0: Ya, FM 96,9 MHz, mendengar waktu menunjukkan pukul 8 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.
1: Aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat, dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. 2 diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah ini itu adalah Tanjung Kutin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
4: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus selesaikan Pak?
3: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat. Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar Rp385,2 miliar. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
6: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina, sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan untuk

0: Janah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
2: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri ini aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
3: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
4: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder.

0: kehidupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil perindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang

0: Namanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
1: Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
0: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dino Pak

0: apapun besarnya mereka.
1: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petro Dolphin dan MT Palterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut ini dia hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional.

0: Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Baik, kita pantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari NTMC Korantas Polri. Silakan Brigadir Ade. Brigadir Ade, silakan. Halo Brigadir Ade. Ya, baik, kelihatannya ada gangguan teknis ya. Nanti coba kita hubungi kembali NTMC Korantas Polri untuk menyampaikan informasinya.
6: Sejarah punya cara sendiri untuk membuat orang berjasa terlupakan. Ada yang lebih dulu menanam gagasan, tapi justru orang lain yang lebih dikenal saat hasilnya terwujud. Saat negeri ini masih dijajah, Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Nar de Republik Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Tapi sejarah punya ironi. Ada yang menanam benih, tapi namanya tertutup oleh pohon yang tumbuh kemudian. Padahal, republik ini tidak lahir dari satu pikiran, tidak dibangun oleh satu tangan, dan tidak diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Lalu, kenapa ada nama yang terus dikenang, sementara nama lainnya perlahan tenggelam? Karena yang paling menyedihkan bukan sekadar ketika seorang pejuang dilupakan, melainkan ketika kita percaya bahwa kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh segelintir orang.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?
1: Ya, emang.
0: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
1: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
2: Tubuh kita perlu bergerak. Nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.

0: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat sekaris dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
2: Aduh, lapar banget. Masih ada roti nih.
0: Makan apa tuh?
2: Ini roti, lumayan buat ganjel perut.
0: Jangan dimakan dulu.
2: Kenapa?
0: Coba cek, itu kapan terakhir kamu beli?
2: Lupa, kayaknya udah lama deh.
0: Coba, cek dulu tanggalnya.
2: Sebentar, ini masih...
0: Masih apa?
2: Udah lewat.
0: Nah, untung belum dimakan.
2: Untung aja, aku tadi udah langsung mau makan.
0: Makanya, kalau makanannya udah lama disimpan, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya.
2: Berarti nggak cukup ya, cuma lihat rotinya masih kelihatan bagus aja.
0: Iya, cek tanggalnya juga. Kalau udah lewat, lebih baik jangan dimakan.
3: Saat lapar, kita sering langsung mengambil makanan yang ada. Tapi, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya ya, terutama untuk makanan yang sudah lama disimpan. Pastikan makanan yang dikonsumsi masih dalam masa layak konsumsinya. Cek tanggalnya sebelum makan.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
5: Nah, baik, nanti kita bahas ya soal sepanjang Januari hingga September 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan mencatat ada 94 kali penindakan penyelundupan emas ke luar negeri secara ilegal dengan total barang bukti mencapai 353 kg. Atau jumlah penindakan ini meningkat 3.033,3%. Nah, sejauh mana ini juga bisa berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di tanah air ya. Karena otomatis negara kehilangan pendapatan dari emas yang diekspor secara ilegal ini. Dan kemudian bagaimana juga pengaruhnya terhadap perdagangan komoditas emas juga di dalam negeri. Nanti kita bahas soal ini bersama dengan narasumber terkait. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri ya, untuk memantau lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan informasinya. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya.
7: Saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau
8: FM 96,9 MHz RRI Stasiun

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga ada ragam musik pilihan Anda. Dan saat ini pendengar masih selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Nina yang dinyanyikan oleh Fes.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia bilang, sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11. Dan saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

Dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini. Senang sekali saya Cantika Anjali kembali menyapa Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang kepala sekolah muda ya dengan kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan di Sumba, khususnya kami di Sumba Barat. Pendidikan kita tahu merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang unggul. Jadi di balik membangun generasi yang unggul ini, kemajuan sebuah sekolah tentu ada sosok pemimpin yang mampu menghadirkan semangat, inovasi, dan pelayanan terbaik. Pagi ini kita mengangkat tema Kepala Sekolah Muda, Kinerja Berkualitas Menginspirasi Pendidikan Sumba Barat. Dan telah hadir bersama saya hari ini dalam studio RRI Sumba. Di sebelah kiri saya, Kepala Sekolah Muda yang sangat cantik, ada ibu atau kakak Nona ya. Ibu Kepala Sekolah Dies Nilia Bella Jawa lagu SPDGR. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Cantika.
0: Aduh, cantik sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Boleh mungkin perkenalkan diri sendiri dulu agar dikenal oleh pendengar dan pemirsa saat ini. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kak Cantika untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga hari ini saya boleh hadir bersama-sama di RRI. Yeah. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dies Nilia Bella Wajalagu, SPDGR. Saya merupakan salah satu kepala sekolah muda yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak.
0: Oke, okay, Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak. Selamat datang, saya panggil Nona Dies saja ya pendengar dan pemirsa karena ini masih sangat muda. Selamat datang di RRI Sumba. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kami dan siap untuk menebar inspirasi untuk anak-anak muda yang menonton hari ini dan pendengar dan pemirsa. Anda bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh Nona Dia saat ini. Kita mau tahu dulu nih kan, kepala sekolah muda, kalau boleh tahu spill umurnya berapa sekarang ya? Ini karena masih sangat belia ya pendengar dan pemirsa.
1: Ya, spill umur nih.
0: Iya. Boleh ya. Oh, izin ya Nona Dias.
1: Iya, boleh Kakak. Untuk umur saya memang masih terlalu ya, masih dibilang sangat muda. Iya. Usia saya sekarang 25 tahun.
0: Wow, 25 tahun ya. Tahun sudah ya. Menjadi kepala sekolah dari umur?
1: Dari umur 23 lah. 23 tahun.
0: Luar biasa ya, Ibu. Tahun. Berarti sudah 2 tahun menjadi sudah 2 kepala tahun, sekolah. Puji Tuhan. 23 tahun itu kita masih berbuat apa ya pendengar ya, kalau saya masih keliling-keliling, masih belum tahu nih mau kerja apa. Sekali lagi, Ibu Dias ini, Ibu Dias mohon maaf, Nona Dias ini asli dari Sumba Barat ya, dari Lamboya Pride. Untuk pendengar pemirsa orang Lamboya, berbanggalah Anda mempunyai Nona Dias. Baik, terima kasih Nona Dias sudah hadir bersama kami. Kita akan membahas tentang bagaimana sih sekolah menengah Teologi Kristen Waikabubak dan bagaimana Nona Dias menjadi kepala sekolah muda yang memimpin sekolah ini, luar biasa sekali. Yang pertama mungkin untuk membuka pertanyaan kita pada pagi hari ini, bisa diceritakan sedikit perjalanan Nona Dias menjadi kepala sekolah saat ini dari umur 23 itu seperti apa sih?
1: Ya baik Kakak, terima kasih. Mungkin saya mau cerita sedikit. Ya. Jadi saya adalah salah satu alumni Universitas Nusa Cendana Kupang.
0: Oke.
1: Okay. S1 Pendidikan Matematika. Dan saya juga sudah mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Wow.
1: Setelah saya lulus kuliah, memang sudah ada beberapa penawaran, tetapi saya lebih memilih untuk mengabdi di Sumba Barat. Salah satunya ya saya di SMTK Waikabubak. Setelah saya mengabdi kurang lebih 1 tahun di SMTK Waikabubak, mengikuti setiap proses, terus belajar, disiplin, dan lain sebagainya. Mungkin dari hal itulah saya bisa dikasih kesempatan okay. atau kepercayaan untuk bisa ada di posisi ini.
0: Oke. Okay.
1: Jujur, dengan jujur. Usia yang 23 tahun yes. ini, pasti yes. kepikiran, bisa tidak ya? Yeah. Ambil tidak ya kesempatan ini? Seperti itu. Melalui beberapa pergumulan dan tidak lupa untuk berdoa, yeah. minta tuntunan dari Tuhan. Dan setelah beberapa pertimbangan, saya menyetujui.
0: Oke. Okay.
1: Menyetujui hal ini dan walaupun memang namanya masih muda.
0: Iya. Yeah.
1: Pengalaman ini sangat minim nih. Yeah, yeah, pengalaman betul. Ini sangat minim. Tapi setelah saya renungkan, ternyata ini sudah menjadi rencananya Tuhan.
0: Oke. Okay.
1: Kesempatan ini tidak datang tiba-tiba. Ya. Saya berada di posisi dan keadaan ini dan diberikan kepercayaan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja,
0: ya.
1: Tapi memang itu sudah rencananya Tuhan.
0: Ya, ya.
1: Jadi saya yakin ketika saya berani mengambil posisi ini, Tuhan pasti selalu sama-sama dengan saya.
0: Iya, betul. Nah,
1: dan tidak lupa juga selain mengandalkan Tuhan, saya tetap belajar.
0: Oke.
1: Saya terus belajar melalui membaca di ya, kita kan pegang HP namanya Gen Z, pasti kan HP di tangan. Jadi selalu baca bagaimana cara menjadi pemimpin, terus di buku-buku juga selalu dibaca, terus melihat dan meniru dari sekolah-sekolah yang lain.
0: Oke.
1: Dan tidak lupa untuk bertanya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain.
0: Oke.
1: Jadi yang lebih berpengalaman menjadikan mereka sebagai salah satu motivasi saya. Untuk saya bisa lebih percaya diri untuk memimpin di usia saya yang masih muda ini.
0: Sangat muda sekali ya, oke.
1: Iya, jadi kalau orang lain mungkin berpengalaman dulu, baru mau ambil itu baru mau ambil jabatan tersebut. Tapi kalau saya ambil jabatan itu sambil belajar sambil kita mengukir pengalaman. Oke.
0: Itu bedanya.
1: Iya, itu bedanya di situ. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana. Kalau kita sudah dikasih kesempatan, ambil saja. Jangan langsung pikir mau takut, karena saya masih muda, tidak mau begini-begini. Tidak. Tapi harus terus belajar.
0: Okay.
1: Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan engkau ada di posisi itu bukan karena sesuatu yang tiba-tiba atau kebetulan seperti yang saya sampaikan. Tapi itu memang sudah rencananya Tuhan.
0: Okay.
1: Jadi usia muda itu bukan ada hambatan untuk kita terus berkarya, belajar dan berinovasi, serta mengambil posisi apapun. Karena semua pekerjaan atau semua posisi itu pasti memang ya dalam kantor susah. Tapi bagaimana cara kita untuk mau belajar, bagaimana cara kita menyikapi itu dan selalu mengandalkan Tuhan.
0: Iya, luar biasa ya
1: prosesnya kita.
0: Karena memang kita semuanya harus mulai dari awal dulu ya, Nona Dias. Tidak mungkin kita sudah tahu dan kita dipercayakan untuk itu. Dan saya tertarik ya, Nona Dias itu memilih untuk kembali ke Sumba Barat untuk mengabdi. Karena banyak sekali teman-teman kita mungkin bukan di Sumba yang lebih memilih untuk berkarya di luar. Apa sih sebenarnya yang membuat Nona Dias tidak, saya harus tetap pulang ke Sumba ini untuk memberikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu?
1: Iya, mungkin yang menjadi alasan utama saya itu yang pertama, kalau bukan kita masyarakat Sumba Barat atau anak Sumba sendiri yang bangun ini tanah Sumba, mau siapa lagi?
0: Iya, oke.
1: Pasti harus kita sudah.
0: Oke.
1: Terus yang berikut.
2: Another revision and I'm literally.
1: Kebetulan bapak saya adalah ketua yayasan, jadi memiliki banyak sekolah. Kurang lebih itu sekitaran 7 sekolah. Dan kenapa tidak saya membantu bapak saya dalam pelayanan? Apalagi di sekolah teologi, sekolah Kristen. Kenapa kita tidak melakukan pelayanan itu di Sumba saja? Kenapa harus di luar? Di Sumba pun bisa begitu.
0: Luar biasa ya, mendukung pekerjaan bapak. Dan keluarga pastinya sangat mendukung ya, untuk Nona Dias dalam pekerjaan ini. Mungkin sedang menonton, halo bapak mama dari Nona Dias. Terima kasih sudah melahirkan perempuan hebat ini ya. Boleh di-spill ketua yayasannya, namanya siapa, ini bisa dikenal oleh semua pendengar dan pemirsa RRI.
1: Ya, ketua yayasan itu adalah bapak saya sendiri. Memang bapak saya juga guru awalnya. Memang dari dunia pendidikan. Jadi memang sangat penuh kesadaran tentang pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Jadi nama bapak saya itu adalah Agustinus Rinalagu, SPD, MPD.
0: Selamat pagi Bapak Agustinus. Semoga sedang menonton ya sekarang. Nah, Nona Dias dari tadi ya, bagaimana kembali ke Sumba dan terus belajar pastinya ya. Tidak mudah menjadi kepala sekolah di umur 23 tahun. Apa sih sebenarnya tantangan tersendiri buat Nona Dias menyikapi hal menjadi seorang kepala sekolah yang sangat muda dan pengalamannya sebelumnya kan menjadi guru, beda ya menjadi kepala sekolah dan guru. Apa yang tantangan yang Nona Dias hadapi?
1: Tantangan yang paling utama tuh pasti awalnya syok, wah ternyata kepala sekolah kerjanya seperti ini ya, kayak gitu. Agak syok, karena kalau jadi guru ya fokus di mengajar matematika saja. Tapi kalau jadi kepala sekolah harus bisa ini, maksudnya harus bisa fokus di pembelajaran dan administrasi, dan itu harus berjalan
0: seiringan.
1: Terus tidak hanya memikirkan diri sendiri, ada banyak orang nih yang harus dipikir seperti itu. Tapi itu memang menjadi salah satu hambatan di usia yang muda. Apalagi yang paling khusus itu adalah ketika mengambil suatu keputusan.
0: Okay. Nah,
1: makanya penting sekali untuk terus belajar dan berinovasi. Dan saya rasa tidak ada hambatan yang terlalu sulit.
0: Okay.
1: Karena dari awal saya kuliah sampai sekarang itu saya punya salah satu ayat Alkitab yang menjadi penguatan untuk saya. Itu ada di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya yakin hambatan itu sebenarnya hanya kerikil-kerikil kecil yang gampang saja untuk saya lewati ketika saya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada hambatan yang terlalu sulit ketika kita mau menjalani tugas dan tanggung jawab itu dengan tulus dan selalu mengandalkan Tuhan.
0: Oke, okay. Semua bisa diatasi ya, asal kita andalkan yang Maha Kuasa.
1: Dan yang paling penting itu adalah kolaborasi juga dengan rekan-rekan guru, sehingga semua proses itu bisa berjalan dengan baik.
0: Nah, ini nih kolaborasi bersama guru pastinya awal-awal mungkin agak sulit ya, karena sulit. Mungkin umur kita merasa, saya nak muda tapi saya mungkin memberikan perintah ya dalam tanda kutip ini kepada yang lebih kakak.
1: Mungkin ya seperti itu.
0: Dia mendapatkan tantangan itu juga.
1: Mendapatkan kakak, karena kebetulan di sekolah saya kepala sekolah tapi saya yang paling muda.
0: Yang paling bungsu ya.
1: Paling bungsu. Jadi tapi harus tetap profesional memposisikan diri. Kalau di sekolah ya tetap harus jadi kepala sekolah sebagai pemimpin struktur paling tinggi. Kalau di luar ya tetap memposisikan diri dengan rekan-rekan guru sehingga komunikasi itu kan baik.
0: Tetap berjalan dengan baik. Oke, luar biasa. Nah, Nona Dias, kita mau tahu penasaran ini. Apa sih filosofi kepemimpinan yang selalu Nona Dias pegang dalam memimpin di sekolah?
1: Filosofi kepemimpinan. Saya memaknai setiap kepemimpinan itu di sekolah itu adalah sebuah pelayanan. Sebuah pelayanan. Saya memimpin suatu lembaga itu bukan untuk berkuasa. Bukan untuk saya, pas saya sudah yang paling hebat supaya saya bisa perintah-perintah, tidak. Tetapi untuk melayani dan menciptakan lingkungan kerja yang kompak, yang baik dan yang positif. Serta saya selalu melibatkan seluruh peserta, seluruh rekan-rekan guru. Sesuai dengan mereka punya potensi masing-masing dalam kita mendidik anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
0: Berarti memang menjadi pemimpin itu bukan untuk kita yang paling hebat ya, tapi tetap melibatkan semua guru untuk mengambil keputusan dan mengajarkan anak-anak. Dan hari ini kan kita membahas tentang bagaimana kinerja berkualitas ya sebagai pemimpin sekolah yang masih muda ini. Apa sih menurut Nona Dias makna dari kinerja berkualitas bagi seorang kepala sekolah saat ini di Sumba Barat?
1: Makna kinerja berkualitas menurut saya itu profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan dapat memberikan dampak nyata bagi pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Sebagai kepala sekolah, kita tidak hanya menyelesaikan administrasi saja, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa, seperti tadi yang saya bilang, berjalan beriringan, bagaimana administrasi itu berjalan, dan pendidikan, serta siswa dan guru bisa tetap berjalan secara profesional juga dalam menjalankan setiap tugasnya mereka. Jadi guru-guru selalu saya lakukan supervisi dan lain sebagainya untuk peningkatan mereka punya profesional sebagai guru. Dan untuk siswa saya selalu melakukan pendekatan secara rutin juga supaya mereka belajar itu dengan aman dan nyaman. Atau biasa saya sering cerita-cerita dengan mereka pada saat jam-jam kosong.

0: Jadi sangat bersyukur sih
1: Sangat
0: sebenarnya.
1: bersyukur, puji Tuhan ya. Kalau tanggapannya teman-teman Nadia sini, kita penasaran kalau teman seangkatan, wih, kalau kita di Sumba ya pendengar pemirsa, wih kok sudah jadi kapsnya keren, kayak gitu
0: Iya,
1: kan.
0: iya.
1: Bagaimana sekarang tanggapannya?
0: Ya, kalau tanggapan dari saya, kalau teman-teman sebelum gitu, ya puji Tuhan, karena Tuhan sudah kasih kepercayaan.
1: Iya,
0: Seperti itu,
1: iya,
0: mari
1: iya.
0: kita sama-sama belajar supaya kita juga bisa terus berkarya sama-sama. Ya, jadi
1: Oke.
0: kan ajakan seperti itu.
1: Oke, tetap tetap positif
0: Iya,
1: ya, karena
0: tetap
1: kita di
0: positif.
1: sini saling mendukung satu sama lain ya,
0: Puji
1: pendengar
0: Tuhan ya,
1: pemirsa.
0: seperti itu.
1: Oke, nah kita akan membahas tentang sekolah dulu. Kita mungkin SMTK ini sudah lama, mungkin berdiri sudah berapa lama kalau boleh tahu?
0: SMTK itu berdiri dari tanggal 21 Mei 2008,
1: Oke.
0: berarti sudah 18 tahun kurang lebih.
1: Wow, tapi banyak sekali kita masyarakat Sumba Barat yang belum terlalu mengenal dan tahu ini
0: Iya.
1: SMTK. Sebenarnya fokus dari SMTK sendiri apa sih? Apakah memang sama dengan SMK lain, banyak jurusan atau seperti apa?
0: Iya, mungkin ini saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa
1: Iya.
0: dan kakak bahwa SMTK WKBUBA itu adalah sekolah teologi.
1: Oke.
0: Jadi fokus kami itu lebih ke penekanan keagamaan karena sekolah teologi.
1: Oke.
0: Nah, kalau di sekolah umum pada umumnya itu 60% mata pelajaran umum, 40%-nya mata pelajaran pilihan atau
1: Iya.
0: peminatan. Sedangkan kami di SMTK WKBUBA,
1: Oke.
0: 60%-nya itu pembelajaran keagamaan
1: Oke.
0: dan 40%-nya itu adalah pembelajaran umum. Jadi kami fokusnya itu satu jurusan saja, teologi.
1: Oh, oke.
0: Jadi pembelajaran keagamaan untuk mempersiapkan anak-anak yang mau melayani di gereja atau sebagai pendeta
1: Oke.
0: dan mungkin guru agama dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan
1: Iya.
0: untuk berprofesi di profesi yang lain. Karena sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS, jadi tentara, polisi dan lain sebagainya dari
1: SMTK.
0: SMTK WKBUBA. Seperti itu.
1: Oke, luar biasa ya. Ternyata memang fokusnya ke teologi itu
0: Teologi itu
1: sendiri.
0: sendiri.
1: Berarti ada berapa kelas sekarang kalau di SMTK, Ibu?
0: Kami ada 6 kelas. Kelas 10 2 kelas, kelas 11 2 kelas, dan kelas 12 juga 2 kelas.
1: Guru-gurunya kalau boleh tahu
0: Guru-guru kami
1: namanya?
0: ada 18 orang guru.
1: Wow, banyak juga ya.
0: Iya, banyak.
1: Berarti
0: Puji
1: memang
0: Tuhan.
1: kalau mata pelajarannya itu ada matematika juga ya, karena
0: Ada.
1: Nona Dias ini guru matematika dan memang fokusnya agama secara umum atau seperti apa, Nona Dias?
0: Iya, jadi kalau di sekolah umum itu hanya PAK atau Pendidikan Agama Kristen.
1: Iya.
0: Tapi kami, PAK itu dibagi menjadi 6 cabang yang lebih spesifik.
1: Oke.
0: Ada 6 pelajaran keagamaan, ada misiologi,
1: Oke.
0: hermeneutika, dogmatika, sejarah gereja, ilmu pengetahuan Alkitab, dan etika Kristen.
1: Oh, saya baru dengar ya.
0: Iya,
1: Nah,
0: seperti
1: ini
0: itu.
1: penting sekali kita masyarakat tahu. Ternyata kalau mungkin sudah mempersiapkan anaknya untuk menjadi seorang pendeta, vikaris ya, seperti itu, boleh ke SMTK. Ini sudah ditutup ya pendaftaran, sudah mulai pelajaran
0: Iya,
1: baru ya.
0: sudah mulai pembelajaran. Bisa loh tahun depan.
1: Promosi. Oke. Nah, Nona Dias, kita mau tahu program prioritas pertama yang Nona lakukan ketika memimpin sekolah itu apa sih yang Nona lakukan?
0: Program prioritas utama yang saya lakukan
1: Ya.
0: waktu saya memimpin itu saya mulai dari disiplin waktu.
1: Oke.
0: Karena disiplin waktu adalah hal yang paling penting menurut saya.
1: Ya.
0: Sebelum kita masuk di pekerjaan yang lain, disiplin waktu paling penting.
1: Ya.
0: Waktu datang sekolah dan waktu pulang sekolah, baik bagi guru dan bagi siswa.
1: Ya.
0: Kemudian yang kedua adalah disiplin berpakaian.
1: Oke.
0: Jadi disiplin berpakaian dan kerapian anak, mulai dari rambut dan lain sebagainya, itu dulu hal yang saya perhatikan.
1: Oke.
0: Karena menurut saya, kalau kita punya penampilan sudah baik, kita punya penampilan sudah rapi, kita sudah bisa datang tepat waktu, pasti kita sudah siap untuk belajar
1: Oke.
0: sebelum kita masuk di program-program yang lain.
1: Iya.
0: Jadi kita harus mempersiapkan diri dulu, baik guru maupun siswa.
1: Oke. Berarti itu biasanya masuk jam berapa ini sekolah SMTK?
0: Ya, kami jam 6.50 itu biasa sudah bersih-bersih. Jam 7 pas kami sudah lakukan ibadah.
1: Oke, ibadah ya?
0: Ibadah. Jadi ibadah itu kami lakukan setiap hari dan itu dipimpin oleh siswa.
1: Oke.
0: Siswa secara bergiliran, ada yang menjadi MC dan ada yang membawa firman. Setiap pagi.
1: Setiap pagi wajib.
0: Setiap pagi wajib.
1: Oke.
0: Kurang lebih 10 sampai 15 menit, setelah itu masuk ke kelas untuk literasi dan selanjutnya baru kita mulai KBM.
1: Oke, berarti bergiliran.
0: Bergiliran.
1: Semua siswa wajib.
0: Semua siswa wajib.
1: Oke.
0: Tidak memandang gender, mau laki-laki, perempuan, kalau sudah dikasih tanggung jawab, kita buat jadwalnya.
1: Ya.
0: Jadi besok harus mempersiapkan dia. Okay. Nanti dibantu oleh wali.

0: dan guru-guru agama untuk membimbing siswa untuk mempersiapkan keesokan harinya dalam ibadah.
1: Melatih mereka
0: Iya,
1: juga ya
0: melatih mereka
1: untuk
0: untuk
1: memimpin.
0: memimpin.
1: Oke, luar biasa. Kalau seragamnya, kita mau tahu ada berapa
0: Iya.
1: jenis seragam ini, Nona
0: Kalau
1: Dias?
0: seragam kita ada hari Senin Selasa putih abu,
1: Oke.
0: hari Rabu Kamis ada batik,
1: Oke.
0: hari Jumat pakaian olahraga, dan hari Sabtu itu ada pramuka.
1: Pramuka.
0: Jadi
1: Berarti
0: ada,
1: Senin sampai Sabtu ya?
0: iya, Senin sampai Sabtu. Kami 6 hari kerja karena kebetulan masih banyak siswa yang belum memiliki kendaraan.
1: Oh,
0: Jadi
1: oke.
0: mereka tuh jalan kaki dengan jarak yang jauh.
1: Wow.
0: Jarak yang jauh, mungkin sebentar baru saya sampaikan bahwa bahkan ada anak-anak kami yang dari Lapale itu jalan kaki ke sekolah. Dari Bondosula pun ada.
1: Bondosula.
0: Iya,
1: Itu
0: Bondosula
1: sangat
0: pun
1: jauh ya,
0: ada.
1: Ibu ya.
0: Ada yang dari bagian Loli Atas, ya bersyukur kalau bisa dapat bemo. Kalau biasa kan kalau full ya mereka harus jalan kaki.
1: Iya, dan bagian
0: Seperti
1: Loli
0: itu.
1: Atas jarang
0: Iya,
1: ya, bemo
0: jarang.
1: masuk ke sana. Oke. Wow, luar biasa. Berarti anak-anaknya memang semangat untuk
0: Semangat,
1: mengikuti
0: sangat semangat.
1: sekolah dan membuat semangat Ibu Kepsek bersama ibu-ibu yang lain
0: Iya,
1: pastinya, ya,
0: pasti.
1: Pak Guru yang lain.
0: Iya.
1: Bukan cuma ibu ya, ada Pak Guru juga. Mohon maaf jika menonton. Oke, Nona Dias, bagaimana sih cara membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah ketika Nona Dias memimpin sebagai kepala sekolah?
0: Cara untuk membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah itu yang pertama komunikasi.
1: Oke.
0: Kita harus membangun komunikasi yang baik, baik dengan guru maupun dengan siswa. Karena membangun budaya kerja di sekolah itu tidak hanya dari guru saja,
1: Ya.
0: tapi semua warga sekolah yang ada di semua yang ada dalam sekolah itu.
1: Sekolah.
0: Ya.
1: Oke.
0: Jadi
1: Oke.
0: Untuk guru-guru saya selalu membagikan tugas secara jelas
1: Ya.
0: kepada mereka sesuai mereka punya tanggung jawab masing-masing.
1: Oke.
0: Selain tugas utama sebagai mengajar, atau pastinya ada tugas tambahan.
1: Iya, betul.
0: Jadi saya membuat itu supaya mempermudah
1: Oke.
0: dalam proses membangun budaya kerja yang kompak di sekolah seperti itu.
1: Kalau evaluasi terus dilakukan biasanya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Bu?
0: Kalau kami di sekolah
1: Huh?
0: setiap hari, Kakak.
1: Wow.
0: Jadi kami Bapak Ibu guru, tidak hanya siswa yang ibadah di pagi hari bersama Bapak Ibu guru, pulang sekolah pun
1: Huh?
0: kalau kita tidak berdoa bersama dengan anak-anak di lapangan,
1: Ya.
0: nah, biasanya berdoa dalam kelas. Setelah anak-anak pulang, kami Bapak Ibu guru berdoa sendiri.
1: Oh, oke.
0: Jadi disitulah kami mulai evaluasi, evaluasi terkait hari itu.
1: Oke.
0: Nanti baru di akhir bulan baru kami evaluasi secara menyeluruh lagi.
1: Wow.
0: Tapi jadi kalau hari misalnya di hari-hari itu ada siswa yang bermasalah dan lain sebagainya atau ada kendala, kita langsung bahas memang pada saat pulang sekolah itu.
1: Jadi selesai mereka
0: Selesai
1: gitu
0: memang
1: ya.
0: hari itu. Kemudian kita berdoa bersama, berdoa baru kita pulang sama-sama.
1: Oke,
0: Jadi
1: jadi
0: seperti
1: besoknya
0: itu.
1: itu baru lagi,
0: Baru
1: tidak
0: lagi,
1: tertumpuk
0: tidak
1: dari
0: tertumpuk
1: kemarin.
0: dari kemarin
1: Ini
0: seperti itu.
1: sepertinya budayanya baru ketika Nona Dias memimpin.
0: Iya.
1: Oke, memang sengaja ya.
0: Iya.
1: Oh, luar biasa ya, itu tips bagus buat mungkin semua pemimpin-pemimpin yang lain ya, bukan cuma di
0: Di
1: sekolah.
0: sekolah.
1: Karena memang evaluasi harus setiap hari
0: Iya,
1: ya, biar tidak
0: penting.
1: bertumpuk ketika akhir bulan.
0: Iya, betul, Kakak.
1: Oke, luar biasa nih Nona Dias, ini perlu dicontoh. Kalau misalnya indikator yang menunjukkan, kan sudah 2 tahun ini
0: Iya.
1: Nona Dias memimpin. Apa sih indikator yang menunjukkan bahwa sekolah ini mengalami kemajuan ketika mungkin Nona Dias memimpin ya? Bukan berarti menjelekan yang
0: Iya,
1: kemarin-kemarin
0: tidak,
1: ya.
0: iya.
1: Apa yang menurut Nona Dias ini sekarang sudah maju?
0: Iya. Sebelumnya kan pasti sudah maju, sudah baik.
1: Iya,
0: Saya
1: sudah
0: hanya
1: baik.
0: meneruskan,
1: Oke.
0: hanya menambah ya polesan-polesan sedikit.
1: Oke.
0: Ya seperti tadi yang saya bilang, program utama disiplin.
1: Oke.
0: Anak-anak lebih disiplin.
1: Oke.
0: Disiplin datang sekolah dan disiplin dalam segala hal.
1: Oke.
0: Bersyukurnya itu. Karena anak-anak ini mereka walaupun jaraknya jauh, tapi karena kita sudah mengajarkan kedisiplinan kepada mereka,
1: Iya.
0: jadi mereka tetap usaha harus datang pagi. Tetap berusaha supaya mereka datang pagi.
1: Oke.
0: Dan anak-anak yang ya pasti tetap akan ada yang terlambat.
1: Ya.
0: Kami tetap suruh masuk.
1: Ya, tapi sudah kurang
0: tapi
1: ya.
0: sudah kurang,
1: Oke.
0: sudah berkurang sekali
1: Oke.
0: anak-anak. Seperti itu terus.

0: prestasi akademik dan non akademik. Kami selalu gali anak-anak dari akademik dan non akademik. Ya mungkin banyak nih anak-anak yang masih malu-malu. Ya lewat ekskul lah kami buat.
1: Oke. Okay.
0: Ekskul itu ada akademik dan non akademik. Seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan itu masuk dalam akademik.
1: Akademik, oke. Okay.
0: Kalau non akademik itu ada bola voli,
1: okay.
0: bola kaki, kemudian ada tarian, menyanyi, vokal grup, musik, dan kita ada ekskul baru itu adalah bela diri.
1: Wow.
0: Bela dirinya itu bela diri wushu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, seperti
1: wushu.
0: Iya.
1: Sepertinya baru ya di Sumba
0: Barat. Itu baru, baru di Sumba Barat.
1: Wow. Nah, seperti itu. Sudah langsung diambil oleh Lena Diaz. Itu ekskul ya?
0: Itu ekskul kakak.
1: Oke. Okay. Itu sore?
0: Itu sore hari.
1: Nah, di apa guru-guru ya?
0: Di guru-guru.
1: Sore diajarkan hari
0: diajarkan oleh guru-guru yang bersangkutan.
1: Oke, okay, berarti memang kemajuan semakin banyak lagi ya. Sudah baik dan semakin baik lagi ketika dipimpin oleh Nona Diaz. Nona Diaz terkenal di sekolah apakah sebagai guru yang galak atau baik hati? Ini sebenarnya saya harus tanya murid-murid atau guru yang lain ya. Tapi menurut Nona Diaz sendiri nih, ketika mungkin ibu kepsi kayak gitu. Banyak tidak yang mungkin galak-galak.
0: Pastinya kalau di sekolah ya namanya manusia ya kakak. Yeah. Jadi kalau ini marah ya pasti kalau ada sebab dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau
1: profesional ya.
0: Iya profesional yeah. kakak. Yeah, tapi yeah. kalau tidak ada apa-apa ya sudah santai-santai saja dengan yeah. anak-anak. Soalnya
1: okay.
0: saya tidak mau anak-anak itu takut.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi
1: tetap
0: segan,
1: okay.
0: segan atau tetap menghormati. Jadi okay. mereka tahu memposisikan diri dengan baik.
1: Okay.
0: Kalau diajak cerita ya mereka menjadi teman untuk okay. bercerita.
1: Okay.
0: Kalau waktunya untuk saya harus jadi kepala yeah. sekolah yang benar-benar sajar, mereka selalu memposisikan diri dengan baik. Jadi okay. tidak takut. Kalau kita takut kan pasti kita bisa takut sekali nih kepala sekolah.
1: Yeah,
0: mau ketemu dia, saya takut lihat dia. Tapi yeah. kalau kita tetap menghormati atau dalam biasa orang bilang segan ya. Kita tetap komunikasi dengan baik, tapi ada jarak seperti yeah. oh dia ini kepala sekolah dan yeah. saya murid, tetap ada porsi dan posisi.
1: Oke, okay, tetap menghormati
0: tetap
1: ya.
0: Tetap menghormati tapi tetap bisa memposisikan diri juga.
1: Oke, okay, luar biasa. Seperti memang pendekatannya Nona Diaz ini luar biasa kepada anak-anak ya. Seperti tadi Nona Diaz bilang nanti saya ajak cerita kalau jam istirahat atau saya masuk untuk yeah. tanya-tanya. Itu pendekatan lebih ke pendekatan pribadi ya. Itu luar biasa sih. Itu patut dicontoh. Nah, Nona Diaz ini kan masih muda ya, pasti suka jalan-jalan, traveling. Kita penasaran. Biasanya kita kalau tahu kepala sekolah itu mereka sibuk di rumah saja urus ini. Bagaimana sih Nona Diaz membagi waktu tetap travelingnya tetap menjadi anak muda tapi tetap juga menjadi seorang kepala sekolah nih, membagi waktu. Apakah pusing atau menikmati?
0: Kalau mau dibilang pusing agak pusing. Kalau kita jalankan itu dengan penuh tekanan.
1: Okay.
0: Tapi kalau kita jalankan itu dengan menikmati,
1: yeah.
0: pasti itu rasa santai saja.
1: Okay.
0: Tetap akan ada waktu untuk kita libur, bekerja dan lain sebagainya. Jadi waktunya libur, saya akan memposisikan diri dan akan membagi jadwal sebaik mungkin.
1: Okay.
0: Sehingga waktu saya libur ya saya punya waktu untuk liburan atau jalan-jalan. Karena okay. kakak tahu sendiri saya ini paling hobi traveling.
1: Yeah.
0: Apalagi di usia yang muda ya,
1: sangat
0: teman-teman.
1: Muda.
0: Sangat muda ini jiwa-jiwa untuk jalan-jalan itu kan masih sangat besar gitu.
1: Ya lagi.
0: Jadi berusaha sebaik mungkin untuk tetap menyelesaikan dulu tugas.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ada tugas dan lain sebagainya yang harus, berarti harus diselesaikan dulu.
1: Iya, prioritas ya.
0: Prioritas, okay. tetap prioritas utama itu adalah tugas dan tanggung jawab.
1: Oke.
0: Setelah kalau sudah selesai itu baru bisa atur waktu untuk bisa jalan-jalan.
1: Keren. Tetap nongkrong ya.
0: Tetap nongkrong.
1: Dengar dan pemirsa, iya. saya sering ketemu ibu kepsek kalian ini masih nongkrong juga, tetap menikmati masa muda.
0: Iya.
1: Itu betul. Karena kalau misalnya kami yang melihat itu tidak sanggup ya, ternyata Nona Diaz tetap menyikapi dan santai. Dan kalau ketemu anak murid pasti teman nongkrong.
0: Iya sih. Tapi tetap ya walaupun di luar ya tetap saling menghargai bahwa sebagai ya. Bahwa mereka itu adalah anak murid.
1: Oke, luar biasa. Nona Diaz, ada pertanyaan dari Ikram ya. Katanya apakah lulusan dari SMTK semua jadi pendeta atau mungkin ada yang lain, dan sekarang sudah ada alumni siapa saja ini? Penasaran mereka dari SMTK karena sudah 18 tahun berdiri ya.
0: Iya. Kalau untuk alumni,
1: oke. Okay.
0: Tidak semua itu mengambil pendeta. Kan kembali yeah. lagi ke pribadi masing-masing
1: yeah,
0: nih.
1: Okay.
0: Saya mau jadi apa
1: yeah.
0: gitu. Tapi kalau yang mau jadi pendeta itu sudah banyak. Hanya memang saya tidak list semuanya.
1: Okay,
0: semuanya yeah. saya tidak list. Tapi memang ada beberapa anak-anak yang sekarang ini sedang menjalani vikaris, bahkan ada yang sudah pendeta, mungkin bisa lihat di akun kami ya, okay, di akun Facebook kami itu ada akun Facebook kami SMTKW Kabubak. Di situ ada potret alumni, okay, termasuk ada potret alumni yang menjadi pendeta, mungkin bisa dilihat di situ. Soalnya kalau nama saya tidak list,
1: tidak terlalu hafal,
0: tidak terlalu hafal
1: ya?
0: Karena okay, kebetulan saya baru 2 tahun juga. Jadi mungkin belum ada anak-anak yang saya didik secara langsung, okay, itu yang sudah jadi pendeta. Tapi kalau alumni sudah ada,
1: sudah banyak. Oke, okay, luar biasa. Semoga setelah ini SMTK semakin banyak dikenal ya. Nah, kalau kita berbicara tentang media sosial, apakah baru ada ketika Nona Dias menjadi pemimpin atau sudah ada dari dulu?
0: Sudah ada sebenarnya. Okay. Tapi kalau untuk Facebook, kami hanya 2 saja.
1: Oke. Okay.
0: Sosial media itu Facebook dan TikTok.
1: Okay.
0: Kalau untuk TikTok baru setelah saya memimpin.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kebetulan rumah saya juga yang cantik, Ibu Elda, okay, dia kan sangat hobi di TikTok.
1: Halo Ibu Elda.
0: Jadi dia adalah humas kami.
1: Okay.
0: Jadi di Facebook, di TikTok itu dia yang aktif. Kalau di Facebook, mungkin sebelumnya sudah ada tapi belum seaktif sekarang.
1: Iya, oke.
0: Kalau sekarang semua kegiatan itu pasti humas selalu edit dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, langsung.
1: Oke.
0: Okay. Tek tek tek langsung selesai.
1: Posting.
0: Posting.
1: Tidak tunggu satu minggu.
0: Tidak tunggu-tunggu lagi.
1: Oke, okay, luar biasa. Itu. Semoga Ibu Elda, berarti Ibu Elda ini yang khusus untuk media sosial.
0: Media sosial.
1: Sekalian mengajar juga atau?
0: Mengajar juga. Wow. Jadi humas itu sebagai tugas tambahan.
1: Oh,
0: tugas utamanya tetap mengajar.
1: Tetap mengajar. Wow, membuat konten, mengajar dan mengupload itu memang luar biasa juga ya, Bu Elda ya. Semoga nanti kami bisa undang ke sini.
0: Iya. Boleh.
1: Guru-guru SMTK.
0: Sangat boleh.
1: Boleh. Oke, Nona, kita lanjut ini bagaimana sih Nona menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dengan peningkatan kualitas pembelajaran di SMTK sendiri ketika memimpin?
0: Ya, cara saya untuk menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran itu adalah dua hal yang harus beriringan seperti tadi yang saya sampaikan. Tapi kalau kerja sendiri ya memang pasti berat. Tidak bisa, diri yang sekecil ini tidak sanggup.
1: Oke.
0: Ya itulah kenapa Tuhan mengirimkan saya rekan-rekan guru yang mau untuk bekerja sama.
1: Okay.
0: Saya bersyukur punya rekan-rekan guru yang selalu mau mengabdi dengan tulus untuk membantu dalam proses pendidikan di SMTK Kabupaten.
1: Okay.
0: Jadi untuk administrasi itu kan banyak, Kakak.
1: Yeah.
0: Administrasi itu banyak. Jadi saya selalu membagi tugas masing-masing. Ada yang bagian operator, bendahara dan sebagainya sebagai tugas administrasi yang nenek untuk membantu saya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sehingga saya mempunyai waktu untuk mendekati siswa dan tetap menjaga profesionalnya guru-guru.
1: Okay. Ya,
0: lewat apa? Kayak tadi saya bilang, mungkin ada jam kosong sedikit, saya masuk untuk bercerita sedikit kecil-kecil dengan anak-anak dan terus memotivasi mereka supaya namanya kan masih anak usia-usia begini nih, masih ya orang bilang labil-labil, jadi sangat butuh sekali dukungan dan motivasi supaya mereka tetap pada pendiriannya mereka. Terus kepada guru-guru juga supaya saya bisa ada waktu untuk berdiskusi dalam menyiapkan perangkat pembelajaran dan saya punya waktu untuk mengevaluasi mereka lewat supervisi, supervisi secara akademik untuk peningkatan kualitas mutu guru.
1: Okay.
0: Nah, kembali-kembali ya untuk siswa lain. Seperti itu. Jadi itu hal yang saya lakukan supaya pekerjaan itu tidak hanya saya sendiri yang membebani, tapi saya bagi sehingga semua itu berjalan dengan baik tapi tetap mengontrol.
1: Oke, jadi kerjasamanya itu yang paling diutamakan.
0: Paling
1: juga
0: utama
1: ya,
0: kerjasama, Kakak.
1: Oke, berarti memang tugas sebagai kepala sekolah ini banyak ya, Ibu Nona Dias ya. Agak kaget tidak awal-awal?
0: Iya, awal kaget sekali.
1: Wow, ternyata sebanyak ini. Ada tidak mungkin Nona Dias kepala sekolah di Sumba Barat yang atau di luar ya yang menjadi apa ya, motivasi untuk Nona Dias? Wah, ini kepala sekolah keren, ini patut dicontoh. Ada tidak?
0: Ada.
1: Selain Bapak sendiri
0: selain
1: ya?
0: Selain Bapak sendiri.
1: Bapak sendiri itu pasti, itu nomor satu.
0: Itu nomor satu, Bapak sendiri. Kepala sekolah yang menjadi motivasi saya yang itu ada di SMA Kristen.
1: Oke.
0: Okay. Ibu Heti, kebetulan Ibu Heti itu adalah dulu guru kimia saya juga.
1: Oke.
0: Okay. Saya dan muridnya Ibu Heti. Halo Ibu Heti. Sehat-sehat. Terus dengan kepala sekolah di SMP Kristen Kabubak, Ibu Meni.
1: Ibu Meni. Iya, oke. Okay. Dua kepala sekolah itu yang mungkin sekarang menginspirasi dan memotivasi. Ketika mereka ketemu mungkin sudah satu tempat duduk ya kalau rapat ya. Kalau dulu guru dan murid.
0: Guru dan murid
1: sekarang sudah bersama-sama.
0: Bersama-sama.
1: Wow, itu luar biasa sih. Karena dulu kita kalau mendengar guru bilang, ini mamanya kalian dulu muridnya ibu, sekarang kalian, kita kayak, masa sih?
0: Ternyata sekarang
1: Nona dia sudah mengalami itu. Oh, luar biasa ya, pendengar, itu tadi kita sudah membahas tentang bagaimana apa sih yang Nona dia lakukan, kerjasamanya seperti apa, SMTK itu seperti apa, dan kita akan masih lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: Ibu Dias ya, Ibu Kepsek ya, Ibu Kepala Sekolah dari SMTK YK Bubak. Kita masih membahas tentang Kepala Sekolah Muda, kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan Sumba Barat. Kita masih akan tanya-tanya banyak hal kepada Nona Kepala Sekolah Muda ini, karena menjadi Kepala Sekolah seperti tadi ya diceritakan tidak mudah, tapi ketika kita mau belajar, kita mengandalkan Yang Maha Kuasa, kita bisa menjalankan itu dengan enjoy dan pastinya dengan baik ya. Oke, Nona Dias, ini kan berarti Nona Dias awalnya memang sekarang kan menjadi sarjana seorang guru ya, iya, matematika. Apakah memang dari awal mau menjadi seorang guru atau karena mengikuti bapak ya? Mamanya Dias juga pendengar seorang guru ya, sekarang masih aktif di SMP Kristen, luar biasa. Apakah memang mengikuti bapak mama atau seperti apa, Nona?
1: Aduh, ini pertanyaan ini yang dihindari. Ya, baik, kalau mau jujur kakak, awalnya itu guru adalah profesi yang saya tidak mau, sebenarnya. Bukan tidak mau, karena apa? Karena saya rasa itu berat menjadi seorang guru.
0: Kenapa?
1: Karena didik satu anak saja ini sesakit kepala kalau anak kandung. Yep. Apalagi harus didik anaknya orang lain yang begitu banyak.
0: Okay.
1: Itu yang pertama. Yep. Terus yang berikut, karena mama adalah seorang guru, jadi biasanya kalau sudah mau ujian atau persiapan perangkat dan lain sebagainya, sering melibatkan saya.
0: Oh, salah satunya. Dari dulu ya, dari kecil
1: dulu,
0: ya?
1: Dari masih SMA lah, sekitaran itu. Jadi sudah makin tahu, oh ternyata kerjanya guru ini banyak. Di sekolah sudah kerja, pulang rumah kerja lagi. Yang orang bilang kalau enak kalau jadi guru itu anak-anak libur, kita libur. Oh tidak.
0: Ya itu.
1: Tidak sama sekali. Anak-anak libur kami tetap bekerja, bekerja. Walaupun kerjanya dari rumah. Karena membuat perangkat dan lain sebagainya itu bekerja kan, ya kan? Membuat perangkat untuk mempersiapkan pembelajaran yang baik.
0: Betul. Nah,
1: jadi itulah yang membuat saya kayak, ih saya tidak mau jadi guru deh, seperti itu. Tapi itu dia, karena memang ini sudah rencananya Tuhan. Jadi engkau mau silih bagaimanapun dia senil ya, tetap tidak bisa.
0: Pokoknya engkau harus
1: engkau harus jadi guru. Ini sudah engkau punya ini jalan hidup, seperti itu. Jadi sudah, setelah daftar kuliah, awalnya mau jadi dokter gigi, tapi Tuhan tidak berkenan kayak tadi, sebenarnya bukan rencananya Tuhan. Luluslah di pendidikan matematika.
0: Matematika lagi ya. Yang menurut kami ya, anak Sumba itu pelajaran yang paling susah dan paling bikin males.
1: Luluslah jadi ya seperti sekarang ini. Ternyata oh Tuhan punya rencana untuk bawa saya di profesi ini untuk saya ada di posisi ini.
0: Iya, menjadi kepala sekolah. Apalagi mempunyai mama bapak guru ya. Itu pembelajaran juga dari
1: pembelajaran
0: kecil.
1: Kita sadar. Dan itu menjadi tempat saya untuk bertukar pikiran.
0: Sekarang ya?
1: Iya, sekarang. Karena mereka yang selalu membantu saya, ya usia saya yang masih sangat muda ini kan tentu saja masih terus sangat mau belajar. Dan terus sangat minim pengalaman tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi adalah bapak dan mama saya. Itu adalah karena mereka seorang guru, selain sebagai orang tua, mereka juga sudah terjun langsung dalam profesi ini. Jadi pengalaman lebih banyak. Jadi mereka adalah tempat saya bertukar pikiran. Dan saya juga memiliki kakak, kakak Nolan, adik saya Glenn, Prisna dan Magi. Itu kami selalu saling mendukung, jadi saya tidak pernah merasa sendiri. Dan tidak lupa juga dikelilingi oleh teman-teman saya yang selalu membantu saya.
0: Iya, memang ya luar biasa. Kalau saya lihat di Facebooknya kakak Nolannya Nona Dias ini, memang kedekatan keluarga itu sangat dekat sekali ya. Itu memang dari kecil, memang dari orang tua sudah membiasakan
1: sudah
0: itu
1: membiasakan
0: ya.
1: Itu.
0: Luar biasa, karena tidak gengsi saling peluk, saling menyapa satu sama lain ya. Konten-kontennya itu tentang kehangatan keluarga. Itu memang harus dicontoh sih.
1: Karena dukungan keluarga tuh yang paling penting.
0: Jadi kita merasa penuh,
1: Jadi merasa tidak pernah sendiri tuh karena cinta keluarga itu sangat tulus. Jadi selalu merasa oh ternyata saya punya keluarga. Walaupun orang di luar sana, tapi saya tetap punya keluarga.
0: Bersyukur.
1: Sangat bersyukur.
0: Puji Tuhan. Halo bapak mamanya Dias ya. Ternyata mama masih aktif sekarang.
1: Masih di SMP Kristen. Bapak yang aktif juga, tapi sudah di Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, Kepala Seksi Pendidikan
0: Kepala
1: Kristen
0: Seksi
1: juga.
0: Karena sekarang sudah dilanjutkan oleh anaknya ya, pendengar dan pemirsa. Kita lanjut Nana Dias. Sebenarnya inovasi apa sih yang telah diterapkan di SMTK untuk meningkatkan mutu pendidikan sekarang, selain yang tadi ya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan ekstrakurikuler dan lain-lain saat ini?
1: Yang sudah mulai diterapkan, saya mulai itu dari guru-guru duluan. Terlebih dahulu dari guru-guru, saya selalu berusaha agar guru-guru itu mempunyai penguasaan materi yang baik, Kalau sudah memahami konsep, otomatis kita punya kita kasih pembelajaran kepada siswa itu lebih enak.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Jadi selain pemahaman konsep kepada guru-guru, mempersiapkan juga perangkat atau metode yang digunakan cocok tidak dengan anak-anak.
0: Oh, sekarang sudah seperti itu.
1: Iya. Hmm, okay. Jadi pembelajaran yang interaktif. Jadi anak-anak tidak bosan. Kalau misalnya dulu kita belajar guru saja yang jelaskan, ya kita hanya lihat begini, ujung-ujung mengantuk.
0: Iya.
1: Ya, toh kakak, kakak pasti merasakan.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi sekarang
0: beda ya.
1: Beda.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Nah, supaya anak-anak juga mungkin belajar sambil bermain. Jadi

0: tetap dapat. Mereka tetap pahami konsep. Jadi konsepnya itu tetap tersampaikan, tujuan pembelajaran hari itu tetap tersampaikan, tapi menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, yang mungkin lebih berfokus kepada siswa, yang lebih menarik, sehingga siswa juga punya semangat untuk terus belajar.
1: Seperti itu ya sekarang,
0: iya,
1: ya di
0: seperti
1: sekolah,
0: itu, di sekolah.
1: Luar biasa. Jadi tetap guru-guru itu dipantau oleh Nona Capsec untuk apa sih besok itu mau kasih pelajaran apa, apakah disukai oleh anak-anak, seperti itu. Tapi tetap dalam kurikulum. Tidak keluar dari itu. Kalau misalnya bagaimana sekarang sekolah SMTK sendiri tuh memanfaatkan perkembangan teknologi, mungkin dalam proses belajar mengajar, apakah sudah diterapkan?
0: Iya, sudah diterapkan, Kakak. Jadi teknologi itu kan sekarang ini kita tidak bisa jauh-jauh dari teknologi. Apalagi itu kita sangat butuh dalam proses pembelajaran juga. Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan buku saja. Tapi melalui teknologi ini kita bisa mencari sumber-sumber bahan ajar, belajar untuk bagaimana sih cara membuat pembelajaran yang baik. Bagaimana sih kita bisa membuat siswa nih suka nih pelajaran. Jadi teknologi itu sangat membantu.
1: Lihat dari yang lain juga.
0: Lihat dari yang lain juga. Dalam ya itu lebih kepada persiapan guru sendiri.
1: Persiapan guru.
0: Baik dalam pembelajaran maupun penilaian dan kepada siswa juga. Nah, memang kami di sekolah ini melarang siswa membawa handphone karena ya kita tahu sendiri dampak handphone itu seperti apa untuk anak-anak usia mereka. Tapi walaupun kita melarang, tapi ada waktu untuk kita mengizinkan. Misalnya kalau kita mau pembelajaran yang menggunakan HP, boleh untuk mereka bawa HP, tapi digunakan pada saat pelajaran itu saja. Di luar dari pelajaran itu berarti dititip ke wali kelas. Seperti itu. Nah, yang biasa guru-guru gunakan sekarang ini kalau menggunakan HP dengan anak-anak itu adalah menggunakan aplikasi Quizzes. Mungkin kakak juga tahu ya, itu seseru apa sih? Jadi anak bisa sambil kuis, sambil kayak dikejar waktu, sambil bermain. Jadi mereka kan punya semangat untuk mau belajar. Asik nih main pakai HP. Jadi kita sambil belajar sambil menggunakan teknologi.
1: Jadi secara tidak langsung mereka istilahnya kayak keluar dari biasanya tegang cuma pakai buku. Ada waktu-waktu tertentu kita bisa pakai HP, kayak gitu. Apalagi kuisnya itu seru sekali benar pemir. Luar biasa loh ibu sudah meningkatkan menerapkan hal-hal itu di sekolah-sekolah, karena masih banyak mungkin sekolah-sekolah yang belum tahu tentang ada hal-hal seru seperti itu di internet. Itulah pentingnya kita menerapkan teknologi ya. Kalau Nona Dia, strategi dalam meningkatkan kompetensi para guru selain tadi mencek konsep-konsep yang sudah ada, apa yang Nona Dia lakukan?
0: Yang saya lakukan untuk strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi para guru, itu saya selalu melakukan pembelajaran profesional yang berkelanjutan. Jadi guru-guru saya selalu mengusahakan atau mengajak mereka dan memberikan sebebas-bebasnya mereka itu untuk mencari informasi dimanapun. Ada seminar boleh, silahkan diikuti. Ada itu yang dari luar sekolah, kayak ada workshop itu silahkan diizinkan, ada diizinkan itu silahkan untuk diikuti. Terus ada pembelajaran platform Merdeka Mengajar, silahkan itu mereka ikut. Boleh, sangat dibolehkan. Dan menggunakan dan kalau di sekolah itu kami biasa ada IHT atau MGMP sendiri. Jadi dari luar ada, dari sekolah pun kita menyediakan kayak IHT
1: itu apa ya?
0: In-house training itu kita biasa undang pembicara dari luar untuk melakukan kita belajar. Jadi guru ini jadi terus belajar ya. Teman-teman pikir guru tidak belajar. Guru itu sangat belajar tiap tiap saat itu pasti belajar. Jadi IHT itu dilakukan biasa di awal semester. Nah, itu kayak pembekalan untuk guru-guru bagaimana sih cara membuat perangkat dan lain sebagainya yang baik. Penilaian yang baik kita sesuaikan lagi dengan kurikulum yang berlaku seperti itu. Jadi kita terus belajar memberikan bekal untuk guru-guru sebelum masuk semester yang baru. Makanya itu tadi saya bilang guru siswa libur, kami guru-guru tidak libur.
1: Berarti terpatahkan ya, kalau jadi guru itu enak karena anak-anak libur, kita libur. Aduh, itu tidak benar. Karena mama saya juga guru ya, dan saya melihat sendiri. Berarti keren ya, Nona Dia selalu mengizinkan guru-guru ketika mengikuti kegiatan di luar sekolah. Yang penting itu berkualitas dan nanti bermanfaat bagi anak-anak murid dan anak-anak sekolah itu sendiri. Berarti memang guru-guru itu apa ya, bebas berekspresi dan bebas mendiskusikan bersama kepala sekolah mereka, Nona Dias ini, dan nanti akan diizinkan seperti itu.
0: Iya,
1: karena jarang-jarang ya kalau kita dengar cerita-cerita di tempat-tempat lain. Oke, Nona Dias, berarti sekarang itu bagaimana sekolah membangun misalnya karakter, disiplin, kan tadi tentang waktu ya, nilai-nilai spiritual peserta didik selain tadi setiap pagi diadakan ibadah. Saat ini apalagi yang dilakukan oleh Dias?
0: Kalau karakter itu, kalau kami di sekolah, pertama itu adalah pembentukan karakter. Kita pembentukan karakter anak terlebih dahulu. Ya, untuk kemampuan itu kedua, karena dia harus memiliki karakter yang baik dulu. Seperti itu. Jadi kalau kami, selain tadi yang saya sudah sampaikan, ada aturan yang harus mereka, ada tertib. Ada banyak sekali tertib yang harus mereka
1: wajib
0: hukumnya itu harus mereka ikuti. Dan nilai-nilai spiritual tadi itu ya, selain dari ibadah pagi, itu ya dari pembelajaran keagamaan, seperti itu, yang lebih mendalam kepada anak-anak. Dan kita selalu memastikan bahwa anak-anak itu selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja.
1: Itu selalu wajib juga ya.
0: Selalu wajib.
1: Berarti memang semua siswa-siswi itu mohon maaf, agama Kristen ya?
0: Ada yang Kristen, ada juga yang di luar Kristen. Katolik ada.
1: Oh, Katolik ada juga. Ya, Kristen Katolik ya.
0: Katolik kan masih.
1: Kalau Muslim memang tidak mungkin ya, Ibu. Karena memang itu judulnya saja sudah
0: teologi.
1: Oke, seperti itu. Wow, Katolik juga ada, itu hal yang menarik loh. Dan ternyata luar biasa menerima yang karena hampir sama ya mungkin ya pelajarannya. Kalau menurut kami juga Kristen dan Katolik itu adalah hal yang sama, tapi beda dalam mungkin ibadahnya, tata ibadahnya, dan ada mungkin yang lebih spesifik. Tapi dalam garis besar mungkin sama ya. Mohon maaf kalau kami salah, karena kan bukan pakar agama, apalagi saswi penyiar. Nona Dias, saat ini SMTK sudah membangun kerjasama dengan siapa saja? Mungkin seberapa penting sih kerjasama menurut Nona Dias antara sekolah, antara orang tua dan gereja dan masyarakat saat ini?
0: Seberapa penting kerjasama antara sekolah, orang tua, gereja, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan? Kalau menurut saya itu sangat penting. Karena pendidikan itu bukan hanya membangun pendidikan itu bukan hanya tugasnya guru, tapi seluruh warga, seluruh warga sekolah, dan orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama di Kabupaten Sumatera Barat ini. Karena sekolah itu hanya berperan sebagai memberikan pembelajaran di sekolah. Nah, kita dengan siswa ya pada saat masa sekolah saja, jam sekolah saja kita dengan siswa memantau mereka, memberikan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, peran orang tua juga sangat penting di sini. Jadi di rumah orang tua harus mempersiapkan waktu sedikit mungkin untuk memantau anak-anak mereka dalam pembelajaran. Jadi tidak stop begitu saja di sekolah, tapi di rumah mereka mengulang lagi, karena sesuatu yang berulang pasti akan diingat. Seperti itu. Kemudian dengan gereja, namanya kita sekolah teologi, kita sering juga selain pelayanan-pelayanan di gereja, jadi anak-anak kita sering bawa untuk menyanyi di gereja-gereja. Kalau misalnya di gereja-gereja juga membutuhkan bantuan, seperti biasa ada, dekat kami itu ada gereja Kalibujaga. Kalau ada pembersihan dan lain sebagainya, kami ikut terlibat untuk pembersihan gereja, pelayanan seperti itu. Dan berdampak baik di masyarakat.
1: Nah,
0: jadi masyarakat menyiapkan ruang untuk anak-anak itu bisa mengembangkan mereka punya kedisiplinan itu di lingkungan mereka masing-masing di masyarakat. Dan itulah yang membuat masyarakat semakin mempercayai kami. Karena kerjasama itu. Dan ya bersyukurnya semakin setiap tahun peserta didik semakin banyak.
1: Puji Tuhan ya. Sekarang semakin banyak ya. Semakin meningkat berarti setiap tahun, berarti memang sudah dikenal dan sudah dipercaya. Kalau prakteknya sendiri apa sih yang dilakukan anak-anak SMTK? Apakah memimpin ibadah saja? Kalau praktek-praktek anak kelas 3 ya, biasanya kan ada praktek. Kalau di kita kan praktek masak, praktek seperti itu. Kalau di SMTK apa?
0: Kalau kami, saya baru 2 tahun. Tahun kedua. Kalau tahun kemarin itu anak-anak melaksanakan ujian praktek, apalagi anak-anak kelas 3, itu ada juga turun langsung di gereja. Jadi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing nih. Misalnya hermeneutika, mereka harus memimpin ibadah seperti itu, ibadah sekolah minggu mungkin. Jadi mereka praktek di gereja, buat video lalu dikirimkan. seperti itu. Atau memimpin ibadah-ibadah sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya dikasih kesempatan untuk pimpin sekolah minggu, ya mereka harus pimpin sekolah minggu.
1: Sekolah minggu.
0: Kalau untuk pimpin ibadah remaja, ya mereka membuat video ibadah remaja. Biasa prakteknya seperti itu.
1: Iya.
0: Dan memang ada rencana kami, mungkin bantu doa saja. Ada program program kami di sekolah untuk bulan November ini anak-anak bisa turun langsung seperti itu. Hanya memang kami belum bangun komunikasi saja, tapi itu sudah masuk dalam rencana kami bahwa mereka turun langsung di beberapa gereja yang ada di Kabupaten Sumba Barat dulu untuk belajar secara langsung di gereja.
1: Keren,
0: jadi selama kurang lebih itu 1 bulan.
1: Keren.
0: Jadi istilahnya ya kalau kita dulu SM kuliah tuh PPL, KKN ya, kayak gitu ya. Iya. Kalau mereka ya praktek langsung turun lapangan kayak.
1: Oh, luar biasa. Jadi, itu akan dilakukan.
0: Iya, akan dilakukan.
1: Amin ya. Amin. Tapi tidak mengganggu sekolah kan?
0: Tidak mengganggu sekolah.
1: Oke.
0: Jadi mereka itu tetap datang sekolah paginya, kan pelayanannya itu hanya di hari Minggu dan di sore hari.
1: Oh iya, oke.
0: Jadi tetap dipantau juga oleh koordinator dan guru-guru yang sudah dibagikan di bidang-bidang masing-masing untuk membantu pemantauan siswa.
1: Iya, dan kamera saya memang itu keren ya Nona Dias ya. Jadi mereka nanti ketika terjun ke lapangan pekerjaan sudah siap menghadapi itu, karena sudah praktek langsung seperti itu. Walaupun tidak semua nanti akan menjadi pendeta atau vikaris ya pendengar ya. Ada hal-hal lain dan mereka bisa belajar dari situ. Oke, Nona Dias, selama memimpin, apa sih hal yang paling membanggakan atau pencapaian paling membanggakan ketika Nona Dias memimpin di SMTK Waikabu bagian sendiri?
0: Pencapaian yang paling membanggakan di pada saat saya memimpin adalah meningkatnya kualitas pembelajaran.
1: Oke.
0: Baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Itu dan pendidikan karakter seperti tadi yang saya sampaikan. Puji Tuhannya selama 2 tahun saya mengajar atau saya mengabdi di SMTK Waikabu sebagai kepala sekolah dan 2 tahun lebih lah ditambah saya dulu guru. Waktu itu jadi guru. Anak-anak itu mereka selalu membangun suasana yang positif. Mungkin kakak jarang lihat ya kalau kalau kami di sekolah mau dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 orang bermain bersama.
1: Oh, tidak ada pembeda.
0: Tidak ada pembeda karena engkau kakak kelas. Jadi engkau dengan kakak kelas kita sendiri tidak ada kakak. Okay. Mereka bermain bersama. Dan tidak pernah yang ada namanya itu berseberangan pendapat antara mereka sendiri.
1: Senioritas tidak ada ya?
0: Tidak ada sama sekali.
1: Karena pengalaman kita
0: kita dulu kan kelas 10 dengan kelas 10, aku mau dengan kelas 11 dan kelas 11 pasti akan canggung dan sangat
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau di kami sekarang. Tidak. Tidak seperti itu. Mereka seperti adik kakak, benar-benar sedekat itu. Jadi tidak ada juga yang engkau orang Lamboya sendiri, kalau ngomong sendiri, Lamboya sendiri, Wanokaka sendiri, dan dari yang lain-lain sendiri, dari Soe sendiri, Wejewa sendiri, Anak Alang sendiri, tidak ada.
1: Oke.
0: Gabung semua.
1: Oke.
0: Jadi tidak ada namanya blok-blok. Karena kalau ada blok-blok itu kan untuk bentrok itu kan ada. Memang sebelumnya pernah ada begitu bentrok, tapi puji Tuhannya sekarang tidak ada sama sekali anak-anak.
1: Tidak
0: pernah juga, apalagi mau di dalam sekolah saja mau orang tidak pernah melakukan bentrok, apalagi di luar. Puji Tuhannya seperti itu. Jadi itu yang membanggakan paling saya, pencapaian paling membanggakan itu selain dari pembelajaran itu pendidikan karakter mereka yang lebih baik lagi.
1: Karena itu memang contoh dari guru ya. Sebenarnya anak-anak itu mencontoh guru.
0: Dari
1: ketika mereka melihat guru, wah guru saja sudah dekat dengan kami juga seperti itu, tidak ada senioritas berarti ya. Wah, ini yang hal yang menarik yang kita memang perlu tahu di Sumba Barat, ternyata di SMTK seperti itu ya. Wow.
0: Apalagi kan sekolah Kristen, jadi karakter Kristiani yang
1: paling penting.
0: Iya,
1: luar biasa. Kalau saat ini Nona Dias, tantangan pendidikan di Sumba Barat menurut Nona Dias secara keseluruhan yang perlu mendapat perhatian saat ini apa sih sebagai kepala sekolah ya, melihat keadaan?
0: Ada beberapa sih menurut saya, terlebih khusus di sekolah kami juga mengalami hal yang sama. Yang pertama itu adalah akses transportasi atau jarak. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, anak-anak kami itu banyak sekali yang tadi saya bilang jalan kaki dari Manusula dan karena memang akses kendaraan yang tidak ada dan tidak semua orang itu bisa beli motor. Tidak
1: betul.
0: Semua. Nah, itu menjadi merupakan menurut saya itu salah satu tantangan yang harus kita hadapi bersama. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini, mereka punya niat sekolah nih besar. Tapi kadang kalau jarak sudah terlalu jauh, ya namanya manusia dan usia yang seperti itu, ya pasti mereka juga kadang tiba-tiba di jalan mungkin agak mogok dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin jarak yang pertama. Kemudian yang berikut, relevansi budaya.
1: Yes.
0: Iya. Kan kakak sendiri tahu bagaimana budaya kami di kita di sini toh kakak. Yeah. Nah, mungkin kebanyakan juga orang tua karena sudah mau di budaya, jadi kadang anak-anak, iya kakak mengerti lah. Yeah. Nah, dan yang berikut juga kepada anak-anak, kadang kalau sudah ada kematian, oh dorang sudah yang melebihi tuan rumah.
1: Izin ya.
0: Iya. Izin yang tidak sakit tiba-tiba sudah sakit. Ujung-ujung ini anak ada pergi di mana? Guru tanya. Oh, tar malam saya lihat di kematian Pak Guru. Ada mete, besok setir datang sekolah. Apalagi kalau sudah ada kek de akan sama pada kek de, jadi saya harus ikut sama apa. Nah, seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul betul
0: iya.
1: Betul betul. Iya, itu sering jadi, sekali.
0: Sering sekali itu seperti itu. Kemudian yang ketiga anak-anak juga sering dijadikan sebagai apa ya? Kalau misalnya musim panen dan yeah. tanam itu yeah. sebagai apa namanya?
1: Pekerja ya.
0: Pekerja.
1: Dieksploitasi ya yeah. kalau untuk bahasa kerennya.
0: Yeah. Iya. Okay. Dikerjakan ya otomatis mereka pasti tidak datang sekolah.
1: Okay. Nah,
0: untuk menambah uang jajan ya namanya yeah. anak-anak ini yeah. kan mereka punya pemikiran dapat uang dulu yeah, begitu. Yeah, yeah, jadi kadang ada yang izin untuk tidak datang sekolah yeah, seperti yeah, itu yeah. pada saat tanam maupun pada saat panen yeah, seperti yeah. itu. Dan yang terakhir itu adalah motivasi anak yang masih rendah. Yeah. Jadi kayak literasi dan numerasi itu kami kan, kita di Sumatera Barat itu kan memang masih sangat minim ya. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Jadi itu merupakan salah satu tantangan juga yang harus kita sama-sama
1: perhatikan.
0: Ya. Jadi ada beberapa menurut saya yeah. garis besarnya itu. Dan lebih terkhususnya itu jarak dan lain sebagainya itu saya sudah alami di sekolah saya.
1: Oke, okay. Semoga diperhatikan oleh pemerintah Sumatera Barat ya. Yeah. Dan di menyediakan kendaraan, mungkin ada kendaraan gratis kah? Khusus untuk anak-anak sekolah saja ya. Untuk menjemput di loli atas, karena tidak ada kendaraan ke sana. Jadi mereka harus berjalan kaki.
0: Dari Lapale juga hampir-hampir kan tidak ada kendaraan. Kan tidak mungkin anak-anak naik di pick up, terus itu kan agak bahaya.
1: Betul, berbahaya.
0: Lebih baik menyediakan kendaraan yang lebih baik.
1: Nah, itu berpengaruh dari tadi ekonomi mereka lebih memilih untuk ke sana. Budaya lebih karena kalau budaya ya banyak kendaraan disediakan.
0: Betul
1: sih. Karena ini kita berbicara tentang anak ya, pendengar dan pemirsa, bukan tentang anaknya kita, terserahnya kita. Kita lebih ke hak-hak anak. Hak anak itu mereka harus mendapatkan pendidikan, memang harus ada pendapatan, tapi mereka tidak boleh dikerjakan dulu, mereka harus sekolah, harus diprioritaskan. Ada masanya seperti itu.
0: Bersekolah, itu bekerja dan berencananya itu semua punya masa.
1: Betul, begini. Setuju, setuju Nona Dias. Nah, ini ada yang menonton di YouTube ya, @mariawowmbwsmtk hadir. Ada juga dari Christina Baya 221, semangat Ibu Cap. Dan terakhir ada dari Yohana Eldanaha ya, semangat Ibu Cap Sekam yang sangat baik dan suka berbagi. Karir puji Tuhan sudah baik, tinggal pasangan. Aduh, kenapa pasangan ini Nona Dia?
0: Kita berdua bersama saja.
1: Oke. Okay. Berarti sudah paham ya? Berarti masih
0: itu adalah guru-guru saya
1: ya, Bapak ya.
0: Itu adalah guru-guru saya yang cantik-cantik. Halo Ibu Elda, Ibu Wawa dan Ibu Risti.
1: Ibu Risti, terima kasih sudah menonton dan semoga doanya guru-guru pasangan segera merapat. Mohon izin ya Bapak Mama kalau nonton. Aduh, ini pertanyaan dari penonton Bapak, bukan dari saya. Oke, kita lanjut Ibu, bagaimana cara memotivasi siswa ini menurut Ibu agar memiliki semangat belajar dan meraih cita-cita, mungkin untuk sisa-sisanya menangkap sek atau semua?
0: Semua. Kalau pertama itu saya mencontohkan diri saya dulu.
1: Oke. Okay.
0: Bagaimana cara kita dalam menggapai sebuah cita-cita itu tadi. Cara kita belajar, bagaimana cara kita untuk tidak takut dan pantang menyerah. Yeah. Itu yang pertama. Jadi hal pertama itu kita harus memotivasi anak-anak secara rutin.
1: Mm-hmm.
0: Kasih mereka motivasi supaya mereka itu tidak bingung arahnya kemana. Karena biasanya kelas 10 mau jadi polisi, kelas 11 naik kelas 11 mau jadi dokter.
1: Beda-beda.
0: Kelas 12 jadi guru, giliran selulus bingung mau jadi apa.
1: Iya, betul.
0: Iya. Jadi dari itu tadi ya, pada saat bercerita-bercerita dengan mereka, saya selalu sering tulis menyuruh mereka tulis di halaman depan janji untuk diri sendiri dan cita-cita.
1: Oh, oke. Okay.
0: Saya suruh mereka tulis janji untuk saya sendiri apa? Di semester ini dan di kedepannya.
1: Okay.
0: Cita-citamu apa?
2: This is a song about my first kiss.
1: Okay.
0: Supaya mereka punya motivasi.
1: Mm-hmm.
0: Motivasi untuk terus belajar. Jadi melalui kami kasih motivasi kepada anak-anak. Dari cara itu saya kasih sudah cerita-cerita kecil untuk memotivasi mereka.
1: Okay.
0: Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, Kita menyediakan ruang.
3: Oke.
0: Okay. Ya, kayak contohnya mungkin anak-anak yang mau untuk tes tentara dan lain sebagainya, ya kita kasih ruang mereka kepada ya. Biasa kalau tes tentara itu kan kayak paski ya, kakak, ya. Kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan diri di bagian situ.
3: Iya, oke. Okay.
0: Terus anak-anak yang kayak mau jadi guru dan lain sebagainya, kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan mereka punya minat itu lagi, okay, seperti itu, mendalami mereka punya cita-cita.
3: Okay.
0: Jadi untuk mempersiapkan mereka juga dalam mempersiapkan mereka punya cita-cita.
3: Oke. Okay.
0: Terus selalu memberikan apresiasi kepada mereka.
3: Oke.
0: Okay. Dorong mau jadi apa saja kita dukung. Mm. Mau jadi pengusaha petani kita dukung. Petani kan bisa jadi petani sukses kan, kakak?
3: Yes,
0: ya
3: betul.
0: Punya 5 hektar ini
3: sawah,
0: kebun sawit mungkin atau amin, sawah mungkin amin. Ya kan kenapa tidak?
3: Iya betul, betul.
0: Jadi kita selalu mendukung anak-anak, okay, seperti itu, kasih mereka apresiasi. Oh bagus itu punya seperti ini ya, kita meluruskan lagi. Okay. Nanti itu seperti ini, seperti ini, seperti ini.
3: Okay.
0: Kembali lagi ya, motivasi itu paling penting untuk diberikan kepada anak-anak, dan pendekatan itu paling penting. Namanya kan anak-anak di usia ini masih sangat labil dan goyang, bingung sekali mau arahnya kemana.
3: Oke, okay. Motivasi, ruang, dan terus mendorong anak-anak ya. Wow, itu dari Nona Dias. Kalau pesan dari Nona Dias sendiri untuk generasi muda yang mungkin bercita-cita jadi guru dan kepala sekolah seperti Nona Dias nanti, apa Nona?
0: Pesan saya untuk anak-anak muda yang mau seperti saya atau menjadi guru itu,
3: ya,
0: jangan kita lihat seperti tadi pengalaman saya langsung bilang itu susah. Tidak.
3: Iya.
0: Tapi kita belajar dulu. Kita terjun dan kita nikmati.
3: Yeah.
0: Itu pasti semua akan berjalan dengan baik. Jadi pesannya saya itu bahwa semua perjalanan dan rencana kita itu pasti Tuhan bantu. Yeah. Seperti itu. Jadi pesan saya jangan pernah putus untuk belajar dan jangan pernah menyerah.
3: Oke.
0: Okay, untuk amin, berusaha dan lain sebagainya itu jangan pernah. Atau jangan takut dulu sebelum mencoba.
3: Iya.
0: Yeah. Itu jangan sama sekali. Pokoknya kalau ini hantam saja, terobos saja, coba dulu. Coba dulu. Supaya kalau sama apapun kata-kata biasanya bapak bilang begini, kalau ada kesempatan sekarang ambil memang. Coba memang sekarang. Jangan sudah lewat beberapa tahun baru ini kau bilang
3: coba dulu.
0: Coba dulu. Coba dulu saya begini.
3: Yeah.
0: Coba dulu saya ambil memang yang itu. Coba dulu saya begini dan tidak ada lagi dem guna.
3: Okay.
0: Tidak datang kembali itu kesempatan.
3: Okay.
0: Orang bilang kesempatan datang dua kali, tapi tidak semua bisa tidak datang dua kali ya.
3: Yes, betul. Biasanya bapak adalah sosok yang membebaskan anak-anaknya untuk mengambil apa cita-cita mereka dalam hal positif, dan walaupun di luar Sumba juga ya, oh luar biasa loh, itu jarang-jarang orang tua seperti itu, dan puji Tuhan Nona Dias mau kembali ke Sumba. Kalau visi dan harapan Nona Dias untuk SMTK 5 tahun ke depan itu apa sih yang akan Nona Dias lakukan?
0: Visi dan harapan saya untuk SMTK WK Bubak dalam 5 tahun mendatang itu, saya mau supaya bisa menjadikan siswa-siswa SMTK WK Bubak yang beriman teladan dan berprestasi serta berjiwa pelayanan dalam masyarakat. Dan saya mau juga SMTK ini lebih banyak dikenal oleh orang-orang.
3: Amin.
0: Dan masyarakat serta orang tua bisa mempercayakan anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah kami.
3: Okay.
0: Kami pun sama seperti sekolah-sekolah yang lain.
3: Okay.
0: Ijazah kami sah, sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS dan lain sebagainya. Mungkin kakak kenal Kakak Stidekli?
3: Iya,
0: ya, Kakak Stidekli itu adalah alumni dari pendidikan dari SMTK WK Bubak dan pernah juga mengajar di SMTK WK Bubak sebelum sekarang di tempat kerja yang baru.
3: Semoga ya semakin dikenal dan semakin dipercaya untuk mengajar anak-anak mereka ya Nona Dias, dengan semakin banyak inovasi-inovasi yang dilakukan seperti tadi untuk karakter, disiplin itu sudah luar biasa, apalagi sudah kerjasama dengan gereja-gereja, dari anak-anak langsung terjun langsung juga untuk langsung belajar. Berarti kalau Nona Dias sendiri pesan untuk orang tua, atau menurut Nona Dias peran sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah agar anak-anak itu semangat belajar ya, jangan ajak tanam padi atau apa seperti itu.
0: Pesan mungkin untuk orang tua, sesibuk apapun kita, tetap meluangkan waktu untuk mendengar anak punya keluhan.
3: Oke.
0: Sesibuk apapun kita harus tetap punya waktu untuk mendampingi anak-anak.
3: Ya.
0: Karena mereka sangat butuh pendampingan dari orang tua, baik dari belajar maupun ya kita tidak tahu dalam lingkungan sekolah itu mereka seperti apa. Kadang mungkin dengan teman mereka tidak terbuka, tapi kalau di keluarga kita bisa terbuka dengan keluarga, pasti kita bisa melakukan pendampingan dengan keluarga, pasti anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Jadi mungkin sesibuk apapun orang tua di luar sana, saya mohon dengan sangat untuk memperhatikan anaknya minimal 1 jam saja untuk mendampingi anak-anak.
3: Stop pendampingan.
0: Selain dari pendampingan belajar, mendengar mereka punya keluhan atau dengar ceritanya mereka saja, untuk bertukar pikiran dengan mereka, karena mereka sangat butuh dukungan dari orang tua, karena kita kan di sekolah guru-guru tidak salah satu kali 24 jam nih dengan mereka, nah, waktunya kita tuh hanya berapa jam, setelah itu kan di rumah dengan orang tua. Dan pesan juga untuk orang tua, lebih mengontrol anak, sehingga jam keluar masuknya anak itu dipantau, supaya anak juga punya waktu tidak hanya di luar saja, tidak hanya nongkrong saja, mau bebas-bebas saja dengan kawan-kawan, tapi tetap ada waktu untuk belajar. Seperti itu.
3: Dengan orang tua, karena ini ya buktinya ya, kedekatan dengan orang tua itu melahirkan anak-anak yang penuh dengan kasih, akhirnya mereka semangat untuk menjalani apapun itu, tidak takut untuk mencoba, seperti yang Dias. Dan luar biasa, kita sudah diskusi hampir 1 jam. Kita mau dengar yang paling terakhir, closing statement dari Nona Dias sendiri sebagai kepala sekolah muda di SMTK Waika Bubak ya. Pesan inspiratif dari Nona Dias Nilia ya untuk seluruh pendengar dan pemirsa RRI, khususnya para pendidik, pelajar, dan masyarakat Sumba Barat. Silakan Nona.
0: Pesan saya untuk kita semua, mari kita sama-sama bekerja sama untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan anak-anak di Sumba Barat ini memiliki potensi. Semua memiliki potensi. Jadi mari kita bisa bekerja sama untuk menyiapkan ruang bagi anak-anak, supaya setelah mereka mengembangkan potensi di luar, mereka bisa kembali di sini untuk membangun Sumba Barat. Seperti itu, dan mengembangkan mereka punya potensi itu di kabupaten sendiri.
3: Membangun daerah sendiri.
0: Membangun daerah sendiri. Terus kita juga mempersiapkan generasi bangsa yang berprestasi dan menumbuhkan manfaat bagi bangsa. Dan kita harus terus mendampingi mereka seperti itu, dengan penuh kasih sayang, keteladanan, dan motivasi-motivasi harus terus diberikan kepada anak-anak. Dan kepada para pendidik, teruslah menjadi pelita yang menerangi di dunia pendidikan, dan melayani dengan tulus hati. Itu adalah karena menjadi pendidik itu adalah talenta yang Tuhan kasih ya, untuk kita melayani. Jadi lakukanlah itu dengan tulus. Dan mari kita menciptakan lingkungan yang positif, sehingga anak-anak juga bisa nyaman untuk belajar seperti itu. Dan untuk para pelajar, jangan pantang menyerah. Teruslah belajar dan berproses, menghayal apapun. Karena kalau saya bilang menghayal itu gratis ya. Jadi menghayal itu gratis, menghayal apapun saja tidak, itu sangat bagus, dan tanamkan cita-cita tuh yang setinggi mungkin, tidak masalah itu menurut saya. Nah, kalau cita-cita sudah setinggi mungkin, itu berarti usahanya harus lebih besar, seperti itu. Jadi untuk para pelajar, jangan pantang menyerah dan jangan takut untuk mencoba sesuatu, atau jangan takut untuk berkarya dan berinovasi. Dan untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang baik, yang positif untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi menjadi kerinduan kita bersama demi dan untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat tercinta ini.
3: Semakin
0: seperti
3: maju.
0: Dan karena saya rasa, karena dari usaha dan kerja keras kita semua atau kekompakan kita, pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa.
3: Amin. Harus kolaborasi dari semua pihak.
0: Harus kolaborasi dari semua pihak.
3: Baik Nona Dias, luar biasa sekali inspirasi hari ini ya. Dan pendengar, itu tadi dialog kita bersama Nona Dias Nilia Bela Jawa Lagu SPDGR ya, sebagai kepala sekolah muda 25 tahun loh pendengar ya, di SMTK Waika Bubak. Terima kasih atas waktunya, atas inspirasi atas pengalaman, gagasan yang sudah dibagikan kepada kami dan sudah memperkenalkan SMTK kepada kami semua. Semoga kedepannya selalu semangat, selalu banyak inovasi yang dilakukan lagi. Salam untuk semua guru-guru dan siswa-siswa semua. Nanti boleh kami berkunjung ke sana untuk melakukan
0: sangat
3: kegiatan.
0: Boleh.
3: Dan semoga pendengar ini bermanfaat bagi masyarakat. Kita terus mendukung kemajuan pendidikan di Sumba Barat ya. Motivasi bagi kami para pendidik, peserta didik, dan orang tua dan seluruh masyarakat. Semoga apa yang kami bicarakan tadi dapat bermanfaat dan memberikan motivasi yang baik buat semua pendengar dan pemirsa RRI Sumba. Akhir kata, pendengar, saya Cantika Anjali.
0: Saya Dias Nilia Bela Wajah Lagu.
3: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3.
0: RRI sekali di udara, tetap di udara.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar saat ini, pendengar masih ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Dan setelah itu pendengar, pendengar juga masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 11.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas tentang bagaimana upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kamtibnas. Pendengar dan pemirsa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan hidup bersama. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang saat ini, peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman di setiap lini kehidupan. Di Sumba Barat sendiri, pendengar, berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Lalu pendengar, seperti apa strategi dan langkah nyata yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat pastinya dalam menjaga Kamtibnas? Apa saja tantangan yang dilakukan, yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana peran masyarakat dalam membantu terciptanya keamanan bersama. Hari ini pendengar sudah hadir spesial kali Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Mohon izin Bapak, terima kasih sudah hadir di sini saat ini. Apa kabarnya Bapak?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Salam sehat ya,
1: salam
0: Bapak
1: sehat
0: ya.
1: Selalu.
0: Baik, pendengar, ini Putra Sumba ya. Putra Sumba sudah hadir di sini menjadi Kapolres Sumba Barat saat ini. Kita akan banyak bertanya-tanya dan mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat selama ini. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Bapak Polres Sumba Barat. Bapak, untuk mungkin pertanyaan pertama Bapak sebagai pembuka Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Kamtibnas terkini di Sumba Barat saat ini Bapak?
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada mendengar suara kami, untuk kondisi Kamtibmas sampai dengan saat ini. Tapi sebelum kami jelaskan, kami juga untuk memperkenalkan diri.
0: Iya.
1: Ya, saya AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH Kapolres Sumba Barat, di mana kami juga membawahi dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Iya.
1: Terkait dengan Kamtibmas saat ini, ya puji Tuhan semua masih aman terkendali, itu berkat kerjasama kita semua. Karena keamanan bukan saja punya polisi, tapi kita semua yang tinggal di dalamnya untuk bersama-sama menjaga wilayah ini. Jadi sampai saat ini masih aman terkendali.
0: Oke, untuk dua kabupaten ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke, Bapak, sebenarnya apa sih program prioritas Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dua kabupaten ini yang sangat luas pastinya ya Bapak?
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi memang selama ini sudah berjalan di mana para Babin Kamtibmas kami sebagai ujung tombak Polri di desa itu selalu berada di masyarakat.
0: Ya.
1: Setiap saat, kapanpun masyarakat membutuhkan. Sehingga mereka ini yang ujung tombak Polri, setiap hari mereka harus turun sambang ke desa-desa, ke masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan.
0: Okay.
1: Di samping itu juga kami di Polres punya program. Ada namanya Jumat Curhat. Itu yang kami laksanakan tiap hari Jumat. Terus kami juga buat Minggu Kasih namanya. Itu memberikan arahan Kamtibmas, pesan-pesan Kamtibmas di gereja.
0: Okay.
1: Bagi yang umat Nasrani dan juga bagi umat Muslim, hari Jumat Kasih itu di masjid.
0: Okay.
1: Terus untuk hari Senin itu namanya Senin Ceria. Itu menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Sehingga pesan-pesan Kamtibmas ini tersampaikan kepada masyarakat, yang mana yang harus dilakukan, mana

0: kan tidak boleh.
1: Okay.
0: Supaya mereka tahu batasan-batasan. Karena sekarang pelanggaran-pelanggaran hukum ini melakukan sesuatu, melangkah saja itu sudah dihitung ini. Kira-kira melangkahnya ini melangkah yang positif atau negatif. Yeah, ya, itu semua sudah diatur. Nah ini kita memberikan pesan-pesan supaya mereka bisa hati-hati dalam beraktivitas. Sehingga apabila menemukan hal-hal yang itu merupakan pelanggaran, agar mereka bisa hindari.
1: Oke, okay, luar biasa banyak program ya Bapak ya, dari Senin sampai Minggu.
0: Yeah.
1: Nah, saya tertarik dengan Jumat Curhat nih Bapak. Yeah. Boleh dijelaskan sedikit kepada para pendengar, karena sepertinya banyak yang belum mengetahui program ini Bapak.
0: Ya, yeah, baik, terima kasih. Untuk Jumat Curhat ini, memang ini program nasional. Dan ini sudah dijalankan juga untuk tingkat Polda, Polres, dan juga Bapak Kapolda kami.
1: Yeah.
0: Irjen Pol Rudi Darmoko juga menyampaikan supaya Jumat Curhat ini digalakan, sehingga masing-masing Kapolres turun ke desa-desa untuk mendengar curhatan masyarakat.
1: Oke.
0: Baik itu masalah-masalah yang dihadapi mungkin belum terselesaikan, kami bisa mencatatnya dan bisa mengecek untuk diselesaikan proses hukumnya. Dan juga di situ kami memberikan pesan-pesan Kamtibmas yang terkait dengan narkoba, miras, kenakalan remaja, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan adat budaya, dan lain sebagainya. Itu kami sampaikan di Jumat Curhat itu.
1: Oke, okay, berarti memang melibatkan masyarakat dan memberitahukan masyarakat ya, dari sekolah sampai yang tingkat dewasa juga.
0: Betul.
1: Selalu diberikan informasi agar menjaga bersama Sumbawa Barat ini. Nah, Pak, saya siapa dengan Pak Yohanes?
0: Pak Yohanes.
1: Mohon izin Bapak.
0: Mana saja, semuanya bisa disapa.
1: Siap, siap. Terima kasih Bapak. Bapak, sebenarnya saat ini sejauh mana sih pendekatan preventif yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang sudah terjadi saat ini Bapak?
0: Ya, baik. Tadi di samping program-program kami tadi, Jumat Curhat, terus
1: Senin Ceria,
0: Minggu Kasih, Senin Ceria, kami juga menitik beratkan pada para Babin Kamtibmas di desa-desa, kelurahan, RT, RW, dan juga kami laksanakan patroli rutin tiap hari.
1: Okay.
0: Itu ada istilahnya KRYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi tiap hari kami melihat laporan-laporan dari polsek-polsek jajaran, kira-kira di mana ada titik-titik kerawanan, situ kita tingkatkan patroli ke arah situ, ke daerah itu.
1: Okay.
0: Apabila daerah itu sudah aman, kita lihat lagi laporan-laporan jajaran mana lagi yang butuh kita lakukan patroli, kita datangi lagi. Jadi tiap hari kami lakukan evaluasi untuk mengecek daerah-daerah mana yang butuh kami hadir sebagai upaya preventif di masyarakat.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Kapolres sendiri sudah berapa lama nih bertugas sebagai Kapolres di Sumbawa Barat?
0: Oh iya. Kurang lebih 10 bulan sudah.
1: Oke, okay, ya, belum satu tahun ya.
0: Belum setahun. Baru masuk Juli tahun 2025 yang lalu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, 10 bulan sudah. 2 bulan lagi pas tahun.
1: Pas satu tahun. Sebelumnya memang Pak Kapolres pernah juga bertugas di Sumbawa Barat ya, Bapak ya?
0: Iya, betul. Tahun 2015 sempat saya jadi Kabakren setelah 7 tahun bertugas di Sumbawa Timur.
1: Okay.
0: Terus 2015 saya masuk sebagai Bakren. Setelah itu sekolah, setelah sekolah kembali lagi jadi Wakapolres, dan Tuhan memberikan tanggung jawab jadi Kapolres lagi sekarang.
1: Iya, luar biasa.
0: Di tempat yang sama juga.
1: Puji Tuhan.
0: Itu luar biasa.
1: Iya, luar biasa sekali. Nah, Bapak, kita mau tahu tantangan apa sih yang paling besar dalam penegakan hukum di wilayah, apalagi ini dua wilayah ya Bapak ya, Sumbawa Barat dan Sumbawa Tengah, yang Bapak hadapi saat ini sebagai Kapolres.
0: Ya, betul. Dalam hal kita melakukan penegakan hukum ini bukan hal yang gampang. Kalau kita bercermin di masa-masa lalu, polisi ini harus tetap mereformasi diri, melihat perkembangan zaman. Kalau dulu kita tahu track record orang itu bermasalah, kita langsung ambil saja. Ada saksi maupun tidak ada saksi, kita tahu kamu yang pelakunya. Apapun tindakan polisi di zaman itu pasti benar.
1: Oh, oke.
0: Ya, kalau sekarang tantangan kita sekarang adalah sudah ada aturan-aturan yang mengikat sehingga dalam proses penegakan hukum kita tidak boleh salah. Ya, seperti contoh misalnya sekarang kita sudah ada aturan baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru dan juga KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan itu semuanya sudah dilaksanakan penggunaannya, pemakaiannya di awal Januari 2025 kemarin.
1: Okay.
0: Nah, tantangan kita ini adalah bagaimana caranya kita mengungkap sebuah kasus menjadi terang benderang.
1: Yeah.
0: Nah, ini tantangan kita ini.
1: Mm-hmm.
0: Nah, gimana caranya? Ya itu tadi kerjasama kita semua, kerjasama dengan masyarakat, dengan semua stakeholder, sehingga apabila ada persoalan hukum yang kita hadapi, kita minta kerjasama untuk membantu. Memang tugas polisi adalah mencari dan menemukan. Tapi kalau misalnya ada yang membantu memberikan informasi, keterangan sebagai saksi yang meyakinkan, mungkin lebih cepat kita membuka kasus itu. Karena kalau menunggu kami mencari dan mencari, ini butuh waktu lama. Sama dengan kalau ada peniti yang hilang di satu halaman, itu kita harus senter cari kapan dapatnya, sudah buang waktu. Tapi kalau ada yang tahu, oh tadi ada jatuh di sini, nah kita fokus di situ. Nah, cepat kita temukan. Jadi kita sudah hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Nah, itu kerjasama yang baik.
1: Iya, lebih transparan lebih ya saat transparan. Ini ya. Jadi masyarakat tahu bagaimana proses hukumnya berjalan, Bapak. Nah, Bapak, saat ini sinergi berarti yang Kapolres bangun bersama pemerintah TNI berjalan lancar ya, Bapak ya?
0: Iya. Semua kalau untuk sesama stakeholder kita upayakan untuk selalu bersama-sama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pada saat ya seperti contoh saya misalnya ada mau kegiatan keluar, saya pasti harus informasikan kepada Bapak Bupati, izin Bapak saya keluar daerah. Nah, nanti apabila ada informasi-informasi ataupun ada kegiatan, mungkin saya akan mewakili, nanti saya akan tunjuk satu perwira untuk mewakili.
1: Okay.
0: Jadi Pak Bupati juga mengikuti. Saya hubungan dengan Pak Dandim juga begitu. Pak Dandim, ini kita ada kegiatan ini nih, titip wilayah ya. Ini sebatas itu apa bahasa-bahasa kedekatan kami antar unsur Forkopimda gitu. Padahal dia pun demikian menyampaikan. Jadi kita saling komunikasi.
1: Luar biasa.
0: Wilayah ini adalah wilayah tanggung jawab bersama.
1: Ya.
0: Menjaga, mengawasi dan melayani masyarakat.
1: Oke. Gitu. Siap. Pak Kapolres, apa sih yang disediakan oleh Polres Sumba Barat ini untuk media ketika ada mungkin warga yang ingin melaporkan terjadi kejahatan atau sesuatu di satu tempat, Bapak?
0: Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kami sekarang di kepolisian ada satu nomor call center kami bebas pulsa, 110. Nah, ini yang menjadi tren bagi kami kepada masyarakat apabila ada informasi, laporan yang butuh penanganan Polri, mohon supaya segera dilaporkan melalui 110 sehingga gerakan kepolisian juga cepat berada di lokasi. Selain call center, kami juga memiliki nomor-nomor WA para Kapolsek, para Bapak Bintang Timah, saya pun demikian. Rekan-rekan perwira juga di kantor saya arahkan untuk berikan nomor HP kepada seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa gampang mengkomunikasikan, menyampaikan keluhannya. Sehingga kita polisi, sesuai dengan moto polisi untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harkam timas apapun yang muncul, kita cepat untuk menangani dan menekan kamtibmas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
1: Oke, 110 ya.
0: 110.
1: Ya, itu langsung diangkat ya Bapak
0: langsung,
1: ya.
0: Langsung ada operatornya.
1: Langsung ya, berarti pendengar jika terjadi kejahatan atau melihat sesuatu yang mungkin butuh bantuan dari Polres Sumba Barat langsung di 110 itu langsung diangkat jam berapapun 24 jam itu langsung dijawab langsung oleh pihak Polres Sumba Barat. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Bapak, ini di YouTube ada yang Ones Gaga 341 terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, RRI Sumba Barat sekali di udara, dan terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat ada
0: terima kasih.
1: Yang mengkomentari. Terima kasih sudah menonton, terus menonton, karena ini semakin seru ya pendengar ya, dan pemirsa ya, kita berbicara tentang bagaimana sih upaya Polres Sumba Barat untuk menegakkan hukum dan Kaptimnas Sumba Barat. Nah, Pak Kapolres, kita lanjut. Strategi operasional apa sih yang dilakukan dalam mendukung pengamanan di lapangan saat ini, Bapak?
0: Baik, apabila ada kegiatan-kegiatan di lapangan, kami di kepolisian itu ada banyak satuan. Tapi dalam hal ini untuk kegiatan masyarakat di lapangan, kami awalnya itu menerjunkan intel dulu untuk mengecek situasi lapangan, terus kerawanan-kerawanan yang muncul. Nanti pada saat kami sudah dapatkan data itu, kami rapatkan di kantor. Dan pelaksana penanggung jawab lapangan itu, selain kami Kapolres, itu ada kepala bagian operasi, namanya Kapak Ops. Nanti Kapak Ops, kita akan sama-sama buat rencana pengamanan dan surat perintah kepada personil yang melaksanakan pengamanan. Dari analisa intelijen itulah kami tempatkan personil-personil yang kira-kira menimbulkan kerawanan yang cukup tinggi ya. Di sini titik-titik kerawanan itu yang kami tempatkan personilnya. Sehingga pelaksanaan operasi di lapangan, kegiatan di lapangan berjalan aman dan lancar.
1: Bapak kalau boleh tahu titik paling rawan di Sumba Barat dan Sumba Tengah apakah di mana saja, Bapak?
0: Saya kira yang paling rawan tidak ada. Ini kasus-kasus konvensional. Saya kira di mana tempat pun pasti sama kejadian-kejadian itu. Hanya saja karena adat budaya kita, penggunaan sajam ini yang memang menimbulkan pelanggaran hukum berat sebenarnya. Ini yang kami upayakan untuk menyampaikan bahwa penggunaan sajam parang kita ini harus sesuai dengan adat budaya. Tapi yang terjadi selama ini adalah itu tidak sesuai dengan adat dan budaya. Parang itu adalah kelengkapan pakaian adat. Dan itu simbol kelaki-lakian. Itu berarti harus dipakai pada saat kita menggunakan acara adat. Tidak bisa kita menggunakan sepotong-sepotong macam sajam ini. Karena dalam sajam ini ada aturan hukumnya. Undang-undang darurat nomor 12 tahun 54 kalau salah itu. Jadi undang-undang darurat ini sudah menyatakan bahwa siapa yang memiliki menggunakan barang sajam itu harus punya izin.
1: Nah,
0: kalau tidak punya izin ini ilegal, berarti terjadi pelanggaran hukum di situ.
1: Iya betul. Gitu. Tapi memang agak susah ya Bapak ya, karena ini terkait dengan budaya kita sebagai orang Sumba.
0: Ini yang kami terus upayakan bahwa secara adat dan budaya kita harus menggunakan kelengkapan ini dengan pada tempatnya.
1: Iya, betul.
0: Dengan menggunakan kelengkapan. Kainnya, kepotannya, parangnya, dan selain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menggunakan parang sendiri-sendiri. Itu tidak bisa kita katakan adat budaya. Budaya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu kita menggunakan, di daerah lain menggunakan panah di mana-mana karena situasi. Sama juga kita di sini, karena situasi kita menggunakan parang. Mungkin orang berkata bahwa ini masih hutan untuk potong kayu ini apabila salah dahan ini. Betul.
1: Betul.
0: Dan berjalannya waktu, untuk apa kita gunakan jalan-jalan? Jalan semua sudah, aspal sudah terbuka. Ini sudah tidak cocok lagi. Sehingga harus ada perubahan dan harus beralih.
1: Mungkin nanti juga bisa dibuat peraturan daerahnya Bapak ya, terkait penggunaan atribut budaya Sumba kita sendiri. Karena cukup membahayakan juga. Bapak, kita penasaran kalau di Sumba Tengah dan Sumba Barat itu jenis kriminal paling besar itu apa sih Bapak yang sering terjadi?
0: Untuk sekarang ini pencurian. Pencurian, tapi sudah beralih. Dari dulu pencurian hewannya berkandang-kandang, sekarang pencurian hewannya khusus kerbau ya. Sekarang sudah beralih. Hewannya 1-2 ekor yang dicuri, tapi sudah mulai menurun. Tidak dapat kerbaunya, anjing tidak dapat. Jadi ini sudah, ini pencurian dalam skala pengertian hukumnya. Ini yang masih banyak terjadi, tapi kita akan terus melakukan patroli secara preventif untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga daerahnya, wilayahnya, lingkungannya secara bersama-sama sehingga tidak menitikberatkan kepada semua harkam tipmas, kepada polisi, tapi kepada kita semua.
1: Iya, kerjasama ya Bapak.
0: Kerjasama
1: ya.
0: Yang baik.
1: Iya, berkurangnya itu berarti menandakan kalau sumbanya kita ini sudah mulai aman ya Bapak. Kalau dulu berkandang-kandang, sekarang ya 1-2 ekor seperti itu. Oke, Bapak, kita mau tahu juga tentang kesiapan personel dalam mungkin menghadapi situasi darurat atau konflik itu, apakah selalu siap atau seperti apa Bapak?
0: Kami TNI Polri dan khusus kami di Polri selalu siap. Karena memang kami dibentuk oleh negara untuk menjaga keamanan ini. Jadi dalam situasi apapun yang tiba-tiba terjadi, kami sudah punya SOP. SOP itu yaitu standar operasional, itu namanya ASTA siap. Siap personil, siap sarana prasarana, siap markas, siap alat-alat khusus dan semua dan lain sebagainya. Artinya kesiapan-kesiapan ini sudah terencana, sudah ada. Nah, ini yang kami latihkan terus dalam setiap minggu evaluasi, bulanan kami cek terus. Sehingga latihan-latihan ini yang dilakukan oleh personil pada saat ada kegiatan darurat, kita selalu hadir.
1: Selalu hadir.
0: Untuk hadir di tengah masyarakat untuk menanggulangi apabila ada persoalan-persoalan yang seperti
1: yang sudah terjadi. Oke, Bapak, kalau personelnya Sumba Timur apakah sudah cukup menurut Bapak? Sumba Barat saat ini apakah sudah cukup menurut Bapak atau seperti apa Bapak?
0: Secara nasional dimanapun anggota Polri di seluruh Indonesia ini dan khusus kami di Sumba Barat pasti saja tetap kurang. Kalau kita bicara kurang, kita kurang. Tapi kekurangan itu bukan berarti bahwa tugas pokok kepolisian itu kendor.
1: Iya, betul. Ya,
0: kita tetap semangat melaksanakan tugas 1x24 jam, memaksimalkan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat. Jadi kekurangan yang ada bukan berarti bahwa tugas kepolisian tidak berjalan, tapi tetap kita maksimalkan semuanya berjalan.
1: Luar biasa. Nah, pendengar kita masih bersama Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat ya, dalam membahas tentang upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kaptipnas. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: terlalu banyak, kita akan lanjut di program lain lagi nanti mungkin.
1: Oke.
0: Sarjana sastra tapi menjadi seorang kapolres ini sangat luar biasa yang harus menginspirasi banyak anak muda saat ini.
1: Jadi baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktu saya kuliah dulu, memang tujuan utama untuk dapatkan sastra Inggris ini untuk bisa bekerja di luar negeri. Terus juga mengembangkan pariwisata. Itu dulu kunci dulu awalnya. Ternyata berjalannya waktu setelah saya menyelesaikan kuliah sarjana sastra, memang kami masih berkecimpung juga di banyak pekerjaan-pekerjaan di luar kesarjanaan. Karena situasi saat itu tahun 98 itu situasi demo di mana-mana. Sehingga kami yang berkecimpung di bidang sastra Inggris ini harus mencari peluang. Nah, pada saat mencari peluang itu kami jadi guide. Jadi tour guide. Nah, selesai jadi tour guide, di situ ada pengumuman dari kepolisian bagi yang sarjana sastra Inggris untuk bisa mengikuti pendaftaran dan akan diterima apabila sudah menjadi Polri bisa ditempatkan di kedutaan-kedutaan asing. Nah, itu menjadi inspirasi. Saya bilang, wah ini bagus ini. Ini. Jadi saya coba betul untuk tes. Nah, ternyata lulus terus, Tuhan berikan jalan dan menjadi Polri. Ternyata pada saat jadi Polri, tunggu-tunggu untuk bisa masuk ke kedutaan, tidak ada lagi pembukaan itu. Ya sudah, akhirnya kita jadi polisi umum, ikuti terus kegiatan, tugas dimanapun, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tentunya dengan hati. Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat, betul-betul mereka merasakan ada tugas kepolisian. Karena saya sebelum jadi polisi, saya juga jadi masyarakat kecil, jadi tahu betul kebutuhan masyarakat di dalam polisi apabila ada di tengah masyarakat. Itu yang saya tenangkan. Dan Tuhan berikan jalan terbaik sehingga saya bisa di Kapolres seperti ini. Itu
0: luar biasa ya Bapak ya. Biar gagal ke kedutaan tapi bisa memimpin di tanah sendiri. Wah, itu yang harus menginspirasi anak-anak muda atau pendengar dan pemirsa yang sedang mendengar dan menonton saat ini ya. Kita akan lanjut dalam dialog kita nih. Bapak, sebagai Kapolres, bagaimana sih upaya Bapak dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda yang mungkin dianggap oleh banyak orang susah sekali nih untuk diinformasikan Bapak?
1: Betul. Seperti kami sampaikan di awal tadi, kami punya program Cuma Curhat, punya program Minggu Kasih dan Senin Ceria. Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan generasi muda. Nah, program-program inilah yang kami terus laksanakan, menyampaikan informasi kepada generasi muda dan juga melalui Bapenkamtibmas kami di desa, sehingga informasi-informasi untuk yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ini tersampaikan kepada masyarakat. Di sekolah-sekolah pun melalui Senin Ceria tadi kita sampaikan. Terus kami juga Polri bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum pemerintah daerah, dan kami dari reserse kriminal itu kerjasama untuk menyampaikan masalah-masalah hukum di masyarakat. Nah, ini kami bergabung dengan pemerintah daerah apabila ada kegiatan di kecamatan, di desa, itu kami bersama-sama. Sehingga dari Polres, dari pemerintah daerah turun bersama menyampaikan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Ini untuk menyentuh semua kalangan.
0: Iya, khususnya generasi muda ya Bapak ya. Semoga nanti ada Kapolres lain ini yang melanjutkan Pak Nisa Pewali untuk menjadi pemimpin Sumba Barat atau seluruh Sumba. Nah, Bapak ini kan tadi Bapak bilang kalau zaman dulu polisi itu sudah tahu dia salah, langsung diangkat dan apapun yang polisi lakukan itu benar. Saat ini kan mungkin ada masalah-masalah yang mungkin tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Tapi bagaimana sih Polres Sumba Barat itu agar tetap transparan dan profesional, itu apa sih yang dilakukan Bapak?
2: Okay, tough room. WPS, fix the slide.
1: Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat.
0: Ya, betul.
1: Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa beda polisi dulu dengan sekarang. Sekarang kita sudah punya aturan hukum, segala tindak tanduk langkah yang kami lakukan itu sudah diatur dalam aturan sehingga tidak segampang yang kita pikirkan. Yeah. Nah, untuk bisa membuka bahwa proses penegakan hukum ini berjalan, mm-hmm. itu kami punya administrasi penyidikan namanya SP2HP.
0: Okay.
1: SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Mm-hmm. Jadi pelapor yang melaporkan ke pihak kepolisian, mm-hmm. administrasi SP2HP ini selalu kami berikan sehingga mereka tahu proses hukum yang sedang berlangsung kasusnya ini sampai di mana.
0: Mm, okay.
1: Apabila ada kendala silakan berhubungan dengan penyidik. Mm-hmm. Ke dalam surat SP2HP juga itu disertakan nomor HP penyidik sehingga gampang komunikasinya.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Dan hal-hal yang masih dalam proses penyidikan, yeah. penyelidikan ini harusnya tidak boleh diekspor. Tapi yeah. yang masyarakat kita ini kan pinginnya instan, mm-hmm. harus cepat ini. Betul, kami juga kerja cepat, tapi harus melihat batas-batasan mana yang masih rahasia, mana mm-hmm. yang tidak boleh diekspor. Tapi ini kadang-kadang penggunaan media sosial, yeah,
0: betul, betul.
1: Akhirnya terbaca nanti. Kalau terbaca kan yang rugi kita semua. Jadi kalau memang ada informasi itu sampaikan sehingga kita bisa mencari dan menemukan sehingga kasus yang masih belum terang bisa terang di situ.
0: Iya.
1: Tapi okay. kalau kita sudah ungkapkan di media, orang sudah baca semua, akhirnya tadi yang mau terang gelap kembali.
0: Nah, iya,
1: itu
0: betul.
1: Itu namanya kita memberikan peluang untuk orang bisa menghilangkan jejak-jejak dalam hal penyelidikan. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya kerjasama kita yang baik untuk bisa mengungkap suatu kejahatan, laporkan, komunikasikan supaya sama-sama kita jangan diekspo. Ekspo itu ada waktunya nanti pada saat sudah penetapan tersangka, sudah punya kekuatan hukum tetap, ya bisa kita sampaikan situ. Tapi dalam rangka masih penyelidikan, tenang dulu, kita harus bersabar gitu.
0: Betul, agar semua dapat berjalan dengan lancar,
1: dapat berjalan lancar.
0: Saksi-saksinya ada dan tidak dihilangkan jejak-jejaknya. Betul. Seperti Bapak bilang tadi, karena ada waktunya akan diinformasikan kepada masyarakat.
1: Betul.
0: Jangan khawatir masyarakat. Nah, Pak Kapolres, di Sumba sendiri kan banyak sekali ya acara adat atau acara pernikahan dan lain-lain. Bagaimana sih Polres Sumba Barat mengantisipasi gangguan keamanan pada momen-momen tertentu atau ada konser atau ada KKR seperti itu, Bapak?
1: Betul, jadi apabila ada satu kegiatan besar
0: ya.
1: Itu kan biasanya dari pemilik kegiatan akan bersurat. Dan pada saat surat masuk itu kami, seperti kami sampaikan tadi, unsur intelijen ini yang kami dahulukan untuk mengecek situasi lapangan semua. Informasi-informasi itulah nanti yang kami analisa. Oh, di sini kumpul masanya, di sini ada ancamannya ini. Jadi kegiatan itu supaya bisa aman, hasil analisa inilah yang kita akan tempatkan personil-personil untuk mengamankan jalannya kegiatan sehingga ini berjalan aman dan lancar.
0: Oke, okay, gitu. Baik, seperti itu ya.
1: Antisipasi-antisipasi, kita melihat satu kegiatan besar, personil yang kami lipatkan juga dengan bekerjasama dengan antar stakeholder untuk membantu personilnya. Misalnya apabila kami butuh TNI, kami minta bantuan, TNI. Pemerintah daerah, kami minta bantuan juga. Panitia yang ada di masyarakat itu yang melakukan kegiatan, kami kerjasama juga. Sehingga pelibatannya baik masyarakat, TNI, Polri, sama-sama kita
0: iya, jadi semua terlibat ya, Bapak.
1: Terlibat,
0: ya. Oke. Kalau berbicara tentang kecelakaan lalu lintas nih, Bapak, angka kecelakaan, apakah semakin tinggi tahun ini atau bagaimana menurut Bapak melihat keadaannya sekarang, Bapak?
1: Ya, memang ini dinamis. Ya, sebentar. Bulan ini mungkin nihil, kosong. Mungkin bulan berikutnya ada kecelakaan.
0: Okay.
1: Jadi, tapi yang pasti bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar dalam penggunaan kendaraan. Kami juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan-pesan kami Titmas terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kita ini ada orang yang baru tahu sedikit langsung ke jalan raya. Nah, apalagi dipengaruhi oleh miras. Nah, ini sudah terjadi kecelakaan-kecelakaan. Sehingga hal-hal itu yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui tadi program-program tadi itu, supaya berhati-hati di jalan, karena di jalan bukan hanya kita, banyak pejalan kaki, banyak penggunaan kendaraan bermotor, banyak juga penggunaan kendaraan roda empat dan lain sebagainya. Hewan pun menggunakan jalan itu.
0: Jalan,
1: nah,
0: betul.
1: Ini kita hati-hati supaya dalam berkendaraan taati semua aturan. Yang paling penting kendaraan itu adalah lampunya, untuk kendaraannya, lampunya, knalpotnya, remnya. Itu yang paling penting, sehingga apabila ada satu tempat yang dilalui tiba-tiba itu ada lubang atau apa, bisa rem dah cepat.
0: Okay.
1: Terus bagi pengendara itu dia harus melengkapi dengan helm. Helmnya harus ada, terus SIM-nya dan surat-surat lainnya. Sehingga melekat ini, sehingga apabila ada operasi, surat-surat kelengkapan tadi itu bisa dicek dan lengkap.
0: Oke, baik.
1: Ini yang kita sampaikan terus kepada masyarakat supaya mereka juga dalam perkendaraan itu menaati semua aturan yang ada.
0: Baik. Nah, Bapak, ini pertanyaan lewat WA ini, Bapak. Katanya kalau tilang itu dilakukan setiap hari apa saja, Kakak? Atau setiap minggu atau setiap bulan, Pak?
1: Ya.
0: Itu mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Kapolres.
1: Ya, boleh. Terima kasih atas penanya tadi ya, para pemirsa sekalian, pendengar. Untuk masalah tilang itu bisa kami lakukan tiap hari, bisa kami lakukan sesuai dengan jadwal operasi yang diturunkan oleh Polri. Dari Mabes ke Polda, Polda hingga ke jajaran. Yang tiap hari itu adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Itu namanya KRYD. Jadi kita melihat, kita evaluasi semua laporan bahwa daerah ini banyak kebut-kebutan. Daerah ini ada banyak pengguna kendaraan tapi knalpotnya brong, mengganggu masyarakat. Nah, itu kita lakukan operasi penertiban patroli di situ. Apabila ditemukan memang mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang bodong misalnya. Ya, ditemukan kendaraan bodong mungkin hasil curian dari daerah lain, terus kita cek di situ, ternyata ada salah satu, itu kita lakukan penilangan dan kita ambil dan bawa. Jadi penilangan bukan saja langsung kita ambil, tapi kita tilang, kita memberikan edukasi dan kelengkapan untuk bisa bubar dan tidak boleh mengulangi lagi itu.
0: Iya, karena banyak itu pengguna motor yang belum mempunyai SIM ya, Bapak. Bahkan motor dan mobil itu banyak sekali saat ini.
1: Jadi kalau kita tilang itu bukan berarti bahwa kita ngambil kendaraannya, kita tahan, tapi kita memberikan edukasi. Apabila motor itu motor target karena itu motor curian, itu yang kita ambil. Begitu, dan kita akan proses pelaku yang kita tangkap itu.
0: Dan menarik juga, setiap malam minggu itu dari Polres Jawa Barat selalu meninjau di lapangan Mandailu, Bapak, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan itu seperti itu.
1: Itu salah satu kita lakukan patroli di mana masyarakat memberikan informasi melalui 110. Itu kan dekat dengan rumah sakit. Terus orang rumah sakit itu kan butuh istirahat. Terus tempat itu juga tempat spot untuk kumpulnya anak muda. Segala macam kendaraan, baik yang sesuai standar maupun tidak sesuai standar, ada di situ semua. Sehingga ini yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau mereka kumpul, kita sampaikan, ini kumpul apa nih, ayo bubar. Motornya harus jelas, bubar. Insub jam sekian, ayo bubar.
0: Iya, kami setuju sekali sebagai masyarakat yang sering lewat di situ. Terima kasih Bapak dan tim Polres Sumba Barat. Dan Bapak, kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengamatan atau monitoring situasi saat ini, Polres menggunakan apa? Mungkin media sosial atau apa? Silakan Bapak.
1: Betul. Untuk teknologi sekarang ini, di samping kita menggunakan media sosial, kita juga ada WA, grup WA untuk monitor. Kami juga ada handy talkie atau HT. Itu juga bisa untuk gunakan jarak dekat. Polres lapangan, kalau misalnya ada kegiatan masyarakat, pengawalan itu antar mobil ke mobil itu ada monitoring. Jadi pemanfaatan digital ini yang kami gunakan untuk semua kegiatan kepolisian ini dapat berjalan dengan lancar. Di samping tadi itu call center Polri yang 110 juga 110. Itu. Jadi ya banyak yang kita gunakan WA 110, terus media sosial, telepon, handy talkie, ya banyak yang kita gunakan itu untuk bisa memaksimalkan pelayanan di tengah masyarakat.
0: Berarti sudah ada petugas masing-masing ya, Bapak, yang menghandle itu masing-masing.
1: Betul.
0: Berarti memang jangan khawatir ya, pendengar atau pemirsa ya, kalau mau melaporkan sesuatu langsung saja di media sosial atau di call center tadi, akan langsung dijawab langsung oleh bagian Polres Sumba Barat. Bapak, ada tidak selama 10 bulan Bapak bekerja sebagai Kapolres Sumba Barat, ada kisah inspiratif mungkin dari keberhasilan aparat dalam penegakan hukum dan gangguan kamtibmas selama ini, atau dari Bapak ada pengalaman yang mungkin Bapak bilang, aduh ini saya tidak akan lupa pengalaman ini, Bapak?
1: Ini maksudnya di luar Polri atau dalam penugasan?
0: Dalam penugasan Bapak sebagai Kapolres Sumba Barat, yeah. Bapak.
1: Kemarin, maksudnya beberapa bulan lalu, yeah. Itu kami lakukan operasi penitipan miras.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu memang banyak kita dapatkan. Dan itu hal yang luar biasa. Selama ini mungkin kita hanya bisa dapat 100 liter, 500 liter. Nah, kemarin itu kita sampai 11.000 liter miras yang beredar di daerah kita. Itu miras ilegal.
0: Sumba Barat, Sumba Tengah?
1: Sumba Barat, Sumba Tengah. Dan ini yang kita sita kemarin. Sehingga kami harapkan kepada masyarakat supaya hindari hal-hal itu. Nah, ini nih hal yang sebenarnya sebuah terobosan inovasi Polri dalam menjaga Kamtibmas.
0: Okay.
1: Karena miras ini akar dari semua kejahatan. Ya, mungkin ada yang lain-lain, ya. Karena apa? Setiap ada laporan di Polres misalnya kecelakaan lalu lintas, kita dekati orangnya miras. KDRT, kita dekati pelakunya miras. Perkelahian, kita panggil anak-anak yang berkelahi, kita dekati miras. Dan lain sebagainya. Hampir 90% itu miras. Karena sehingga miras inilah yang kita operasikan, kita sita supaya jangan sampai beredar secara ilegal di masyarakat.
0: Betul. Nah, ini sumbernya yang harus dihilangkan, ya.
1: Harus dihilangkan. Dan puji Tuhan, dengan hal itu kita bisa merasakan, melihat bersama bahwa situasi di dua wilayah ini di tengah masyarakat aman dan kondusif.
0: Iya, betul. Nah, jangan berhati-hatilah pendengar Anda yang mau menjual sesuatu miras, ya. Nah, Bapak, ada pertanyaan ini dari Nana Christina. Ini agak di luar dialog, ya, Bapak, okay. Ya. Bapak, ajudannya Bapak masih ada yang jomblo tidak? Aduh, ini dijawab langsung oleh Bapak Kapolres ini.
1: Oke, ini di luar, ya. Tapi sekalian saya promosi anggota-anggota saya.
0: Asik.
1: Anggota-anggota saya itu banyak yang masih jomblo. Jadi kalau ingin untuk berdiskusi dengan mereka, nanti pada saat selesai acara dialog bisa bertemu langsung untuk kita bisa menyampaikan hal-hal pribadi kepada personil yang bertugas. Karena memang Polri ini, polisi ini untuk masyarakat.
0: Betul.
1: Jadi penugasan apapun kita di tengah masyarakat ini, kita harus humanis. Hal-hal yang menimbulkan emosional tingkat tinggi juga harus tetap tahan diri. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini yang menjadi primadona bagi masyarakat.
0: Asik.
1: Supaya yang jomblo-jomblo ini bisa
0: ada
1: muncul,
0: teman diskusi.
1: Ada teman diskusi.
0: Siap melayani, ya. Ini langsung diizinkan oleh Bapak Kapolres. Jadi silakan. Terima kasih sudah menonton dan menanyakan pasnya itu sebagai iklan, ya, Bapak, ya. Ya. Biar jangan terlalu serius ini pendengar dan pemirsa yang menonton. Nah, Bapak, ini mungkin pertanyaan yang terkait dengan Kamtibnas, bagaimana sih kedepannya mungkin dari Polres Sumba Barat sendiri sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibnas yang terjadi di baik itu Sumba Barat atau Sumba Tengah, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bagus. Untuk kami bisa mengetahui adanya potensi-potensi gangguan di masyarakat, saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran. Khususnya kepada Babin Kamtibmas dan intelijen, supaya turun sambang ke masyarakat, ajak bercerita, cek, dapatkan informasi sedetail mungkin. Apabila ada informasi yang menyangkut dengan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan atau yang mungkin akan terjadi, itu segera dilaporkan. Sehingga kita bisa carikan solusi, carikan dialog bersama, supaya persoalan-persoalan yang akan muncul ini bisa segera terselesaikan, bisa cepat dapat solusinya. Minimal kita sudah ada pertemuan dan bisa kita meminimalisir apa yang akan terjadi dan potensi-potensi ini bisa kita turunkan persoalannya agar.
3: Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. pendengar waktu menunjukkan pukul 11 dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya hingga pada pukul 17.00.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

96,9 MHz. Selamat siang pendengar. Di Sumba Siang ini kembali lagi saya Prima Maya hadir di ruang dengan Anda dengan ragam musik dan juga informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Sumba, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya akan menemani Anda hingga nanti tuntas di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan rekan Yatniel ya, yang akan menemani Anda hingga tuntas closing day part nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar, karena berbagai ragam informasi dapat terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Ya, pendengar, penggunaan antibiotik tanpa pengawasan tenaga medis dan kebiasaan memberikan obat sisa kepada orang lain menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Edukasi mengenai penggunaan obat yang benar melalui gerakan dapatkan gunakan simpan dan buang obat dengan benar dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menekan risiko resistensi antibiotik. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Juanita Tukan, menjelaskan penggunaan antibiotik pada masa lalu kerap tidak terkontrol, bahkan digunakan untuk keluhan yang belum tentu membutuhkan antibiotik. Contohnya, sakit kepala, minumnya amoksilin di warung jual amoksilin, ujarnya saat berdialog di RRI Kupang pada Jumat 9 Oktober 2026. Ia menambahkan antibiotik merupakan obat yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Masyarakat juga perlu memahami aturan penggunaan antibiotik sesuai petunjuk tenaga medis termasuk dosis, frekuensi, dan lama pengobatan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko resistensi, yakni kondisi ketika bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik. Pendengar, informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.

Kain sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain sumba barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Ya, pendengar, Dinas Sosial bersama jajaran Komisi 4 DPRD Kota Kupang mengunjungi rumah korban pembacokan di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak. Dalam kunjungan tersebut dilakukan penyaluran bantuan kedaruratan dan memastikan proses pemulihan medis, jaminan sosial, trauma healing dapat berjalan optimal. Dan pendengar, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Toto Asan, dalam keterangan resmi pada Senin 12 Oktober 2026 mengatakan bahwa datang dengan haru ya untuk sedikit meringankan beban yang dialami oleh keluarga. Saat ini korban atau ibu mengalami luka cukup serius dan sementara ditangani secara medis. Anak mereka yang juga menjadi korban juga mengalami gangguan pada kaki dan harus menggunakan kursi roda. Dinsos Kota Kupang, kata Toto Asan, telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan agar korban masuk dalam program jaminan sosial nasional yang memastikan baik keluarga maupun para korban akan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan program yang tersedia. Toto Asan memastikan bahwa Dinas Sosial terus membangun komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk biaya perawatan korban. Pemerintah Kota Kupang saat ini sedang memproses surat rujukan pemindahan korban ke RSUD Iskalerik agar mendapatkan perawatan intensif. Baik, pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mika olahraga siang hari ini kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Arsene Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Steven Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lucas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Memanfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor ketinggalan pada menit ke-70, melalui sepakan keras Finn Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Steven Mumpuni mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
3: 3 points and a good feeling around everywhere at the moment.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Diasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
4: We're frustrated, definitely.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
4: We need to analyze it clearly.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 30

0: dan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapinha dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut, dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
1: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut, sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
2: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
3: Rasanya masih sulit dipercaya, dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
1: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vacheron dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6. Setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz, petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
3: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
1: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8, Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8, Ben Lane dan ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Rolly Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain, pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026. Pada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8, dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus Maga menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Berapa cinta larang? ...26. Chief de Mission Kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam Asian Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di

0: kawasan Bosong sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
2: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Dan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter. Sedangkan kemarin masih 1,8. Jadi diperlukan menggali itu untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdian yang melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1 kan

Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya akan terus kami hadirkan untuk Anda ragam informasi. Dan pendengar, di pukul 13 nanti ya Anda akan ikuti warta berita produksi RRI Sumba, dan tetap dengarkan kami di 96,9 FM.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Ya, pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda. Kondisi geografis NTT yang terdiri atas wilayah kepulauan juga menuntut perencanaan dan koordinasi yang matang agar distribusi material, pelaksanaan pekerjaan, serta pengawasan kegiatan dapat berjalan efektif. Melalui fungsi pengamanan, pembangunan strategis kejaksaan menegaskan pendekatan preventif dan persuasif. Upaya tersebut dilakukan melalui deteksi dini, identifikasi risiko, mitigasi, dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan. Demikian disampaikan Kejati NTT Roh Ari Wibowo ketika melaunching program revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2026 melalui peluncuran aplikasi Sipendekar atau Sistem Informasi Pengamanan dan Deteksi Dini Kegiatan Revitalisasi Sekolah di NTT. Dan pendengar, pada Senin 12 Oktober 2026 di Kupang ya, Kejati NTT juga menegaskan pentingnya peran Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab atas seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pengawasan progres pekerjaan, hingga tanggung jawab. Sementara itu, pendengar, program revitalisasi ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat maupun terdampak bencana. Namun, besarnya anggaran dan luasnya cakupan pekerjaan menuntut transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran serta pengawasan yang konsisten. Baik, pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kupang merespon pro dan kontra terkait 157 miliar yang dikucurkan dalam pembangunan patung Kristus memberkati di Pulau Sebau. Inilah aneka berita daerah bersama saya, Prima Maya. Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
2: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi gambaran nyata betapa sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai kelangkaan Pertalite bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepentingan ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara dalam menjalin ketersediaan energi.
3: Saya melihat kelangkaan Pertalite ini sebagai persoalan sangat serius yang tidak boleh terus berulang. Ini bukan sekedar antrian kendaraan di SPBU, tetapi sudah menyangkut ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara menyediakan akses energi yang terjangkau. Coba bayangkan tukang ojek, pedagang kecil, petani, dan pekerja yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kalau Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan.
2: Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan gangguan pasokan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM dari kilang Balikpapan.
4: Karena keterlambatan di Balikpapan, kemudian hari Jumat itu belum tiba, tiba ke kita hari Sabtu, maka Pertamina hari Minggu yang hari tidak ada pelayanan, juga kemudian dibuka pelayanan, dan mudah-mudahan boleh dikatakan kelangkaan saat di beberapa kota di timur, mulai hari ini dan seterusnya itu tidak lagi terjadi. Karena sejak hari Sabtu kemarin itu sudah dibongkar di depot Teno itu 6.500 liter.
2: Meski pemerintah menyebut stok BBM mencukupi dan distribusi mulai dipulihkan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar janji pasokan kembali normal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan Pertalite benar-benar tersedia di SPBU, sebab ketika BBM sulit diperoleh, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada setiap liter bahan bakar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat mengeluhkan kelangkaan BBM Pertalite di Kota Kupang. Pihak Pertamina langsung memberikan jawaban terkait kelangkaan dan memastikan Pertalite akan kembali normal. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
5: Masyarakat mengeluhkan terkait panjangnya antrian pada BBM subsidi Pertalite di hampir seluruh Pertamina di Kota Kupang. Andalonga, salah seorang yang turut mengantri di Pertamina Pasir Panjang kepada RRI menjelaskan bahwa dirinya mengantri selama 1 jam dan menemukan oknum-oknum nakal yang membeli dengan double tanki, khususnya kendaraan roda 2.
6: Beta antri di sini semua 1 jam lebih. Itu pun di belakang beta antri lebih panjang lagi. Ini belinya sudah dari beberapa hari terakhir, contoh alasannya apa, tapi ini Pertalite ini sekarang susah memati. Tambah lagi kadang ketemu oknum dong terus pakai double tanki lagi.
5: Menjawab permasalahan dan menghindari berita simpang siur atau hoax, pihak Pertamina dalam konferensi pers di kantor Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral, diwakilkan Sales Branch Manager NTT Muhammad Ali Uraidi menjelaskan, kelangkaan disebabkan oleh keterlambatan kapal masuk. Ali menjelaskan saat ini kapal yang membawa BBM telah sampai di Tenau Kupang dan dipastikan Pertalite akan kembali normal.
7: Ada kapal masuk ini, keterlambatan kapal. Jadi kapal baru tiba di depot Tenau hari Sabtu. Nah, biasanya itu kan kalau depot itu kan kita hari Minggu libur ya. Nah, jadi kami koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Kami berupaya hari Minggu tetap buka penyaluran untuk membantu distribusi BBM ini sampai kepada masyarakat, mulai dari kota sampai dengan titik. Jadi secara umum tadi bisa ditanyakan apakah stok mencukupi. Insya Allah, alhamdulillah stok mencukupi. Jadi masyarakat nanti mungkin disampaikan juga, tidak perlu panik buying. cukup membeli secara normal saja tidak, karena stok kami pastikan di seluruh SPBU khususnya Kota Kupang ya, tersedia. Tadi disampaikan Pak Kadis 248.000, mungkin akan kami tambah lagi menjadi sekitar 270-280.000.
5: Pihak Pertamina berharap agar masyarakat bisa secara bijak membeli BBM sesuai kebutuhan, serta berjanji bersama dengan pemerintah provinsi dan kota akan menindaklanjuti oknum nakal yang membeli BBM dengan double tanki serta penjual eceran ilegal. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan penyaluran BBM jenis Pertalite di wilayah Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur kembali dinormalisasi. Setelah kapal pengangkut BBM tiba di Integrated Terminal atau IT Ternau pada Sabtu 10 Oktober 2026 dan Senin 12 Oktober 2026. Laporan Vence Sakarias.
8: Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus H. Trahedi mengatakan PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan penyaluran BBM jenis Pertalite di wilayah Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur kembali dinormalisasi setelah kapal pengangkut BBM tiba di Integrated Terminal Ternau pada Sabtu 10 Oktober 2026 dan pada Senin 12 Oktober 2026. Penyaluran ke seluruh SPBU di Pulau Timur telah dinormalisasi dengan memprioritaskan SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi dan kebutuhan BBM guna menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
7: Langsung dan melihat kondisi surplus kita baik terminal maupun SPBU sebagai penyalur. Dari 4 terminal besar dan 1 terminal penyangga yang ada di Pulau Flores, mulai dari Larantuka, Maumere, Endi, dan kemudian di FT Baju, itu hanya satu yang terdampak, yaitu di Fuel Terminal Reo. Memang dampak ini karena posisi terminal Reo paling dekat.
8: Sebelumnya potensi keterlambatan dan kedatangan kapal pengangkut Pertalite Integrated Terminal Ternau menyebabkan penyesuaian pola penyaluran ke sejumlah SPBU. Di sisi lain, peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite akibat disparitas harga turut meningkatkan permintaan, sehingga antrian di beberapa SPBU terpantau sedikit lebih panjang jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Area Manager Communication Relationship CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus A. Trahedi menyampaikan bahwa Pertamina akan terus memantau kondisi di lapangan, terutama perkembangan peningkatan konsumsi BBM di wilayah Pulau Timur. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai kebutuhan, sekaligus menjadi dasar mengoptimalkan pola distribusi mempercepat kedatangan kapal penyuplai BBM.
1: Ekonomi NTT masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
9: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
10: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
9: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
11: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
9: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kupang merespon pro dan kontra terkait 157 miliar yang dikucurkan dalam pembangunan patung Kristus memberkati di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
12: Bupati Kupang Joseph Lede mengatakan pembangunan patung Kristus tersebut merupakan visi misinya yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang. Karena itu ia mengungkapkan setiap orang boleh memberikan persepsi, namun pembangunan wisata religi ini menjadi bagian dari implementasi program.
13: Semua orang kan punya program, visi misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Karena hari ini setelah kita terpilih kan kita laksanakan visi misi kita. Apakah visi misi itu salah menurut kita? Tidak. Faktanya sudah tertuang dalam RPJMD dan RPJMD itu kan sudah disahkan oleh DPR. Yang kami laksanakan ini adalah RPJMD. RPJMD itu real pembangunan. Kalau orang memaknai lainnya masing-masing ini persepsi. Kita ingin ada wisata religi. Dan itu saya pikir bukan hanya wisatanya, sudah pasti akan ada dampak-dampak baik itu pembangunan maupun ekonomi.
12: Bupati Yos menerangkan pembangunan tersebut sebagai wisata religi. Menurutnya, kehadiran wisata ini akan berdampak pada pembangunan ekonomi, pendapatan daerah, pergerakan transportasi laut, dan sebagainya. Selain itu, Yos juga menegaskan bahwa patung tersebut bukan sebagai tempat untuk menyembah, tetapi menjadi simbol kekristenan dan wisata ikonik, serta bisa menjadi tempat untuk orang berdoa dan memuji Tuhan. Tak hanya itu, ia menerangkan Pulau Semau juga akan dijadikan sebagai wisata premium. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keterbatasan toilet dan air bersih, bangunan rusak, ketiadaan pagar hingga lapangan yang kerap tergenang hujan menjadi potret memprihatinkan SMP Negeri 17 Nayoni, Kota Kupang, yang kini membutuhkan perhatian serius pemerintah demi menjamin kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan siswa. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
14: SMP Negeri 17 Nayoni yang memiliki 209 siswa dan 26 guru ini belum mampu mengatasi seluruh persoalan infrastruktur hanya dengan mengandalkan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kepala SMP Negeri 17 Nayoni Riksam Sandi mengatakan, selain bangunan dan ruang kantor yang rusak, sekolah juga menghadapi persoalan lapangan yang tergenang saat hujan dan berdebu ketika musim kemarau. Ketiadaan pagar menyebabkan hewan ternak masuk hingga ruang kelas dan menyebabkan ketidaknyamanan proses belajar mengajar.
15: Sekolah kami juga, sekolah yang terbuka alamnya, pagar pun tidak ada. Sehingga ada, karena kami masih di kampung, itu binatang apa semua bisa masuk. Entah sapi, entah kambing, entah ayam masuk dalam ruang-ruang kelas. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Juga WC kamar mandi ini aduh luar biasa. Bangunan pun kami sebagai kepala sekolah kantor pun tidak ada. Karena memang ruang kantornya memang sangat darurat. Kami takut sekali kalau gempa atau terjadi apa-apa. Ya bisa robo atau bagaimana nanti bisa Bapak Ibu berkunjung ke SMP Negeri 17 untuk melihat langsung.
14: Hal senada disampaikan Wakil Ketua OSIS, Rini Boysala, bersama pengurus OSIS, Carolus Nomel. Mereka mengeluhkan keterbatasan toilet, serta pasokan air yang tidak menentu. Bahkan terkadang hanya tersedia sekali dalam dua minggu. Sementara sekolah hanya memiliki dua toilet dengan ketersediaan air yang sangat terbatas.
16: Fasilitas toilet di sekolah kami ini cukup terbatas. Siswa laki-laki dan perempuan itu hanya menggunakan satu toilet. Kemudian kami tidak mempunyai sumber air secara langsung. Jadi biasanya airnya itu dibeli. Namun biasanya jika antriannya yang terlambat membuat kami kekurangan air ketika ingin masuk toilet.
17: Kedua, itu mungkin lapangan. Karena setiap kalau hujan nanti air tergenang banyak lumpur. Dan kalau musim panas begini, kalau mau olahraga di luar nanti abu terlalu banyak.
14: Pihak sekolah berharap pemerintah Kota Kupang, dinas pendidikan, dan pihak swasta segera turun tangan memperbaiki fasilitas sekolah demi menjamin kenyamanan dan keselamatan siswa, serta mendukung proses belajar mengajar yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Rotendau, Paulus Henuk, bersama pimpinan DPRD setempat berkomitmen memperjuangkan solusi atas keluhan pengusaha ekspedisi terkait penerapan kebijakan kendaraan overdimension overloading atau ODOL dan mahalnya harga tiket penyeberangan Rote Kupang. Persoalan ini dinilai berpotensi mengganggu distribusi barang dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Selengkapnya reporter Rudi Hartono melaporkan.
18: Bupati Rotendau, Paulus Henuk, menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan para pengusaha ekspedisi dan ribuan supir mobil ekspedisi jalur Rote Kupang, Kupang Rote, pada Senin 12 Oktober 2026 siang di ruang TBUPP kantor Bupati Rotendau. Dalam pertemuan tersebut, pengusaha ekspedisi Rotendau menyoroti penerapan kebijakan overdimension, overloading atau ODOL di pelabuhan Bolok Kupang yang dinilai menimbulkan hambatan bagi kendaraan pengangkut barang penyeberangan. Selain itu, pengusaha juga mengeluhkan harga tiket penyeberangan yang sangat mahal, serta dugaan keterbatasan ketersediaan tiket melalui penjualan daring. Bupati Rotendau, Paulus Henuk, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Balai Perhubungan Laut, KSOP, General Manager, ASDP, dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Bupati menegaskan pemerintah daerah akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan pemerintah pusat termasuk melalui rencana audiensi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Menurutnya penerapan aturan ODOL harus tetap memperhatikan keselamatan pelayaran, kapasitas kapal, dan persyaratan kendaraan, namun pelaksanaannya harus konsisten, adil, dan tidak diskriminatif.
19: Jangan sampai kemudian masyarakat kita, terutama saudara-saudara kita yang mengangkut barang dari dan ke Kupang dan Rote, itu menjadi terhambat, karena kalau ini dibiarkan maka mereka mogok berkepanjangan. Akibatnya itu distribusi barang dari Kupang ke Rote, Rote ke Kupang, itu menjadi tidak lancar dan itu bisa menimbulkan inflasi.
18: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendau, Denny Sormoy, menilai penerapan regulasi transportasi perlu mempertimbangkan kondisi geografis Rotendau sebagai daerah kepulauan dan perbatasan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendau, Denny Sormoy, berharap pemerintah pusat dapat mengkaji penerapan kebijakan tersebut, termasuk kemungkinan pemberian diskresi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dukungan subsidi transportasi bagi daerah kepulauan dan perbatasan.
20: Kami berharap bahwa apa yang sudah menjadi himbauan dan juga koordinasi Bupati itu, teman-teman tetap beroperasi untuk melayani, karena kita tidak berpikir bahwa perjuangan ini semata untuk keuntungan pengusaha atau teman-teman, tapi ini bagian dari mendukung pemerintah untuk pelayanan. Jadi prinsipnya kami mendukung nanti upaya-upaya yang langkah-langkah yang

0: Tenggara Timur melalui kisah dan nilai-nilai yang terkandung dalam Moko sebagai identitas masyarakat setempat. Film ini diharapkan dapat membantu generasi muda mengenal dan melestarikan warisan budaya daerah.
1: Film dokumenter Moko karya anak NTT mengangkat identitas budaya menjadi kebanggaan tersendiri. Produser film Anggi Alodia mengatakan, Moko dipilih karena memiliki keunikan dan nilai budaya yang penting untuk diperkenalkan lebih luas. Menurutnya, Moko bukan hanya berkaitan dengan Belis, tetapi juga memiliki nilai penghormatan terhadap perempuan, penyelesaian konflik, serta berbagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Alor. Film ini mendapat dukungan pendanaan sebesar Rp149 juta dari Kementerian Kebudayaan dan LPDP. Proses produksi dilakukan selama 10 hari di Alor dengan mengunjungi sejumlah lokasi untuk menggali budaya dan kehidupan masyarakat setempat.
2: Kami itu mendapat bantuan pendanaan dari program namanya Dana Indonesiana, oleh Kementerian Kebudayaan dan LPDP. Nah, kami memilih Moko ini karena menurut kami Moko ini unik gitu. Karena kalau kita berbicara mengenai Moko di dataran NTT, kita punya otak pasti langsung kepikiran, oh Moko ini yang di Alor. Menurut kami, Moko ini layak buat diangkat ke layar lebar karena tidak semua orang NTT itu tahu. Terus yang kedua, Moko ini unik karena dia tuh tidak diproduksi di Alor, setahu saya. Dan tidak ada dalam tanda kutip pabrik Moko gitu loh. Moko ini bukan hanya sebagai Belis, tapi punya banyak nilai-nilai budaya yang lain gitu.
1: Kehadiran film ini mendapat respon positif dari penonton. Abdul Aziz Mopang, salah satu penonton asal Alor, menilai film dokumenter tersebut dapat membantu generasi muda mengenal kembali budaya daerah yang mulai kurang dipahami. Ia berharap film ini dapat mendorong anak muda untuk mencintai dan mempelajari kekayaan budaya yang dimiliki daerahnya.
3: Beberapa hal yang sangat menarik dalam tayangan film ini, yang pertama bahwa sebagai putra asli daerah yang kemudian di era hari ini kita tahu bersama lah, kita punya pahaman terkait dengan Moko ini sudah sedikit berkurang begitu. Tetapi dengan hadirnya film ini kemudian bisa membantu kita sebagai generasi muda bagaimana mencintai lagi dan melihat kembali budaya-budaya kita, bahwa ternyata kita itu punya namanya Moko, yang kemudian Moko ini dari hikayat historisnya kemudian akan kita dapati bahwa ternyata bangsa Alor itu kemudian dalam menyelesaikan persoalan dan segala urusan apapun itu selalu berkaitan dengan Moko, dan Moko itu ada dalam setiap sendi kehidupannya orang Alor.
1: Melalui film Moko Bisikan Logam Tua, diharapkan semakin banyak generasi muda yang mengenal identitas budaya Alor sekaligus mendorong perkembangan perfilman lokal. Produser film juga berharap semakin banyak karya dari Nusa Tenggara Timur yang dapat ditayangkan di bioskop dan dikenal masyarakat luas. Dari Kupang, NTT, Icang Guwa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah yang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrean panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kupang merespon pro dan kontra terkait 157 miliar yang dikucurkan dalam pembangunan patung Kristus memberkati di Pulau Semau. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Ya, pendengar, waktu menunjukkan pukul 13.33 menit waktu Indonesia Tengah, dan baru saja tadi Anda ikuti aneka berita daerah produksi RRISP Sumba ya. Dan pendengar, selanjutnya akan terus kami hadirkan untuk Anda ya ragam informasi, masih bersama saya Prima Maya yang akan menemani Anda hingga nanti 17 waktu Indonesia Tengah ya. Dilanjutkan dengan rekan Yatniel yang akan menemani Anda hingga closing report nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka khas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: tag. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga tetap sehat ya. Hati tetap tenang dan dompet tetap aman walaupun tanggal kadang suka menguji keimanan. Dan pendengar, senang sekali saya Prima Maya kembali menemani Anda di waktu istirahat dan aktivitas Anda ya melalui RRI Sumba. Buat Anda yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Buat yang sedang di perjalanan ya, hati-hati di jalan. Dan buat yang sedang rebahan, jangan terlalu nyaman nanti kasur mengajukan surat pengangkatan menjadi pegawai tetap. Dan pendengar, tetap bersama kami karena siang ini kami akan berbagi cerita, menikmati musik dan menyelipkan sedikit senyum di tengah kesibukan. Saya hadir menemani Anda di siang hari ini. Dan pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami di FM 96,9 MHz.
2: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

Ya, 96,9 FM pendengar di seluruh penjuru Tanah Merapu ya. Senang sekali saya Prima Maya masih menemani Anda di siang hari ini melalui RRI Sumba. Ya, pendengar kita tinggal di sebuah pulau yang bukan hanya indah karena pantai, padang sabana dan kuda-kudanya, tetapi juga kaya akan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Sumba punya cerita tentang rumah adat, kain tenun, batu kubur megalitik, tradisi pasola hingga nilai kekeluargaan yang begitu kuat. Semua itu bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi bagian dari identitas masyarakat Sumba. Nah, pendengar siang ini mari kita berbicara santai tentang budaya Sumba, sebab mengenal budaya sendiri itu penting ya. Jangan sampai kita hafal nama artis dari luar negeri, tapi kita lupa ketika ditanya tentang makna kain tenun dari daerah sendiri. Malah kita menjawab, sebentar ya, saya cari dulu di Google. Pendengar tetap bersama kami di RRI Sumba karena ada banyak cerita menarik dari Tanah Merapu yang patut kita kenal dan banggakan.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Ya, baik pendengar, kita mulai dari salah satu ciri khas Sumba yang mudah dikenali, yaitu rumah adat dengan atap menjulang tinggi yang di sejumlah wilayah dikenal sebagai Umambatangu. Kalau dilihat rumah adat Sumba, kita mungkin langsung terpesona dengan bentuk atapnya yang tinggi. Tetapi rumah adat bukan hanya soal bentuk bangunan yang unik. Rumah adat juga berkaitan dengan kehidupan keluarga, hubungan kekerabatan, identitas kelompok, dan nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun. Dan pendengar, dalam kehidupan masyarakat Sumba ya, rumah dan kampung adat juga dapat menjadi ruang untuk menjaga ingatan tentang leluhur serta melaksanakan berbagai kegiatan adat sesuai tradisi setempat. Menariknya, setiap kali kita berkunjung ke kampung adat, kita bukan hanya melihat bangunan tua, kita juga sedang belajar membaca sejarah, memahami cara hidup masyarakat, dan menghargai hubungan manusia dengan lingkungan serta tradisinya. Jadi pendengar, kalau ada tamu dari luar daerah datang ke Sumba, jangan hanya ajak melihat pantai, sesekali ajak juga mengunjungi kampung adat, tentunya dengan menghormati aturan dan meminta izin jika diperlukan. Karena rumah adat bukan sekedar objek foto, ada identitas, cerita, dan nilai kehidupan yang tersimpan di dalamnya.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

Ya, baik pendengar, kalau tadi kita berbicara tentang rumah adat Sumba, ya, sekarang kita berbicara tentang salah satu kebanggaan masyarakat Sumba, yaitu kain tenun adat. Coba bayangkan, selembar kain dengan motif yang indah, warna yang khas, dan proses pengerjaan yang membutuhkan ketekunan. Di balik keindahannya ada keterampilan, kesabaran, serta pengetahuan yang diwariskan oleh para penenun. Motif dan warna kain tenun Sumba dapat berbeda menurut wilayah, kelompok masyarakat, dan tradisi pembuatannya. Pada kain tertentu, motif juga berkaitan dengan simbol sosial, alam, hewan, maupun pandangan hidup masyarakat. Yang menarik, pendengar, proses menenun bukan pekerjaan yang selesai dalam waktu kedipan mata. Butuh waktu, ketelitian, dan kesabaran. Jadi, kalau kita mau lihat kain tenun yang bagus, jangan hanya bertanya, berapa sih harganya? Kita juga perlu menghargai waktu dan keterampilan yang membuat kain itu begitu istimewa. Dan pendengar, kain tenun juga punya potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat dengan membeli produk asli dari para perajin dan mengenalkan karya kepada mereka, ya. Kita turut mendukung keberlanjutan keterampilan tradisional. Nah, pendengar, untuk pesan saya ya, untuk anak-anak muda Sumba, jangan malu memakai tenun, jangan sampai kita lebih percaya diri memakai tren dari luar, tetapi merasa canggung mengenakan karya indah dari daerah sendiri. Budaya tidak akan kehilangan pesonanya hanya karena zaman berubah. Justru, ya, kita yang menentukan apakah warisan itu tetap hidup atau perlahan dilupakan. Pendengar, tetap bersama kami karena tradisi-tradisi budaya Sumba akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo so antar saya pergi pasar.
0: Mari ke.

Ya, baik pendengar, kalau berbicara tentang budaya Sumba, ada satu tradisi yang begitu dikenal, ya, yaitu pasola. Pasola merupakan tradisi khas di sejumlah wilayah Sumba, terutama di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Tradisi ini menampilkan para penunggang kuda yang saling melempar-lembing kayu dalam rangkaian ritual adat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan musim pertanian. Pasola bukan sekedar pertunjukan menunggang kuda, pelaksanaannya terkait dengan kalender adat dan tata cara yang diwariskan secara turun-temurun waktu penyelenggaraan dan rangkaian ritualnya mengikuti tradisi masing-masing wilayah. Dari pasola, kita dapat belajar tentang hubungan masyarakat dengan alam, pentingnya kebersamaan, serta kuatnya ikatan adat dalam kehidupan sosial. Namun ada hal penting yang perlu diingat ketika menyaksikan pasola, kita harus menghormati aturan adat, mengikuti arahan petugas dan penyelenggara, serta menjaga keselamatan. Jangan sampai terlalu bersemangat merekam video hingga lupa memperhatikan keadaan sekitar. Kuda berlari, penunggang beraksi, penonton bersorak, tetapi bagi masyarakat setempat, tradisi ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar tontonan. Jadi pendengar, mari kita mengenalkan pasola kepada generasi muda dan wisatawan dengan cara yang benar agar tradisi ini tetap dihormati sebagai bagian dari kekayaan budaya Sumba.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Ya, baik pendengar, kalau tadi kita berbicara tentang rumah adat Sumba, kain tenun ikat khas Sumba, dan juga pasola Sumba ya, yang merupakan tradisi yang dikenal di Sumba. Kali ini kita akan membahas tentang batu kubur megalitik dan penghormatan kepada leluhur ya. Yang merupakan ciri budaya Sumba yang membuat banyak orang kagum, yaitu tradisi kubur batu megalitik. Pendengar, di sejumlah kampung adat, kita dapat melihat kubur batu berukuran besar yang menjadi bagian dari tradisi penguburan dan penghormatan kepada leluhur. Keberadaannya menunjukkan keterampilan masyarakat pada masa lalu sekaligus memperlihatkan pentingnya hubungan keluarga dan tradisi dalam kehidupan masyarakat Sumba. Bagi sebagian masyarakat yang menjalankan tradisi Marapu, hubungan dengan leluhur memiliki kedudukan penting dalam pandangan hidup dan praktik adat. Namun, praktik tersebut, pemaknaannya tradisi dapat berbeda antar komunitas. Jadi pendengar, ketika mengunjungi situs kubur, batu kubur ya, kita perlu bersikap sopan. Jangan menaiki atau menyentuh bagian tertentu tanpa izin. Jangan membuang sampah. Dan tanyakan kepada pemandu atau warga setempat sebelum mengambil foto dalam kegiatan adat. Dan pendengar, untuk warisan budaya seperti ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu tersimpan dalam buku. Ada sejarah yang hidup di kampung, pada batu-batu tua, dalam cerita para tetua, dan dalam kebiasaan yang masih dijalankan hingga sekarang. Karena itu pendengar, menjaga budaya bukan hanya tugas satu para tetua adat. Generasi muda juga punya tanggung jawab ya, untuk belajar mendokumentasikan dengan bijak dan meneruskan pengetahuan kepada generasi berikutnya.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami di RRI SP Sumbah dan masih terus kami hadirkan untuk Anda budaya adat Sumbah ya. Dan pendengar, budaya bukan hanya rumah adat, kain tenun, pasola, atau batu kubur. Budaya juga hidup dalam bahasa, cara menyapa, sikap menghormati orang tua, dan kebiasaan kita saat menerima tamu. Sumba memiliki keragaman bahasa dan tradisi antar daerah. Karena itu, mengenal bahasa lokal berarti juga belajar memahami cara masyarakat, menyampaikan rasa hormat, keakraban, dan kebersamaan. Dan pendengar, dalam kehidupan sehari-hari, nilai menghormati orang tua, menjaga hubungan kekeluargaan, dan membantu sesama menjadi hal yang penting dalam banyak komunitas di Sumba. Tetapi pendengar, jangan sampai kita hanya sopan ketika ada acara adat atau ketika bertemu tamu penting, di rumah juga harus sopan. Jangan sampai ketika kepada tamu kita berkata, silahkan masuk, mari duduk, tetapi kepada orang rumah malah berkata, mana kopi saya? Dan pendengar, budaya menghormati orang lain harus dimulai dari lingkungan terdekat. Mari kita menjaga tutur kata, menghargai perbedaan, dan tidak merendahkan adat dari wilayah lain. Sebab meskipun masyarakat Sumba memiliki beragam bahasa dan kebiasaan, semuanya merupakan bagian dari kekayaan budaya yang patut dipelajari dan dengan sikap terbuka.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: Ya, baik pendengar, tidak terasa kita sudah berbincang tentang beberapa kekayaan budaya di Tanah Marapu, mulai dari rumah adat, kain tenun, pasola, batu kubur, megalitik, hingga nilai sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan di siang hari ini. Budaya tidak cukup hanya dibanggakan, tetapi juga perlu dipahami dan dijaga. Anak muda Sumba bisa menjadi bagian dari pelestarian budaya dengan belajar dari tetua adat menggunakan kain tenun dengan bangga, ya, mengenal bahasa daerah, mendokumentasikan tradisi dengan bertanggung jawab, serta memperkenalkan budaya Sumba melalui media sosial secara tepat. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman menggunakan teknologi modern dan bermimpi menjelajahi dunia, tetapi jangan sampai semakin jauh kita melangkah, semakin jauh pula kita mengenal akar budaya sendiri. Mari jadikan budaya Sumba sebagai kebanggaan yang hidup, bukan sekedar cerita yang kita dengar ketika masih kecil. Saya pamit dari rangkaian informasi budaya Sumba, ya, di siang hari ini. Tetap dengarkan RRI Sumba, teman informasi, hiburan, dan pelestarian budaya kita. Selamat siang. Dan pendengar, selepas musik lagu-lagu daerah di siang hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda Pro Dangdut, ya, hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan akan dilanjutkan dengan ragam informasi atau ada dialog-dialog yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di FM 96,9 MHz.
1: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi.

96,9 MHz. Pendengar, Anda masih bersama saya Prima Maya yang menemani Anda ya. Dan siang hari ini saya Anda akan ikuti lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menggoyang suasana. Buat Anda yang sedang bekerja, sedang berjualan di pasar, mengurus rumah atau masih dalam perjalanan, mari kita nikmati siang ini dengan hati yang gembira. Dan pendengar, katanya kalau siang-siang begini ada dua hal yang paling dicari. Yang pertama makanan, yang kedua hiburan. Kalau makanan sudah habis, jangan khawatir karena hiburan kita masih tersedia di RRI Sumba. Dan buat Anda yang sedang galau nih ya, tenang saja, di sini kita tidak perlu pura-pura kuat. Mau joget boleh, mau nyanyi silakan. Yang penting jangan sampai menangis sambil menggoreng ikan, nanti ikannya ikut merasakan kesedihan. Dan pendengar, siapkan telinga, siapkan semangat, dan kalau memungkinkan goyangkan sedikit bahunya. Kita nikmati Pro Dangdut siang ini bersama RRI Sumba, teman setia dalam setiap suasana. Tetap di sini, jangan kemana-mana, karena lagu-lagu pilihan berikutnya siap menemani aktivitas Anda.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Prodang.RRI Sumba. Tidak terasa siang sudah semakin berjalan menuju sore ya. Sekarang mendengar, saya mau bertanya kepada Anda semua ya, pendengar setia di sore hari ini. Kalau sedang mendengarkan dangdut, tipe pendengar yang manakah Anda? Apakah tipe pertama mendengar lagu sambil ikut bernyanyi dengan suara merdu? Tipe kedua tidak hafal lirik tetapi tetap percaya diri bernyanyi? Atau tipe ketiga tidak bernyanyi sama sekali tetapi kepala dan kaki bergerak mengikuti irama? Apapun tipenya pendengar, semua sah-sah saja, yang penting bahagia dan tidak mengganggu tetangga yang sedang tidur siang. Bagi para pendengar yang sedang bekerja di tempat kerja, semoga suasana semakin menyenangkan ya. Bagi yang sedang menjaga toko, semoga pembelinya datang silih berganti. Dan bagi yang sedang berjualan hasil kebun atau hasil laut, semoga rezekinya lancar. Terima kasih sudah memilih RRI Sumba sebagai teman aktivitas Anda. Mari lanjutkan dengan lagu berikutnya. Jangan lupa kalau ada lagu favorit yang ingin didengarkan, bisa kirimkan request dan juga salam Anda melalui SMS maupun WA di 082-120-429-331. Musik berlanjut, semangat jangan surut.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Ya, pendengar menjelang petang ya, pukul 15 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita sudah semoga energi masih terjaga dan semoga pekerjaan hari ini berjalan dengan baik. Ya, pendengar, ada satu hal yang menarik dari musik dangdut. Ketika musik mulai terdengar, suara yang tadinya sepi bisa menjadi ramai. Orang yang duduk diam mulai mengetuk meja. Yang sedang memasak ikut bersenandung dan yang sedang bekerja terkadang ikut menggerakkan bahu. Musik memang bisa menjadi teman yang sederhana, tetapi berarti, apalagi ketika kita sedang jauh dari keluarga atau menjalani hari yang melelahkan. Untuk seluruh keluarga di Tanah Merapu, tetap jaga kebersamaan. Sesibuk apapun kita bekerja, jangan lupa menyapa orang di rumah, menanyakan kabar orang tua, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Karena rezeki memang penting, tetapi orang-orang yang menjadi alasan kita berjuang juga tidak kalah penting. Baik pendengar, mari kita lanjutkan dengan pilihan lagu dangdut yang bisa membuat suasana semakin hidup. Tetap semangat, tetap ceria, dan tetap bersama RRI Sumba.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar kita masih punya waktu untuk berbagi salam dan menikmati lagu-lagu pilihan di RRI Sumba. Bagi Anda yang ingin menyampaikan salam kepada orang tersayang, inilah waktunya. Kirimkan salam untuk keluarga, sahabat, rekan kerja, atau siapa saja yang ingin Anda buat tersenyum hari ini, bisa melalui SMS maupun WA di 082120429331. Bisa juga melalui streaming kami di RRI Digital ya. Dan pendengar, kadang kita tidak perlu hadiah mahal untuk menunjukkan perhatian. Satu pesan sederhana, satu ucapan sehat selalu, dan satu lagu yang dipersembahkan dengan tulus sudah bisa membuat seseorang merasa diingat. Tetapi pendengar, perlu diingat ya, kalau mau kirim lagu romantis kepada seseorang, pastikan orangnya memang tepat. Jangan sampai niatnya menyatakan cinta tetapi yang menerima malah teman kantor yang sedang menagih laporan. Dan pendengar, itu bisa panjang ya urusannya. Terima kasih kepada semua pendengar yang sudah setia mengikuti program kami di Pro Dangdut ya, di sore hari ini. Semoga kebersamaan kita selalu bersama ya, melalui gelombang radio di FM 96,9 MHz, menjadi teman yang menyenangkan dalam aktivitas sehari-hari. Kita lanjutkan dengan lagu pilihan berikutnya, tetap di RRI Sumba, tempat cerita, musik, dan kebersamaan.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Ya baik pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di Prodangdut siang hari ini di RRI Sumba. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah menemani dari awal, baik yang mendengarkan dari rumah, dari kantor, dari pasar, dari kebun, dari perjalanan maupun di tempat usaha masing-masing. Semoga lagu-lagu dangdut yang menemani siang ini membawa keceriaan dan menambah semangat Anda. Bagi yang sedang bekerja, semoga pekerjaan berjalan lancar. Bagi yang sedang mencari nafkah, semoga rezeki selalu terbuka. Dan bagi yang sedang menghadapi persoalan, semoga selalu diberikan kekuatan dan jalan keluar. Sebelum berpisah, ingat satu hal pendengar, hidup tidak harus selalu berjalan dengan suasana serius. Sesekali tertawalah dengan lagu kesukaan dan nikmati hal-hal sederhana yang membuat hati bahagia. Kalau hari ini belum sempat berjoget, tidak apa-apa, mungkin tangan sibuk bekerja, kaki sibuk melangkah, tetapi hati tetap bisa menikmati musik ya. Saya Prima Maya pamit undur diri dari kebersamaan kita di Prodangdut siang ini. Terima kasih sudah menjadikan RRI Sumba sebagai teman Anda ya. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan di jalan, dan jangan lupa bahagia. Sampai bertemu lagi dalam program berikutnya. Salam hangat dari kami RRI Sumba, dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: 90,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Okay, guys.

FM 96,9 MHz, pendengar, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan segala urusan hari ini berjalan dengan lancar. Senang sekali saya Prima Maya masih menemani Anda ya dalam program Ragam Informasi di RRI Sumba hari ini. Sore ini ya, bagi yang baru pulang bekerja, yang sedang menjaga toko, yang masih berada di kebun, ataupun yang sedang dalam perjalanan menuju rumah, semoga sore ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk kita semua. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah ya. Anda yang ada yang sebentar lagi menyelesaikan pekerjaan, ada yang baru mulai sibuk, dan mungkin ada juga yang sejak tadi sudah menghitung berapa menit lagi bisa pulang. Kalau urusan pulang kerja, kadang semangat kita bisa mengalahkan kecepatan internet nih. Tetapi ingat, tetap selesaikan tanggung jawab dengan baik dan utamakan keselamatan saat perjalanan pulang. Dan pendengar, dalam ragam informasi sore ini, kita akan berbagi informasi ringan, cerita kehidupan sehari-hari, pesan bermanfaat, dan tentunya lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda. Bagi masyarakat Sumba, tetap jaga kesehatan, perhatikan kondisi cuaca sebelum bepergian ya. Serta pastikan kendaraan dalam keadaan aman. Jangan terburu-buru di jalan hanya karena ingin cepat sampai rumah. Baiklah, kita buka sore ini dengan lagu dari Eka Gustiwana, Ayo Indonesia Bisa. Tetap bersama RRI Sumba, karena sore Anda lebih menyenangkan jika ditemani informasi dan musik yang tepat.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Ya, baik pendengar, berbicara tentang bijak bermedia sosial untuk mencegah penyebaran berita bohong, peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan media massa juga penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Orang tua dapat mengajarkan anak untuk menggunakan internet secara aman dan membiasakan diri memeriksa informasi sebelum mempercayainya. Sekolah dapat memberikan pendidikan mengenai cara mengenali hoax, memahami sumber berita, serta berkomunikasi secara santun di ruang digital. Sementara itu, media massa memiliki peran menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan melakukan verifikasi sebelum menerbitkan berita. Apabila menemukan informasi yang diduga palsu, masyarakat sebaiknya tidak ikut menyebarkannya dan dapat melaporkannya melalui fitur pelaporan pada platform terkait dan saluran resmi yang tersedia. Dengan demikian, bijak bermedia sosial merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran berita bohong dan menciptakan ruang digital yang sehat. Masyarakat diharapkan membangun kebiasaan membaca informasi secara menyeluruh, memeriksa kebenaran berita, serta mempertimbangkan dampak sebelum menekan tombol bagikan. Dan pendengar satu lagi ya, jangan mudah percaya, jangan terburu-buru menyebarkan, dan jangan menjadikan media sosial sebagai tempat menyebarkan kebencian atau informasi yang belum terbukti kebenarannya.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Ya baik, pendengar, informasi berikutnya, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tetapi juga membutuhkan peran keluarga, lembaga pendidikan, perusahaan, dan pemerintah. Orang tua perlu memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai bahaya membagikan informasi pribadi kepada orang asing di internet. Sekolah dapat meningkatkan literasi digital melalui edukasi tentang keamanan akun dan pencegahan penipuan daring. Sementara itu, organisasi yang mengumpulkan data pengguna perlu menerapkan langkah pengamanan yang memadai dan mengelola informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran bersama sangat dibutuhkan agar ruang digital menjadi lebih aman dan dapat digunakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, keamanan data pribadi merupakan tanggung jawab setiap pengguna internet yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diharapkan semakin bijak dalam menggunakan teknologi, menjaga kerahasiaan informasi, memperkuat keamanan akun, serta mengenali berbagai modus kejahatan digital apabila menemukan dugaan penyalahgunaan data atau penipuan. Pengguna perlu menyimpan bukti dan melaporkannya melalui saluran resmi yang sesuai, melalui kebiasaan digital yang aman, dan meningkatkan literasi teknologi risiko kejahatan cyber dapat dikurangi sehingga masyarakat dapat memanfaatkan internet dengan lebih nyaman, aman, dan bertanggung jawab.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

Baik, mendengar informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda. Bupati Rotendau Paulus Henuk SH menyerahkan bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada 40 kelompok tani di Kabupaten Rotendau pada Selasa 13 Oktober 2026. Penyerahan berlangsung di lobi lantai 1 kantor Bupati Rotendau. Bupati Paulus Henuk menegaskan bantuan pemerintah tersebut harus dimanfaatkan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Ia meminta kelompok tani menggunakan bantuan sesuai peruntukan dan rencana usaha kelompok. Menurut Bupati, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, pemerintah daerah, dinas teknis, dan kelompok tani perlu membangun kerjasama agar bantuan yang diberikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeiru menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeiru satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo suantar saya pergi pasar.
0: Mari ke.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Masih dari Jalan Melada nomor 1, WKB pakai FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Jumpa lagi bersama saya, Elon Dong, di Sumba sore hari ini hingga malam nanti di pukul 22.24 waktu Indonesia Tengah. Saya akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pop pilihan kesayangan Anda. Dan untuk itu pendengar, kami masih mengharapkan kebersamaan Anda di Sumba sore hari ini untuk tetap mengikuti rangkaian acara siaran kami. Karena di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta NTT sore Sekorwil 6 RRI Kupang, RRI Atumbua dan RRI ND, serta di pukul 17.58 kita akan mengikuti azan maghrib seputaran kota Waikabubak dan sekitarnya, serta selanjutnya akan dihadirkan informasi-informasi aktual menarik. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Sumba sore hari ini hingga malam nanti hanya di FM 96,9 MHz. Lagu dari 420 dengan judul Zona Nyaman saya hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 13 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrean dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Pemda Belu dan DPRD sepakati ranperda APBD tahun anggaran 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa.

perbatasan pasukan. Supervisor SPBU Gatot Subroto Kilometer 3 Dorotea Gusa kepada RRI Senin 12 Oktober 2026 mengatakan pasukan Pertalite dari Depo Ende belum sesuai dengan letter order LO atau permintaan SPBU. Menurutnya, dalam kondisi normal, SPBU Gatot Subroto mengajukan kebutuhan Pertalite sebanyak 16.000 liter per harinya. Dorotea menjelaskan, akibat keterbatasan stok, SPBU Gatot Subroto hanya menerima pasukan Pertalite sebanyak 8.000 liter. Jumlah tersebut hanya setengah dari kebutuhan harian yang diajukan SPBU.

0: meski pasukan Pertalite terbatas, Dorothea menyampaikan bahwa BBM jenis lain seperti Pertamax masih tersedia. Namun, keterbatasan Pertalite di tengah tingginya permintaan masyarakat turut memicu antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Ende. Sementara itu, Yefta, salah seorang warga, berharap pihak terkait memberikan perhatian terhadap ketersediaan BBM yang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian. Ia berharap pasokan BBM dapat kembali lancar sehingga antrian yang menyita waktu bisa diminimalisir dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
1: Kedepannya,
0: berdasarkan pantauan RRI, antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 serta roda 4 jenis pickup serta lainnya mengular sepanjang jalan Gatot Subroto pada Senin 12 Oktober 2026. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.

0: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi gambaran nyata betapa sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai kelangkaan Pertalite bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepentingan ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara dalam menjalin ketersediaan energi.
1: Saya melihat kelangkaan Pertalite ini sebagai persoalan sangat serius yang tidak boleh terus berulang. Ini bukan sekedar antrian kendaraan di SPBU, tetapi sudah menyangkut ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara menyediakan akses energi yang terjangkau. Coba bayangkan tukang ojek, pedagang kecil, petani, dan pekerja yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kalau Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan.
0: Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan gangguan pasokan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM dari kilang Balikpapan.
2: Karena keterlambatan di Balikpapan, kemudian hari Jumat itu belum tiba, tiba ke kita hari Sabtu, maka Pertamina hari Minggu yang hari tidak ada pelayanan, juga kemudian dibuka pelayanan, dan mudah-mudahan boleh dikatakan kelangkaan saat di beberapa kota di Timur, mulai hari ini dan seterusnya itu tidak lagi terjadi. Karena sejak hari Sabtu kemarin, itu sudah dibongkar di depot Tenoa itu 6.500.000 liter.
0: Meski pemerintah menyebut stok BBM mencukupi dan distribusi mulai dipulihkan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar janji pasokan kembali normal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan Pertalite benar-benar tersedia di SPBU, sebab ketika BBM sulit diperoleh, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada setiap liter bahan bakar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya.

0: selengkapnya Wiwin Ngari.
1: Masyarakat mengeluhkan terkait panjangnya antrian pada BBM subsidi Pertalite di hampir seluruh Pertamina di Kota Kupang. Andalonga, salah seorang yang turut mengantri di Pertamina Pasir Panjang kepada RRI menjelaskan bahwa dirinya mengantri selama 1 jam dan menemukan oknum-oknum nakal yang membeli dengan double tanki khususnya kendaraan roda 2.
2: Beta antri di sini semua 1 jam lebih. Itu pun di belakang beta antri lebih panjang lagi. Ini belinya sudah dari beberapa hari terakhir. Contoh alasannya apa? Tapi ini Pertalite nih sekarang susah mati. Tambah lagi kadang ketemu oknum dong tuh su pakai double tanki lagi.
1: Menjawab permasalahan dan menghindari berita simpang siur atau hoax, pihak Pertamina dalam konferensi pers di kantor Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral, diwakilkan Sales Branch Manager NTT Muhammad Ali Uraidi menjelaskan, kelangkaan disebabkan oleh keterlambatan kapal masuk. Ali menjelaskan saat ini kapal yang membawa BBM telah sampai di Tenau Kupang dan dipastikan Pertalite akan kembali normal.
3: Biasanya itu kan kalau depot itu kan kita hari libur ya. Nah, jadi kami koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Kami berupaya hari ini untuk buka penyaluran untuk membantu distribusi BBM ini sampai kepada masyarakat, mulai dari kota sampai dengan kiri. Jadi secara umum tadi bisa ditanyakan apakah stok mencukupi. Insya Allah, alhamdulillah stok mencukupi. Jadi masyarakat nanti mungkin disampaikan juga tidak perlu panik buying. Cukup membeli secara normal saja tidak, karena stok kami pastikan di seluruh SPBU khususnya Kota Kupang ya, tersedia. Tadi disampaikan Pak Kadis 248.000, mungkin akan kami tambah lagi menjadi sekitar 270-280.000.
1: Pihak Pertamina berharap agar masyarakat bisa secara bijak membeli BBM sesuai kebutuhan, serta berjanji bersama dengan pemerintah provinsi dan kota akan menindaklanjuti oknum nakal yang membeli BBM dengan double tanki serta penjual eceran ilegal. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Kabupaten Belu menyelesaikan pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna. Pelaksanaan sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Belu Theodorus Manihitu Juang, Wakil Ketua 1 DPRD Januria Awal Deberek, Wakil Ketua 2 DPRD Antonius Jagakota yang turut dihadiri Bupati Belu Willy Boruslai, Forkopimda, bersama jajaran pemerintah daerah dan anggota DPR. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Belu Theodorus Manihitu Juang menyampaikan melalui sinergi dan komitmen untuk arah pembangunan Kabupaten Belu, semua proses persidangan dari awal pembukaan hingga penutupan berjalan dengan baik sesuai agenda-agenda yang telah ditetapkan. Febe Juang, sapaan hangat Ketua DPRD, menjelaskan selama masa persidangan DPR bersama pemerintah

Perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta rapenda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Politisi PDP ini menambahkan pembahasan ketiga rapenda tersebut melalui berbagai dinamika yang menyita perhatian, konsentrasi, dan waktu. Namun seluruh proses ini dilalui dengan komitmen bersama untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Belu.

0: tentang politik kota, tentang pagarnya dari Indonesia.
1: Sementara itu, Bupati Belu Julio Buruslai menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR yang telah bekerja dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan 3 rangkaian agenda persidangan dari pembukaan sidang hingga penutupan. Ia menjelaskan dari 3 raperda yang telah dibahas dan dievaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, 2 ranperda dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, yakni perda tentang perubahan APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2026 dan perda tentang perubahan ketiga atas perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Adapun ranperda tentang perubahan kedua atas perda Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah akan ditetapkan setelah melalui evaluasi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2: Pula dilakukan evaluasi oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta telah disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yang terdiri dari pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2026. B. Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Belu tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. C. Pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terhadap ketiga rancangan peraturan daerah tersebut, 2 di antaranya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, yakni rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Belu tentang perubahan ketiga atas perubahan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
1: Pesan ini Bupati Belu Willy Burursai juga mengajak seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan mengharapkan kerjasama yang telah terjadi terus terpelihara demi mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.

0: 1.000 bibit.
1: Musim tanam 1 MT1 2026 warga tani yang ada di wilayah Kelurahan Umanen Kabupaten Belu mulai menyiapkan lahan tanam. Seperti halnya yang dilakukan warga Kelurahan Umanen Bapak Yosef Suni menyiapkan lahan tanam, setelah turun hujan lahan yang ada kemudian bisa ditanami. Aktivitas bajak lahan kering menggunakan mesin traktor singkal atau rotari. Cukup praktis, bajak lahan menjadi lebih gembur dan membuat bedengan cukup membantu kerja petani. Dikonfirmasi RRI Selasa 13 Oktober 2026, Yosef Suni mengatakan lahan garapan yang ada di sekitar pekarangan rumah dengan cakupan luas sekitar 30-an are ini akan ditanami pertanaman cabai. Ia mengatakan untuk kendala masih sebatas hama penyakit dan juga cara perawatan. Biasanya serangan hama patik dan kutu loncat pada pertanaman cabai diantisipasi dengan obat pestisida.
2: Kita kali serangan kemarin cabai saja. Nah, cabai sekarang serangan dia punya musa saya sudah beli, tinggal saja isi. Isi tanah setelah isi, kita mulai isi. Simpan dia punya bibit, mulai sudah. Tinggal saja ini. Ini tinggal saja kita tutup musa. Kita buat pembibitan, nah sekarang ada lagi polybag. Nah ini paling biasa sekitar 30 are. Are saya sudah hitung itu dia jarak tanamnya sekitar 40, paling kurang 40 cm. Dia sekitar 8.000-an. 8.000-an pun kita tidak boleh tanam sekalian.
3: Hama yang paling dikhawatirkan?
2: Hama yang dikhawatirkan itu patek itu. Patek dengan itu kutu loncat, tapi setelah itu saya sudah cek di Google dan sebagainya dengan teman-teman lain. Ternyata untuk mencegah ada obatnya. Soal cabai, kalau musim kita tanam di luar musim itu, kalau mau memang kalau perawatan sangat bagus ya, itu sangat mengembirakan. 70.000 per kilo.
1: Ia menyebut musim tanam tahun ini lebih memilih budidaya pertanaman cabai. Kendati penjualan sebatas pasar lokal Kota Tembua, pangsa pasar cukup terbuka. Saat harga baik per kilogram cabai di pasar Tembua Rp100.000 per kilogram cukup berpihak ke petani.
0: Kompetisi Lafotana Cup 2 2026 perkuat persaingan sepak bola lokal sekaligus membuka peluang pengembangan prestasi atlet muda Alor.
4: Sebanyak 17 klub sepak bola mengikuti turnamen Lafotana Cup 2 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Batu Nirwala Kalabahi, Kabupaten Alor. Turnamen ini menjadi ajang kompetisi bagi klub-klub lokal sekaligus ruang pertemuan masyarakat melalui olahraga sepak bola. Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan tingginya antusiasme warga masyarakat terhadap sepak bola perlu didukung dengan penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan para pemain agar menjaga sportivitas, menghormati keputusan wasit, serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan selama pertandingan berlangsung.
5: Kita semua terhadap pembinaan olahraga, khususnya sepak bola, juga menjadi wadah mempererat persaudaraan dan persatuan masyarakat. Sepak bola bukan sekedar olahraga di bumi Nusa Kenari, ini adalah hiburan rakyat yang mampu menyatukan perbedaan dan tempat bertemunya masyarakat dari berbagai kampung, desa, dan kecamatan di lapangan hijau. Kita bersaing tetapi di luar lapangan kita tetap bersaudara.
4: Wakil Bupati Alor menilai penyelenggaraan turnamen sebelumnya yang berlangsung aman menjadi salah satu alasan untuk terus mendorong kegiatan olahraga di daerah. Menurutnya, kompetisi sepak bola tidak hanya mengukur kemampuan tim, tetapi juga membangun kedisiplinan, kerjasama, dan sikap saling menghargai antar pemain maupun pendukung.
5: Selama beberapa waktu pertandingan yang diadakan di GOR selalu aman. Terima kasih untuk semua, dan itu membuat saya selalu semangat untuk mengadakan turnamen-turnamen di Kabupaten Alor.
4: Melalui Lafotana Cup 2026, diharapkan klub-klub di Kabupaten Alor memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan prestasi. Penyelenggaraan turnamen juga diharapkan

pasokan. Pemda Belu dan DPRD sepakati ranperda APBD tahun anggaran 2026. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Inti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumbar dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Baik pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba sore hari ini. Dan menjelang petang sore hari ini, kita akan mengikuti lagu-lagu religi Islam yang akan saya hadirkan untuk Anda sambil menunggu azan maghrib di pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah, sekitaran kota Wika Bubak dan sekitarnya. Lagu dari Bimbo Permata Tapi Tak Melihat saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini dalam menyambut azan maghrib. Hujan.

Ya, FM 96,9 MHz pendengar di Sumba. Saudara ini kami hadirkan informasi nasional untuk Anda ikuti dari portal rri.co.id. Kemenhu pantau dampak insiden Riyadh pada penerbangan internasional. Kementerian Perhubungan memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap operasional penerbangan internasional rute Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memastikan informasi penyesuaian jadwal rute penerbangan tersampaikan akurat kepada publik. Data pemantauan per 12 Oktober 2006 mencatat sejumlah penerbangan transit tujuan Riyadh mengalami pembatalan rute. Sejumlah maskapai global kini mengatur ulang rute perjalanan penumpang yang terhubung melewati berbagai bandara transit. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman Faisal menegaskan komitmen pengawasan ketat terhadap operasional maskapai penerbangan internasional. Pemerintah terus menjalin komunikasi intensif bersama pemangku kepentingan aviasi guna memantau perkembangan situasi terkini di Arab Saudi. Maskapai Qatar Airways membatalkan sejumlah jadwal penerbangan rute Doha menuju Riyadh pada 9 dan 10 Oktober 2006. Pihak maskapai turut mengalihkan jadwal keberangkatan para penumpang melewati beberapa kota alternatif di wilayah Arab Saudi. Maskapai Emirates juga membatalkan operasional penerbangan menuju kawasan Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Dammam pada periode tertentu. Berbagai maskapai asing lainnya turut melakukan pengalihan rute hingga penghentian sementara seluruh layanan penerbangan ke Riyadh. Penerbangan komersial langsung dari Indonesia menuju Arab Saudi terpantau masih beroperasi normal tanpa mengalami kendala berarti. Layanan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah serta maskapai Saudi tetap melayani rute perjalanan penumpang. Penumpang dengan rencana penerbangan transit diimbau memeriksa status keberangkatan secara berkala melalui kanal resmi masing-masing maskapai. Masyarakat pengguna jasa penerbangan diminta segera menghubungi pihak maskapai apabila mendapati perubahan jadwal pada tiket perjalanan. Dirjen Perhubungan Udara mengimbau seluruh masyarakat tetap bersikap tenang dan mempercayai rilis resmi dari otoritas penerbangan. Publik juga diminta tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi demi menghindari kesalahpahaman terkait situasi lalu lintas udara.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah? Cirinya tuh?
1: Sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 WKBUPAK FM 96,9 MHz terus berudara menemani Anda dengan lagu-lagu religi sore hari ini. Kita menuju ke azan maghrib di pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga Anda semua, saudara pendengar ya beragama Islam, siap selamat mempersiapkan diri Anda untuk mengikuti azan di sore hari ini. Dan lagu-lagu religi Islam terus hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini dalam menyambut azan maghrib sekitaran kota Waikabubak dan sekitarnya. Tetap bersama kami di FM 96,9 MHz. Karena masih banyak informasi-informasi aktual menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah menggunakan roda 2 maupun roda 4 untuk selalu berhati-hati, karena cukup terlihat jalanan di luar sana cukup licin setelah diguyur hujan di sore hari ini. Tetap jaga keselamatan diri Anda masing-masing, karena masih ada orang yang mengharapkan kehadiran Anda bersama keluarga di rumah. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Radio Republik Indonesia stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Wai Kabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba malam hari ini. Dan kita baru saja mengikuti azan maghrib dan lagu-lagu religi Islam yang saya hadirkan menemani Anda dalam mempersiapkan diri mengikuti azan maghrib seputaran kota Wai Kabubak. Dan tentunya di malam hari ini matahari sudah meninggalkan langit ya, dan aktivitas mungkin sudah mulai mereda dan sebagian dari kita sedang menikmati waktu bersama keluarga. Mungkin ada yang sedang menyiapkan makan malam, ada yang duduk di teras rumah menikmati suasana di luar, mungkin menikmati hujan yang baru kembali turun di malam hari ini dengan ditemani kopi. Dan mungkin masih ada yang berjuang menyelesaikan pekerjaan di kantor ataupun di mana saja tempat melakukan aktivitas. Dan semoga hati Anda semua tetap tenang. Dan di suara hari ini saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu pop pilihan dari Payung Teduh dengan judul Akad Menemani Kebersamaan Anda yang sedang santai menikmati hujan di malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur ya. Lagu dari Payung Teduh dengan judul Akad saya hadirkan untuk kebersamaan kita di malam hari ini.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Ya pendengar, itu tadi lagu dari Coboy Junior dengan judul Kamu. Dan kembali, informasi nasional kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Kopdes Merah Putih bersiap beroperasi, pasokan barang jadi perhatian utama. Koperasi Desa Merah Putih disiapkan menjadi penggerak ekonomi desa melalui penguatan usaha dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kesiapan operasionalnya menjadi perhatian, khususnya sarana prasarana serta mekanisme pasokan barang bersubsidi. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga Agung Widiarto menyebut 160 KDKMP telah dibangun di wilayahnya. Dari jumlah itu, Kementerian Koperasi meminta verifikasi dan validasi lapangan terhadap 79 koperasi pada tahap pertama. Agung menyatakan proses verifikasi dan validasi terhadap 79 gedung koperasi beserta sarana pendukung yang telah selesai. Pemerintah Kabupaten Purbalingga kini menunggu arahan lanjutan Kementerian Koperasi mengenai tahapan berikutnya. Ketua KDMP Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Martenusi, menyebut pembangunan koperasinya telah rampung. Koperasi tersebut termasuk dalam 30 unit sasaran pembangunan tahap awal tahun ini. Martin menyampaikan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung telah tersedia melalui proses sertifikasi dinas terkait. Kesiapan fisik itu menjadi persiapan koperasi untuk memulai operasional pada tahun 2026. Agung menyampaikan sejumlah KDKMP di Kabupaten Purbalingga telah beroperasi meski belum menempati gedung koperasi masing-masing. Kondisi itu menunjukkan kegiatan usaha telah berjalan, sementara kesiapan operasional dan pasokan tetap penting bagi pengembangan Kopdes. Demikian informasi sumber malam hari ini yang kami hadirkan untuk Anda ikuti, dan tentunya masih ada informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini. Lagu dari Andra, In the Backbone, Main Hati, saya hadirkan untuk Anda di Sumba malam hari ini.

Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

0: 9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Ya pendengar Sumba, malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal rri.co.id. Ex Kepala BNN dorong hukuman rehabilitas bagi penyalahgunaan narkoba. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar mendorong perubahan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Ia menilai hukuman rehabilitasi lebih tepat diterapkan dibandingkan pemenjaraan karena penyalahguna membutuhkan penanganan terhadap ketergantungan narkoba. Anang menilai masih banyak penyalahguna narkotika yang menjalani hukuman penjara akibat penerapan hukum yang kurang tepat. Padahal menurutnya Undang-Undang Narkotika telah mengatur rehabilitasi sebagai bentuk penanganan bagi penyalahguna yang mengalami ketergantungan. Anang menjelaskan rehabilitasi merupakan bentuk penanganan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Karena itu ia meminta para penegak hukum memahami perbedaan penanganan antara penyalahguna dan pengedar narkotika. Ia menilai penyalahguna yang mengalami kecanduan membutuhkan terapi medis dan dukungan sosial untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikis. Sementara itu penempatan mereka di lembaga pemasyarakatan dinilai tidak cukup untuk mengatasi gangguan ketergantungan tersebut. Menurut Anang, pembinaan di lembaga pemasyarakatan lebih berorientasi pada perbaikan perilaku narapidana selama menjalani masa hukuman. Namun proses tersebut dinilainya berbeda dengan terapi rehabilitasi yang secara khusus menangani ketergantungan narkotika. Kondisi itu juga berpotensi membuat penyalahguna kembali mengkonsumsi narkotika apabila tidak mendapatkan penanganan yang sesuai. Ia bahkan menyoroti peredaran narkoba di lingkungan penjara yang dapat memperburuk persoalan ketergantungan. Ia mengusulkan agar penyalahguna narkotika lebih diarahkan mengikuti mekanisme wajib lapor untuk memperoleh rehabilitasi. Menurutnya mekanisme tersebut dapat menjadi pendekatan alternatif dalam menangani penyalahguna yang membutuhkan pemulihan. Anang berharap perubahan pendekatan penegakan hukum dapat mengurangi ketergantungan pada pidana penjara dalam menangani penyalahguna narkotika. Ia menegaskan rehabilitasi perlu menjadi bagian utama penanganan agar persoalan kecanduan dapat ditangani secara tepat.

0: permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek senang dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Buat Adek, Mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

Ya pendengar, kembali informasi nasional terus kami hadirkan di Sumba malam hari ini untuk Anda ikuti terkait dengan karhutla Sumsel yang belum reda. BNPB kirakan operasi modifikasi cuaca sebulan. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan atau Sumsel dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk operasional penerbangan. Perihal ini, BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca selama satu bulan untuk membantu penanganan kebakaran dan mengurangi dampak asap. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan upaya pemadaman akan terus dilakukan bersama instansi terkait sembari menunggu datangnya hujan. Berdasarkan perkiraan BMKG, hujan diperkirakan mulai turun paling cepat pada pekan ketiga Oktober atau paling lambat pekan ketiga November 2026. OMC menjadi salah satu langkah BNPB dalam menghadapi kondisi karhutla yang masih berdampak terhadap kualitas udara dan jarak pandang. Pelaksanaannya memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan dengan dukungan penerbangan dari bandara yang memungkinkan operasi dilakukan secara aman. Kabut asap ganggu penerbangan di Palembang. Dampak kabut asap akibat karhutla turut dirasakan di kota Palembang, terutama dalam aktivitas masyarakat dan sektor transportasi udara. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jarak pandang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Baharudin II mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan Sabtu 10 Oktober 2006, jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Baharudin II tercatat berada di bawah 1000 meter. Kondisi itu berlangsung selama periode pengamatan mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap menjadi salah satu tantangan dalam kegiatan penerbangan di wilayah terdampak. Situasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mempengaruhi mobilitas masyarakat. Dalam operasi, sebanyak 1.000 kg bahan semai digunakan untuk mendukung upaya pembentukan hujan. Operasi kemudian dilanjutkan pada Sabtu 10 Oktober 2006 dengan menambah intensitas penerbangan menjadi 2 sorti. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau sejumlah wilayah yang menjadi sasaran penyemaian awan dalam penanganan karhutla. Pada penerbangan pertama, penyemaian difokuskan di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Sementara itu, penerbangan kedua menyasar wilayah Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu. Masing-masing sorti penerbangan membawa 1.000 kg bahan semai sehingga total material yang digunakan pada Sabtu mencapai 2.000 kg. Jika digabungkan dengan operasi sehari sebelumnya, BNPB telah menyebarkan 3.000 kg bahan semai yakni melalui 3 sorti penerbangan selama 9 hingga 10 Oktober 2026.

0: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong, sayang.
0: Babs, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
1: Oke, Beb, aku tunggu ya.
0: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
1: Sip, cintaku.
2: Begini ya, Mbak. Dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan rumah sakit ini, ya?
0: Tidak!
3: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Ya baik pendengar, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba malam hari ini. Dan pendengar, tahukah Anda, terkadang kebahagiaan tidak datang dalam bentuk sesuatu yang besar ya. Bisa berupa sapaan dari orang tua, tawa anak-anak di rumah, makanan sederhana yang dinikmati bersama, atau pesan singkat dari seseorang yang bertanya, sudah sampai rumah belum? Ya, ya, itu sederhana tetapi terasa istimewa ya. Namun ada juga yang ketika ditanya sudah makan langsung senang. Itu ya yang pasti seperti biasa para anak-anak muda zaman sekarang ya. Karena merasa diperhatikan itu oleh orang yang dianggap istimewa. Dan padahal yang bertanya mungkin cuma ingin memastikan ya, untuk mengetahui keadaan kita seperti bagaimana. Dan juga terkadang kita ditanya apakah tidak datang ke rumah, atau banyak hal yang bisa ditanyakan kepada seseorang yang dianggap istimewa. Dan tentunya itu apapun alasannya, perhatian kecil tetap bisa membuat sesuatu lebih hangat. Dan mendengar, mari kita gunakan waktu di malam ini untuk kembali mendekat kepada keluarga. Letakkan HP Anda sejenak, dengarkan cerita orang-orang di rumah, dari istri, orang tua, anak, maupun saudara-saudara yang ada di rumah. Dan mari berikan perhatian kepada mereka yang selama ini selalu ada bersama-sama dengan kita dalam suka maupun senang. Ya, tetap nikmati kebersamaan di malam hari ini bersama keluarga Anda di rumah dan bersama kami di studio yang selalu menemani Anda dengan lagu-lagu pop pilihan yang mungkin bisa memberikan dampak positif, energi positif untuk Anda di malam hari ini selepas dari melakukan segala aktivitas di luar sana. Dan semoga bisa membawa hal yang baik dan menjadi awal dari malam ini yang penuh dengan semangat, kebahagiaan, dan tentunya rasa syukur. Dan pendengar, tetap bersama kami di malam hari ini karena kami masih terus menemani Anda hingga pada pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Lagu dari Mulan Jamilah, Aku Mau, saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Eh, kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Ah, iyo kak.
2: Iyo.
1: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Ya, masih dari Jalan Melada, informasi di Sumba malam hari ini kami masih teruskan untuk Anda ikuti. BBM Oktober 2026, Pertamina pertahankan harga, ini daftar di 4 SPBU. Harga BBM di sejumlah SPBU pada Oktober 2006 masih mengacu pada harga yang berlaku pada periode sebelumnya. Pihak Pertamina, BP, AKR, Vivo, dan Shell sebelum mengumumkan perubahan harga secara menyeluruh. Berdasarkan daftar harga per minggu 11 Oktober 2006, harga BBM di SPBU Pertamina mencakup produk subsidi dan non-subsidi dengan tarif yang berbeda. Sementara BP AKR dan Vivo masih menjual sejumlah produk bensin dan diesel, sedangkan beberapa jenis BBM bensin Shell dilaporkan belum tersedia. Untuk Pertamina, kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 disebut mengikuti arahan pemerintah. Adapun harga BBM non-subsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kondisi masyarakat. VP Corporate Communication Pertamina, Patraniaga KTA Adora mengatakan perusahaan belum melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi untuk periode Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah aspek yang mempengaruhi penetapan harga. Daftar harga BBM Pertamina Oktober 2026. Pertamina melakukan penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi pada awal September 2026. Produk mengalami kenaikan meliputi Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, serta Pertamax Green 95 berdasarkan rincian perubahan harga yang tercantum. Pertamax Turbo dibanderol Rp19.600 per liter, sedangkan Dexlite dijual Rp23.700 per liter, adapun Pertamina Dex dipatok Rp25.200 per liter, sementara harga Pertamax tercantum sebesar Rp15.950 per liter. Untuk BBM bersubsidi, Pertalite masih dibanderol Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Kedua produk tersebut tidak mengalami perubahan harga berdasarkan daftar yang diberikan untuk periode Oktober 2026. Berikut rincian harga BBM Pertamina per 11 Oktober 2026. Pertalite Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax RON 92 Rp15.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp19.150 per liter, Pertamax Turbo RON 98 Rp19.600 per liter, Dexlite CN 51 Rp23.700 per liter, Pertamina Dex CN 53 Rp25.200 per liter. Harga BBM Vivo Revo 92 Rp16.130 per liter. SPBU Vivo juga tercantum belum melakukan penyesuaian harga sebelum produknya pada Oktober 2006. Harga Revo 92 dipatok Rp16.130 per liter, sedangkan Revo 95 dijual Rp19.330 per liter. Dan inilah informasi di Sumba malam hari ini yang dapat kami hadirkan untuk Anda terkait dengan bahan bakar minyak per Oktober 2026 yang masih dipertahankan harga dari Pertamina. Dan lagu dari Geisha, Kering Air Mataku, saya hadirkan untuk Anda di Sumba malam hari ini.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Samarinda.

Ya itu tadi lagu dari From 20. Aku tenang dan pendengar, Ami masih terus menemani Anda di Sumba malam hari ini dengan rangkaian acara siaran Sumba Menyapa Malam dengan informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pop pilihan. Selalu menemani Anda di malam hari ini, menjalankan aktivitas Anda di tengah balik ke rumah ataupun yang sedang menikmati hujan di malam hari ini yang mengguyur kota Waikabubak dan sekitarnya ya. Dan malam hari ini adalah waktu yang tepat untuk memperlambat langkah setelah kesibukan dari pagi tadi. Dan kita bisa menikmati musik, berbincang bersama keluarga, membaca ataupun sekedar duduk santai sambil menikmati suasana dengan topi, kopi maupun teh hangat. Dan ingat, santai boleh, jangan sampai semua pekerjaan rumah diserahkan kepada satu orang yang mengerjakan ya. Kalau semua anggota keluarga di rumah sedang santai dan duduk bersama, lalu siapa yang memasak ataupun menyelesaikan pekerjaan lain? Ya, dan itu bukan sendirian, tetapi menjadi pengingat ya bahwa kebersamaan juga berarti harus berbagi tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan untuk Anda di malam hari ini, mari kita saling menjaga, perhatikan keamanan lingkungan, pastikan kebersihan lingkungan di halaman pekarangan rumah kita masing-masing. Dan untuk Anda sebelum beristirahat, jangan lupa untuk pastikan pintu serta peralatan-peralatan yang berisiko itu sudah diperiksa sebelum beristirahat, seperti api di kompor maupun di kelistrikan yang tak terpakai harus selalu dicek sebelum beristirahat ya, dan agar kita bisa tetap aman sehingga ketika kita beristirahat bisa

berserah dengan nyaman, tenang, dan juga tidak mengganggu orang lain. Dan pastinya kita tetap peduli terhadap tetangga di sekitar kita. Dan bagi pendengar yang selalu mengikuti rangkaian acara siaran kami di malam hari ini, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan rangkaian acara siaran kami dan menikmati lagu-lagu yang saya sajikan untuk Anda di malam hari ini. Karena masih ada lagu dari Bunga Citra Lestari, Aku Anita.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pendengar informasi bisnis kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id di Sumba malam hari ini. Jaga inflasi di bawah 3,5%, Mendagri minta daerah cegah kenaikan harga. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga. Pemerintah menargetkan inflasi tetap di bawah 3,5% agar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per 1 Oktober 2006, inflasi tahunan pada September mencapai 3,28%. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi tahunan Agustus yang tercatat sebesar 3,19%. Sementara itu, inflasi bulanan September 2006 mencapai 0,30%, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,21%. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tito menjelaskan pengendalian inflasi perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyoroti kelompok masyarakat desil 1 dan 2 yang paling merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Menurut Tito, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan harga pangan. Pengendalian harga bahan pokok menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia juga meminta daerah dengan tingkat inflasi tertinggi segera mengambil langkah pengendalian sesuai kondisi masing-masing wilayah. Provinsi yang menjadi perhatian meliputi Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Perhatian juga diberikan kepada Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Nabire, dan Kapuas. Sementara itu, kota yang disoroti meliputi Manado, Kota Mobagu, Ternate, Sorong, dan Banjarmasin. Tito mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta pelaku usaha sektor pangan. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok di daerah. Demikian informasi Sumba malam hari ini. Tetap bersama kami karena di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Ya pendengar, di malam hari ini tentunya banyak sekali hal-hal yang kita lewati dari pagi hingga saat ini. Dan tentunya malam punya cara tersendiri untuk membuat kita mengingat banyak hal ya. Ada kenangan tentang masa sekolah, persahabatan, perjalanan hidup, sampai seseorang yang pernah membuat kita tersenyum hanya karena sebuah pesan sederhana. Ya, dan kalau ada lagu yang mengingatkan pada seseorang, silakan dinikmati ya. Tapi jangan sampai baru mendengar intro lagu, langsung membuka gelir foto lama. Membaca percakapan yang bertahun-tahun lalu, kemudian bertanya dalam hati, kenapa dulu saya begini ya? Ya, terkadang masih banyak orang yang masih mengingat masa lalu ketika ditemani dengan hujan, apalagi kalau dengan lagu yang benar-benar tersentuh, pasti akan mengingati kembali masa lalu yang sudah pernah dijalani. Tapi biarkanlah masa lalu itu menjadi cerita ya. Tidak semua kenangan harus diulang. Dan tidak semua orang yang pernah dekat harus kembali hadir dalam kehidupan kita. Yang penting kita belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih menghargai orang-orang yang masih menemani perjalanan kita hari ini. Nah, bagi pendengar setia, tepat pada pukul 8, saya akan hadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Dan juga sambil menunggu di pukul 8 lagu-lagu favorit Anda masih tetap saya hadirkan untuk Anda, menemani Anda di malam hari ini, mengenang hari ini yang sudah dilewati. Mari kita nikmati malam ini dengan musik yang menyentuh hati. Ada lagu dari Rio Febrian, Aku Bukan Pilihan. Dan juga ada cerita yang menghibur setelah lagu dan setelah Warta Berita Nasional di suasana malam ini, agar kita tidak merasa sendirian. Lagu dari Rio Febrian saya hadirkan untuk Anda dengan judul Aku Bukan Pilihan.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Artinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara Ratas Malvia Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya. 13.
6: Event, ya, conference, skala internasional yang bisa.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu meningkatkan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Yusi boleh mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Ceken Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
15: ya. Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga kebakaran segera terkendali, dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
17: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar. Dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Anggo. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
18: Oke. Jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
19: Ya, terima kasih Pak Yandri dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari

0: masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
1: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
0: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
3: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
4: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
3: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
4: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
5: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22,8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17,5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
4: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November.

0: menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
2: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah bisa. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
1: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Ekabu Pak FM 96,9 Mega. Harus pendengar, kita baru saja mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini kami masih terus menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran dan lagu-lagu pop pilihan hingga pada pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di saat ini kita akan menghadirkan untuk Anda lagu dari Tiket Masih Ada Aku hingga pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah sebelum kita mengikuti warta, maksud kami mimbar agama di malam hari ini yang kami hadirkan dari channel YouTube RRI Sumba. Untuk Anda ikuti mimbar agama Kristen Protestan. Tetap bersama kami di Sumba malam hari ini, hanya di FM 96,9 MHz.

Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang indah di pagi hari ini Tuhan. Untuk ada di dalam hadirat-Mu mencari Engkau dan kebenaran-Mu. Saat ini Tuhan, kami sudah menyediakan waktu, hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya setiap telinga yang mendengar, hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, diisi oleh Roh Kudus Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan, bahkan memberkati kami semua. Ini kami Tuhan dalam kesiapan dan kerinduan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pendengar setia RRI Sumba, firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pada pagi hari ini terambil dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpedanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita yang setia memelihara, melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu damai dimulai dari hati. Damai dimulai dari hati. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, pasti kita pernah memperhatikan atau bahkan kita sendiri rindu untuk hidup damai. Tetapi damai itu sering terasa begitu jauh, begitu mahal. Ya, kita mengalami, bahkan juga kita melihat, mendengar tentang perselisihan antara keluarga karena warisan, ada ketegangan antara tetangga, ada perpecahan di kampung, saudara bersaudara, mungkin karena pemilihan kepala desa, bupati, dan lain sebagainya. Bahkan ada hubungan suami istri yang dingin karena kata-kata yang tidak dijaga atau perbuatan-perbuatan yang tidak sama-sama saling menjaga. Bahkan di gereja pun ya tidak jarang kita menemukan jemaat saling diam, ya terluka dan belum sembuh. Lalu kita bertanya, mengapa damai itu sulit? Siapa yang harus memulainya? Ya, banyak kita menunggu ada pemerintah yang suruh dulu, tokoh adat, atau menunggu pendeta yang suruh dulu, menunggu orang lain yang suruh kita minta maaf baru kita lakukan. Tetapi renungan kita pada pagi hari ini dengan tema damai dimulai dari hati. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Bayangkan, dia di dalam penjara.
dibatasi oleh kebebasan. Namun, yang ia pikirkan bukan dirinya, tetapi melainkan kesatuan jemaat. Ya, jemaat di Efesus terdiri dari orang-orang yang sangat beragam. Ada orang Yahudi, non-Yahudi, ada orang kaya, orang miskin, ada orang terpelajar, ada orang yang sederhana. Dan tentunya perbedaan latar belakang ini mudah sekali memicu perpecahan. Nah, karena itu Paulus, dia tidak berkata, cari orang yang cocok denganmu. Atau dia tidak berkata, hindari orang yang berbeda. Ya, ia berkata, mulailah dari dirimu sendiri, dari sikap hatimu. Ya, sebab damai tidak jauh, tidak jatuh dari langit begitu saja seperti hujan. Ya, tapi damai itu ditanam, dirawat, dijaga, dan tempatnya menanamnya adalah di hati manusia. Nah, dari tiga ayat ini, ada tiga hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, hati yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya, Paulus memulainya dengan sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Pertama, rendah hati. Rendah hati bukan berarti kita merasa tidak berharga. Rendah hati berarti bahwa kita sadar bahwa kita pun bisa salah. Bahwa kita ini bukan pusat dunia atau kita ini yang maha benar. Ya, kebanyakan pertengkaran lahir dari satu kalimat yang diucapkan ini saya yang benar, dia salah, gitu. Nah, orang Sumba seringkali menjunjung sebuah kehormatan, nama baik, harga diri adalah sesuatu yang dijaga sungguh-sungguh. Itu baik. Tetapi bila tidak dikendalikan, harga diri bisa menjadi gengsi yang menolak untuk minta maaf, ya. Justru orang yang berani berkata, minta maaf, maafkan saya, adalah orang yang punya jiwa besar. Nah, yang kedua kita belajar lemah lembut. Nah, dalam bahasa aslinya, kata ini menggambarkan kekuatan yang tak terkendali. Nah, ibarat kuda yang gagah, tetapi tunduk pada kekang panggungnya, kekang penunggangnya. Orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah. Ia kuat, tetapi tidak memakai kekuatannya untuk menyakiti orang lain. Nah, Amsal juga mengingatkan kita bahwa jawaban yang lemah lembut meredamkan kemarahan. Ya, betapa seringnya api pertengkaran padam hanya karena satu orang memilih menjawab dengan tenang. Dan betapa sering api kecil menjadi kebakaran yang besar karena satu kalimat yang diucapkan dalam amarah. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, kata sabar. Sabar artinya panjang hati, tidak cepat meledak. Nah, hidup bersama berarti kita akan bertemu dengan sifat orang yang menjengkelkan, kebiasaan yang tidak cocok, kata-kata yang menyinggung. Nah, kalau semua kita tanggapi dengan emosi, kita tidak akan pernah punya kedamaian dalam hidup ini. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, ketiga sikap ini mungkin tumbuh kalau hati kita, ketiga sikap itu tadi yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, yaitu bisa tumbuh di dalam hati kita. Tetapi dia tidak akan tumbuh kalau hati kita ini penuh dengan kepahitan, iri hati, dan juga dendam. Karena itu damai harus bermulai dari hati kita. Sebelum kita meminta orang lain berubah, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Bagaimana keadaan hati kita saat ini? Ya. Yesus sendiri berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. Bukan menuntut damai, tetapi membawa damai. Dan orang hanya bisa membawa damai kalau ia sendiri sudah memilikinya di dalam hatinya. Dan poin yang kedua, saling menanggung dalam kasih. Nah, Paulus melanjutkan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, dalam terjemahan lain tertulis, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain di dalam kasih. Ya, kata saling ini penting sekali. Damai bukan proyek satu orang, tetapi kerjasama.
ya. Ada yang menanggung, ada yang ditanggung, ya besok bisa berbalik. Ya, hari ini kita sabar terhadap orang lain, besok mungkin orang lain yang sabar dengan kekurangan kita. Nah, kita belajar banyak hal dengan sikap hidup kita di Sumba ini, budaya kita yang indah, yang saling saling membantu, gotong royong, baik dalam adat, dalam duka cita, membangun rumah, memanen, ya. Seluruh kampung itu, orang-orang di sekitar kita, ya keluarga kita akan membawa yang mereka punya, dikumpulkan di satu tempat, lalu untuk sebuah kebersamaan, itu adalah wujud kasih yang nyata. Nah, pertanyaannya, mengapa kita bisa begitu kompak saat acara adat, bahkan juga duka, tetapi kita sulit untuk berdamai saat kita ada di dalam selisih paham. Ya, mungkin karena dalam duka kita menyadari bahwa kita saling membutuhkan. Sedangkan dalam perselisihan kita lupa. Kita ini sebenarnya keluarga, satu kampung, satu tubuh. Ya. Pendengar yang dikasihi Tuhan. Kasih bukan hanya sebuah perasaan. Kasih adalah tindakan. Ya, contoh sederhana kita menyapa tetangga kita. Ya, selama ini mungkin kita hindari dia. Ya, kita mengunjungi keluarga kita yang sedang bermasalah dengan kita. Ya, kita mendengar cerita, mendengar dengan baik-baik sebelum kita menghakimi orang lain. Kita mengampuni sebelum diminta untuk dimaafkan. Nah. Hal yang ketiga, berusahalah, Paulus katakan berusahalah memelihara kesatuan. Perhatikan kata yang dipakai Paulus ayat yang ketiga, berusahalah. Dalam bahasa aslinya, kata ini bersungguh-sungguh berjuang, menggerakkan tenaga. Artinya apa? Damai tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, kalau kita hanya duduk menunggu, ya tidak mungkin damai itu ada. Tetapi kita harus kerjakan, kita harus rawat hati kita, ya kita harus isi dengan kasih, pengampunan, supaya kita dapat merasakan damai itu. Nah, bagaimana caranya melihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, di dalam keluarga, pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai orang tua, jangan biarkan kita marah kepada anak atau orang-orang yang tinggal di rumah kita. Ya, marah jangan sampai matahari terbenam, ya, firman Tuhan katakan. Ya, karena itu juga kita sebagai orang tua hindari kata-kata yang melukai anak-anak kita. Ya, kadang bukan nama lain kita panggil, tetapi sebutan binatang dan lain sebagainya. Dan anak-anak juga harus menghormati orang tua karena mereka adalah wakil Allah di dunia ini. Nah, di dalam persekutuan kita dengan tetangga atau kita di kampung, ya kalau ada masalah, selesaikan dengan musyawarah dan kepala yang dingin. Jangan biarkan ya hasutan, gosip merusak persaudaraan yang sudah dibangun bertahun-tahun oleh leluhur kita. Di gereja, jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita lupa bahwa kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Nah, di dalam masyarakat, ya kita orang Sumba dikenal dengan ramah dan terbuka. Mari jaga nama baik tanah kita sebagai tanah yang damai, tanah yang menghargai perbedaan suku, agama, dan pilihan politik. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya menutup khotbah ini, izinkanlah saya mengajak kita untuk melakukan sesuatu hal yang sederhana, namun juga mungkin tidak mudah untuk kita lakukan. Ya, kita ada di dalam perenungan sendiri, saya berikan waktu 1 menit untuk kita renungkan, kita hayati, di sela-sela kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tanyakan kepada hati kita, siapa orang yang selama ini membuat hati kita tidak damai? Apakah ada kata maaf yang belum kita ucapkan? Apakah ada pengampunan yang belum kita berikan? Mari kita renungkan itu. Bawa di dalam doa, lepaskan semuanya itu. Dan berkomitmenlah untuk mengampuni, karena kita juga orang berdosa.
Tuhan kita. Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa kita. Dia tidak berdosa, tetapi dia melakukannya karena dia mengasihi kita. Lalu kita yang berdosa ini, kita tidak maukah memberikan pengampunan untuk orang tersebut? Bagaimana mungkin kita berharap diampuni kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain? Pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan tunggu hari esok, jangan tunggu momen Natal dulu, baru kita memulai untuk saling memaafkan. Ya, mari mulai saat ini juga, beri satu senyuman, satu sapaan, satu pesan singkat, atau kunjungan. Satu kata maaf bisa menjadi awal pemulihan dalam hidupmu. Tuhan menolong dan memberkati kita, amin untuk firman Tuhan. Mari kita menutupinya dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami belajar kebenaran firman-Mu dan mengizinkan Roh Kudus Tuhan berbicara lewat setiap telinga kami yang mendengar dan hati kami yang terbuka. Biarlah Tuhan kami sendiri menjadi pembawa damai. Kami mulai membawa damai dalam hati kita. Hati kami masing-masing ya Tuhan, biarlah kami melepas segala kepahitan, iri hati, dendam di dalam hati kami. Kami lepas di dalam nama Yesus yang memulihkan seluruh sakit hati kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami melepas pengampunan, damai sejahtera Allah memenuhi seluruh kehidupan kami, bahkan kami dipulihkan. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan juga mengampuni dosa kami ketika kami juga saling mengampuni. Terima kasih banyak Bapa di surga, tuntun sertailah kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Untuk kesempatan menikmati segala berkat-berkat-Mu, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Karena itu tetaplah bersama-sama dengan kami. Biarlah kami selalu hidup di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk pendengar setia dari Sumba yang saat ini bergumul dalam setiap gumul hidup yang mereka alami. Masalah ekonomi, sakit penyakit, dan segala apapun itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu ada bagi mereka, menjawab setiap doa mereka di waktu Tuhan yang terbaik. Dan biarlah dalam proses iman ini mereka terus berpengharapan hanya kepada Engkau dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tetap setia, Engkau tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah mengecewakan orang yang berpengharapan hanya pada-Mu. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk orang-orang sakit yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit mereka, baik yang ada di rumah sakit maupun yang terbaring lemah di dalam rumah mereka masing-masing. Engkau Allah penyembuh, Engkau dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Engkau memberikan mujizat-Mu Tuhan, berkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah daripada itu semua mereka memperoleh kesembuhan. Kami juga mendoakan anak-anak yatim piatu, janda duda, fakir, miskin, orang-orang terlantar, dimanapun mereka berada, Allah yang penuh kasih, pemelihara, dan terus menyertai dalam sepanjang hidup dan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Kami mendoakan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin ini dari Bapak Presiden sampai ke jajaran-jajarannya. Bahkan juga di Kabupaten Sumba Barat ini ya Tuhan. Tuhan berkati Bapak Bupati dan setiap jajarannya, biarlah rasa tanggung jawab, rasa takut akan Tuhan menyertai perjalanan pemerintahan mereka. Berkatilah juga dalam rumah tangga mereka, pergumulan hidup, kekuatan kesehatan Allah tambahkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami juga mendoakan untuk keadaan yang hari-hari ini kami alami ya Tuhan.
gempa bumi, dan biarlah Tuhan kami terus berserah, berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, pulihkanlah bumi ini ya Tuhan, dari segala bencana alam. Kami sadar Tuhan, kami penuh dengan dosa. Kami sadar ini tanda-tanda alam mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang berkuasa untuk segala ciptaan. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di daerah Sumba. Tuhan berkati juga mereka dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, keluarga. Lingkupi mereka dengan damai sejahtera dan perlindungan, pemeliharaan dan berkat-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan hidup, harapan dan usaha kami di dalam nama Yesus. Tuhan terus menolong kami dan kami serahkan aktivitas kami hari ini di dalam tangan pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya Mas, dari Jalan Meladen nomor 1 WKB Bubaka FM 96,9 MHz. Pendengar, kita baru saja mengikuti mimbar agama Kristen Protestan yang disiarkan ulang melalui channel YouTube RRI SP Sumba. Dan pendengar, di jam seperti ini kita ditemani hujan ya, dan tentunya akan banyak pikiran yang akan muncul di kepala, mungkin tentang pekerjaan, keluarga, masa depan, atau keputusan-keputusan yang kita ambil sepanjang hari. Dan di sini saya ingin mengingatkan satu hal, jangan terlalu keras menghakimi diri sendiri ya, karena hari ini tidak berjalan sempurna. Kita semua dalam posisi sedang belajar memahami kehidupan, belajar mengendalikan emosi, belajar menerima keadaan, dan belajar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dan berdamai dengan diri sendiri. Jadi kalau hari ini Anda belum berhasil melakukan sesuatu yang baik, syukuri. Kalau ada kesalahan, jadikan pelajaran. Dan kalau ada persoalan yang belum selesai, berikan diri Anda kesempatan untuk memikirkannya kembali dengan pikiran yang lebih tenang. Tidak semua hal harus mendapat jawaban di malam hari ini. Dan bagi Anda yang sering memikirkan banyak hal sebelum tidur, ingat, tempat tidur itu untuk beristirahat ya, bukan ruang rapat yang semua masalah harus dibahas sampai pukul 2 pagi. Jadi mari kita belajar memberikan waktu bagi pikiran kita sendiri untuk beristirahat. Oke, semoga malam ini membawa ketenangan bagi hati kita semua, dan tetap bersama kami di FM 96,9 MHz. Karena saya masih terus menemani Anda melewati malam ini hingga pada pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Lagu dari Noah, Wanitaku, saya hadirkan untuk Anda.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pendengar, informasi Sumba malam hari ini saya hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id, bijak bermedia sosial untuk mencegah penyebaran berita bohong. Peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan media massa juga penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Orang tua dapat mengajarkan anak untuk menggunakan internet secara aman dan membiasakan diri memeriksa informasi sebelum mempercayainya. Sekolah dapat memberikan pendidikan mengenai cara mengenali hoax, memahami sumber berita, serta berkomunikasi secara santun di ruang digital. Sementara itu, media massa memiliki peran menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan melakukan verifikasi sebelum menerbitkan berita. Apabila menemukan informasi yang diduga palsu, masyarakat sebaiknya tidak ikut menyebarkannya dan dapat melaporkannya melalui fitur pelaporan pada platform terkait atau saluran resmi yang tersedia. Jangan mudah percaya, jangan terburu-buru menyebarkan, dan jangan menjadikan media sosial sebagai tempat menyebarkan kebencian atau informasi yang belum terbukti kebenarannya. Melalui kesadaran dan tanggung jawab bersama, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana berbagai pengetahuan, mempercepat hubungan antar sesama, serta mendukung terciptanya masyarakat yang cerdas dan kritis dalam menerima informasi.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Ya pendengar di Sumba malam hari ini jam hampir menunjukkan pukul 10 malam. Suasana mungkin semakin tenang ya, jalanan mulai agak sepi dan beberapa tempat dan juga sebagian dari kita mulai mempersiapkan diri untuk beristirahat. Dan di Sumba malam hari ini di pukul 10 nanti kita akan menghadirkan ruang rindu lagu-lagu nostalgia akan saya hadirkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini ada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: 107,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.
1: Ya pendengar, di malam hari ini mungkin ada rasa syukur yang belum sempat kita ucapkan ya. Dan mungkin ada kerinduan kepada keluarga yang jauh, atau mungkin ada harapan yang masih kita simpan dengan diam-diam. Dan di pukul 10 malam hari ini, untuk Anda yang sedang merantau jauh dari keluarga, semoga bisa terhibur dengan lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan ya. Dan semoga suatu saat ada kesempatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga dan menikmati cerita sederhana di rumah. Dan di malam hari ini kita akan mengikuti ruang rindu lagu-lagu nostalgia akan saya hadirkan di ruang negara Anda. Dan untuk Anda yang sedang menghadapi kesulitan, semoga selalu menemukan alasan untuk bertahan dan terus melangkah ya. Jangan merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Berbicaralah kepada orang yang Anda percaya ketika membutuhkan dukungan. Dan bagi yang sedang bahagia, nikmatilah kebahagiaan itu. Tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk bersyukur. Mari biarkan musim malam ini menjadi teman untuk mengenang hal-hal baik dan melepaskan kepenatan sepanjang hari yang sudah dilalui. Dan menyiapkan hati untuk menyambut hari esok. Lagu dari Betra Sonata, Aku Tak Ingin Sandiwara, saya hadirkan untuk Anda di Sumba malam hari ini.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Ya pendengar, informasi di Sumbah malam hari ini kami kembali hadirkan untuk Anda ikuti. Ketua PMK RI Tambolaka kepada anggota baru menyampaikan pentingnya kompetisi positif. Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Tambolaka Santo Agustinus Domingo Sugoki tekankan pentingnya kompetisi positif antar anggota untuk mendorong kader terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Pesan itu disampaikan dalam penutupan kegiatan masa penerimaan anggota baru PMK RI Cabang Tambolaka Santo Agustinus periode 2026 hingga 2027 11 Oktober 2026. Kegiatan MPAB oleh PMK RI Cabang Tambolaka Santo Agustinus berlangsung 3 hari tanggal 9 hingga 11 Oktober 2006 di Aula Kantor Camat Laura. Semua partai dan organisasi PMK RI Cabang Tambolaka ini berhasil merekrut 24 mahasiswa sebagai anggota baru. Kegiatan dengan tema dipanggil untuk menjadi kader PMK RI yang berintelektual, beriman, dan menjadi keluarga. Kegiatan ini mengenal organisasi serta memahami dasar-dasar kaderisasi PMK RI. Di sisi lain, salah satu peserta yang diterima sebagai anggota muda PMK RI Cabang Tambolaka, Irma, mengaku bersyukur dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPAB. Menurutnya, organisasi PMK RI memberikan ruang pembelajaran yang lengkap pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan. Irma berharap anggota muda yang telah diterima tidak berhenti berproses setelah mengikuti MPAB, tetapi terus aktif dalam kegiatan organisasi dan mengambil bagian dalam perjuangan untuk gereja dan tanah air.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya pendengar, di Sumba malam hari ini kami masih terus menemani Anda hingga pada pukul 20.00 malam nanti. Dan terima kasih karena sudah menyediakan RRI Sumba sebagai teman sepanjang malam. Dan mungkin Anda mendengarkan sambil menyelesaikan pekerjaan, menjaga tempat usaha, menjalankan tugas malam, atau sekedar menemani waktu sebelum tidur di penghujung hari ini. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kita sudah melewati berbagai cerita, menghadapi berbagai keadaan, dan sampai pada waktu untuk menutup hari. Dan tidak semua hari terasa mudah. Ada hari yang penuh tawa, ada yang melelahkan, dan ada juga yang membuat kita lebih banyak diam. Namun setiap hari memberi kesempatan untuk kita belajar ya, memahami diri sendiri dan orang lain ataupun sesama di sekitar kita. Dan untuk Anda yang akan beristirahat, jika ada persoalan yang masih mengganggu pikiran di kepala Anda, cobalah menenangkan diri sejenak. Dan jika ada orang yang perlu kita hubungi untuk sampaikan perhatian dengan baik, untuk kita meluangkan pikiran kita, untuk kita curhat, mungkin bisa hubungi orang yang dipercaya, untuk orang yang tepat untuk kita berbagi. Dan jika tubuh Anda sudah lelah, ya izinkan diri untuk beristirahat, minum air hangat yang cukup, lalu istirahat ya. Dan untuk Anda yang masih bekerja di malam hari ini, tetap jaga kesehatan dan keselamatan jika pulang dalam berkendara ya, karena jalanan cukup licin setelah diguyur hujan yang cukup lebat di malam hari ini. Dan semoga yang akan tidur, semoga beristirahat dengan nyaman dan bangun esok hari dengan semangat baru. Dan mendengar, kami masih terus menemani Anda dengan informasi-informasi serta lagu-lagu nostalgia di malam hari ini. Lagu dari Ebit GAD, Cintaku Kandas di Rerumputan. Saya hadirkan menemani waktu istirahat Anda malam hari ini.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur.

Marapu. Dalam kepercayaan agama Marapu, roh ditempatkan sebagai yang paling utama, karena roh inilah yang harus kembali kepada Maulu Tau Maujitau. Roh dari orang mati yang akan menjadi penghuni Parai Marapu atau surga, dan dimuliakan sebagai Marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Palah Leluhur. Menurut kepercayaan Marapu, terdapat dua macam roh, yaitu Hamangu atau jiwa semangat dan Diawa atau Dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan Diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni Parai Marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan Marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian dalam

Yang mendengar demikian lagu dari Dian Biasa yang baru saja kita dengarkan ya. Dan tentunya semakin malam biasanya cerita semakin jujur. Dan yang siang tadi bilang saya tidak rindu, malamnya malah request lagu tidak memikirkan hal-hal yang membuat rindu. Yang bilang sudah move on, begitu lagu kenangan diputar langsung diam. Tak berkata apa-apa, cuma mengenang kembali luka lama. Ya, tidak apa-apa. Karena rindu bukan berarti harus kembali ya. Kadang rindu hanya tanda bahwa seseorang pernah begitu berarti. Untuk saudara-saudara pendengar yang ingin menitipkan rasa rindunya bisa melalui doa malam ini sebelum tidur. Ataupun bisa melalui menghayati lagu yang saya dirikan untuk Anda. Dan tentunya pendengar, masih lagu-lagu nostalgia dan informasi-informasi aktual menarik saya hadirkan hingga pada pukul 24 malam nanti. Lagu dari Dedi Dores saya hadirkan untuk Anda dengan judul Untuk Apa Lagi.

Marapu adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, hula punuh telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, hula punuh tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual hula punuh, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Rato Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa hula punuh sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual hula punuh dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses hula punuh akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual hula punuh. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual hula punuh. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wolakauku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wolakauku, ada pula Wolawiyasakarwa sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wolawiyasakapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi
yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak dan acara kedua yaitu Pogo Weri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara mana'a, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

Ya pendengar, di Sumba malam hari ini informasi-informasi dari pusat pemberitaan terus kami hadirkan untuk Anda ikuti di malam hari ini. Dan BMKG pantau karhutlah antisipasi potensi asap lintas negara. Informasi ini kami hadirkan dari portal kami rri.co.id. BMKG terus memantau kondisi atmosfer dan perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Hal itu untuk mengantisipasi potensi sebaran asap lintas negara atau transboundary haze. Berdasarkan pemantauan yang disampaikan, angin yang bertiup dari timur ke barat berpotensi membawa asap dari Sumatera menuju Malaysia. Lalu perlu diwaspadai potensi sebaran asap menuju Papua Nugini. Hal itu berguna memperkirakan pergerakan dan mengidentifikasi wilayah yang telah terjangkau sebaran asap. Meski demikian, pemantauan sebaran asap masih menghadapi sejumlah kendala. BMKG menyebutkan pembaruan citra satelit dilakukan setiap 30 menit, namun kecepatan penyampaian informasi menjadi faktor penting agar potensi dampak asap dapat segera diantisipasi. Demikian informasi di malam hari ini. Tetap bersama kami hingga pada pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menemani Anda. Lagu dari Hana Pertiwi, Mana Aku Percaya. Saya hadirkan menemani Anda di malam hari ini.

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Praijing. Kampung Adat Praijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Praijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Praijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Praijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Praijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau

Karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Praijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara. Sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam Itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, pendengar di Sumba malam hari ini, apakah masih ada yang masih menunggu seseorang? Maksudnya yang menunggu kabar, menunggu kepastian, menunggu dia menyadari bahwa sebenarnya kita ada. Kalau iya, ya malam ini jangan terlalu lama menunggu ya. Karena hidup terlalu indah kalau hanya dihabiskan untuk menatap layar dan berharap muncul tulisan di WA. Kita itu sedang mengetik. Kalau pesan belum datang tidak apa-apa. Kita punya musik ya. Kita punya FM 96 yang terus hadir menemani Anda di malam hari ini, dan tentunya kita juga punya malam ini untuk menemani diri sendiri dengan musik-musik pilihan yang saya hadirkan untuk Anda hingga pukul 24.00 malam nanti. Lagu dari Aku Masih Sendiri saya hadirkan untuk Anda.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Ya pendengar, saya rasa waktu sudah berada di penghujung akhir acara kita ya. Dan tentunya informasi terakhir di malam hari ini saya hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Karhutlah Kota Waringin Barat meluas hingga 3.000 hektar. Karhutlah di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kobar, Kalimantan Tengah, meluas hingga sekitar 3.000 hektar. Kepulauan Asap bahkan menyelimuti Kota Pakalan Bun. Sementara itu, eskalasi kebakaran juga terjadi di sejumlah wilayah sekitar Pangkalan Bun, sehingga penanganan terus diintensifkan ya. Sebanyak 200 personel dikerahkan untuk membantu penanganan karhutlah di kawasan Tanjung Puting. Selain itu, setiap desa mengirimkan 2 personel untuk mendukung pemadaman di darat. Upaya pemadaman juga mendapat dukungan dari unsur TNI termasuk Brigade Infantry, Brigif, lalu Polres serta para relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran di lapangan. Meski sejumlah titik kebakaran masih dapat dijangkau petugas, keterbatasan sumber air menjadi kendala utama dalam proses pemadaman. Kondisi tersebut menyulitkan petugas untuk mempertahankan intensitas pemadaman, terutama ketika api menjalar di lahan gambut. Pemadaman di lahan gambut memiliki tantangan tersendiri karena api dapat merambat di wilayah permukaan tanah. Api yang telah diperamkan di permukaan berpotensi kembali menyala ketika tertiup angin. Ini adalah informasi terakhir di malam ini di kebersamaan kita. Dan lagu dari Bruri Marantika, Apa Salah dan Dosaku, kembali saya hadirkan di ruang dengan Anda malam hari ini hingga pada pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah.

Ya pendengar setia Radio Republik Indonesia, studio produksi Sumba, tidak terasa ya kebersamaan kita di ruang rindu malam ini harus sampai di penghujung acara kita di malam hari ini. Terima kasih untuk semua kebersamaannya yang mengikuti rangkaian acara siaran kami dari pukul 5 hingga pada pukul 23 lewat 53 di malam hari ini, yang sudah stay bersama kami di rangkaian acara siaran kami di frekuensi FM 96,9 MHz. Dan untuk yang malam ini sedang bersama orang tersayang, semoga selalu menjaga satu sama lain ya. Dan untuk yang sedang berjauhan, semoga segera dipertemukan. Dan untuk yang sedang menunggu kepastian, semoga diberikan jawaban. Dan untuk yang sedang sendiri, tidak apa-apa. Kita bukan sendiri karena tidak ada siapa-siapa ya. Bukan berarti kita kesepian. Karena kita hanya sedang belajar menikmati diri sendiri sebelum nanti berbagi hidup dengan seseorang yang tepat ya. Ya, dan dengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya pamit dari ruang rindu di malam hari ini. Dan sampai jumpa lagi besok ya. Di Sumba siang hingga sore nanti saya akan menemani Anda. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam buat seluruh keluarga di rumah ya. Karena di sini ada rindu untuk semua para pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Lagu dari The Mercies menutup kebersamaan kita di ruang rindu malam hari ini dengan judul Untukmu Aku Berdoa. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok Rabu 14 Oktober 2026 pada pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Saya yang bertugas, Elon Dong, mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selepas itu di pukul 8 kami ajak Anda juga untuk dengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. And then nanti ada opini publik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bisa Anda ikutan di sana, nanti di pukul 9 akan ada dialog Kupang Menyapa. Selepas itu di Kupang Siang ini akan ada pula kalau RRI. Seperti biasa, Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan menyangkut pelayanan publik. Baik pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Hindu.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Tiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Om Swastiastu, selamat pagi umat sedharma dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan untuk

0: untuk Anda, Mutiara Pagi Agama Hindu. Kali ini kita akan dengarkan renungan dengan judul Menguatkan Serada dan Bakti dalam Memaknai Hari Suci Buddha Wage Kelawu, yang akan disampaikan oleh Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi, penyuluh agama Hindu pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat pagi, Ibu Ayu.
1: Selamat pagi, Kak Fongki.
0: Boleh mikrofonnya bisa lebih dekat lagi?
1: Pas.
0: Oke, biar suaranya makin jelas begitu ya. Kabar sehat ya, Ibu ya?
1: Astagfirullah, sehat sekali.
0: Oke, okay, kita akan dengarkan renungan, tapi sebelumnya kita awal dengan doa. Silakan, Ibu.
1: Baik, terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi, Mutiara Pagi dimanapun berada. Bapak Ibu umat sederma yang diberkati oleh Brahman. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Om Anubhadra Kertawayantu Viswata. Om Siddhirastu Tatastu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik, damai dan suci selalu datang dari segala penjuru. Mutiara Pagi dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas tuntunan beliau kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan tema Menguatkan Serada dan Bakti dalam Memaknai Hari Suci Buddha Wage Kelawu. Mutiara Pagi dimanapun berada, pada hari ini, hari Rabu, Hari Suci Buddha Wage Kelawu, yang juga sering dikenal sebagai Buddha Cemang Kelawu. Ini merupakan hari suci yang jatuh setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali dalam kalender Bali. Yaitu pada hari Rabu, Buddha Wage Wuku Kelawu. Pada hari ini, umat Hindu memuja Ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya beliau sebagai Betara Rambut Sedana atau Dewi Sedana. Beliau adalah manifestasi Tuhan yang melimpahkan benih-benih kemakmuran, rezeki, materi, harta benda, dan pemenuhan kebutuhan hidup atau arta bagi seluruh umatnya di dunia ini. Di dalam mantramnya

0: swaha, yang artinya Om Yang Widit Wasa, Tuhan yang Maha Pengasih, sumber segala keabadian dan kemakmuran, hamba memujamu. Seringkali timbul kekeliruan dalam masyarakat bahwa memuja Betara Rambut Sedana berarti kita menyembah uang atau harta itu sendiri. Ini adalah pandangan yang perlu kita luruskan bersama. Uang dan harta adalah alat sadana, bukan tujuan utama. Harta benda atau arta merupakan sarana untuk mendukung kehidupan fisik dan pelaksanaan ajaran Dharma. Uang bukanlah penguasa atas diri kita. Harta benda memiliki karakter ganda. Jika diperoleh dengan kesadaran atau jenana, harta menjadi sumber pahala dan kebaikan. Namun, jika diperoleh dengan ketakutan, ketidaksetujuan, dan ketidakserakahan atau loba, harta justru menjadi belenggu yang memicu penderitaan atau duka di dalam diri kita. Sebagaimana diajarkan di dalam kitab suci Sarasamuscaya sloka 262, kenikmatan harta benda dan kemasyuran yang diperoleh melalui ajaran Dharma akan membawa kebahagiaan sejati. Harta yang didapat tanpa jalan Dharma hanya akan melahirkan penderitaan. Mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, bagaimana kita mengimplementasikan makna Buddha Waggikelau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita meyakini bahwa segala bentuk rezeki dan kelimpahan yang kita terima atas karunia-Nya tidak hanya berdoa saat membutuhkan rezeki, tetapi kita senantiasa bersyukur atas segala karunia yang telah ada. Sekecil apapun itu, kita patut bersyukur. Di dalam ajaran Tripara Arta, menggunakan harta untuk belas kasih dan membantu sesama yang membutuhkan, yang dinamakan punya. Menjaga keseimbangan dengan mempersembahkan bagian dari rezeki kita untuk upacara yajna dan kegiatan kemanusiaan, itu yang dinamakan punya. Menghaturkan rasa terima kasih kepada Tuhan sebagai sumber segala keberadaan, ini yang dinamakan bakti kita. Etika mencari rezeki dengan jalan yang benar atau sadu, jujur, tidak merugikan orang lain, serta bekerja keras dengan penuh rasa tanggung jawab, itu yang dinamakan etika pencarian harta atau dharma arta. Mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu umat sedharma yang diberkati oleh Brahman, di hari suci Buddha Wage Kelau bukan sekedar ritual mempersembahkan banten di pundi-pundi uang atau tempat penyimpanan harta kita. Lebih dari itu, hari suci Buddha Wage Kelau ini adalah momentum perenungan spiritual untuk mengendalikan hawa nafsu keduniawian, melepaskan keterikatan serakah atau loba, dan memperkuat keimanan serta rasa bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita jadikan rezeki yang kita miliki sebagai jembatan untuk berbuat dharma, menolong sesama, dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Pencipta. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, asungkare, kita senantiasa diberikan kesehatan, limpah rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya kembalikan ke Kakak Pongki.
1: Baik, terima kasih banyak ya Ibu Ayu. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah dengarkan renungan dengan judul menguatkan serada dan bakti dalam memaknai Hari Suci Buddha Wage Kelau yang pada pagi hari ini sudah disampaikan sama Ibu Ayu. Dan pagi ini kami ajak Anda pendengar untuk bisa sama-sama dalam sharing kita di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa bergabung dalam telepon 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa, nomornya 0811-3820-9440. Ya, Ibu Ayu, kalau kita bicara soal Hari Suci Buddha Wage Kelau yang tadi sudah disampaikan, apakah ini juga jadi momentum untuk memperkuat bakti kita dalam hal kita mengintrospeksi diri ataupun juga ya mengkoreksi diri kita serta juga pengendalian pikiran nih, dan kenapa hal itu bisa kita lakukan? Silakan.
0: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari yang terkasih. Memang betul, karena bakti itu dimanapun kita berada pasti kita mengaturkan bakti, sembah bakti kepada Tuhan atas limpah rezeki yang kita terima di dalam pekerjaan kita. Pada hari ini, hari Rabu Buddha Wage Kelau yang jatuh tanggal 14 Oktober 2026, kita umat sedharma merayakan yang namanya Hari Raya Buddha Wage Kelau ini, di mana bukan kita, tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa kita itu tidak memuja uang, tidak memuja harta benda kita, tetapi kita lebih bersyukur atas karunia yang dikasih, rezeki yang dikasih oleh Tuhan kepada kita untuk bisa menikmati hari-hari kita dengan keluarga. Nah, kalau di Bali itu biasanya menghaturkan banten atau sesajen yang sudah dipersiapkan oleh ibu-ibu. Pagi-pagi biasanya ibu-ibu itu sudah disibukkan dengan persembahyangan pagi.
1: Yeah.
0: Itu pun biasanya dilakukan oleh yang memiliki usaha. Namun, bukan hanya yang memiliki usaha saja yang melaksanakan persembahyangan itu, tetapi yang tidak memiliki usaha pun bisa melakukan seperti itu persembahyangannya. Karena kita mencari rezeki bukan hanya dari usaha saja, tetapi dari pekerjaan kita, dari kantor. Nah, itu kita akan mendapatkan rezeki dari hasil pekerjaan kita.
1: Yeah.
0: Itu juga termasuk di dalam menyambut hari Buddha Wakiklau itu gitu.
1: Oke. Dan maknanya apa nih Ibu dalam hari suci Buddha Wakiklau dalam ajaran agama Hindu?
0: Maknanya kita lebih introspeksi diri, mawas diri, jangan menggunakan harta itu dengan yang tidak baik. Marilah kita melakukan dharma, melakukan pendapatan kita atau rezeki kita itu dengan dharma, mungkin terlebih seperti dana punya, lalu membantu orang lain. Kemudian kalau sering di Bali, kalau biasanya di Bali itu sering kita melaksanakan dana punya ke pura-pura, lalu sering juga kita melaksanakan atau membantu orang yang membutuhkan, ya terutama dalam keluarga. Kemudian kalau memiliki rezeki lebih, baru ke masyarakat atau yang membutuhkan gitu.
1: Nah, oke. Kemudian bagaimana Ibu kita bisa mengaplikasikan nilai Shraddha ini dalam merayakan hari suci yang tadi sudah disampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari nih, khususnya dalam pengelolaan keuangan nih Ibu, silakan.
0: Baik, terima kasih. Mutiara pagi dimanapun berada, di hari suci Buddha Wakiklau ini.

0: memperoleh kesejahteraan di dalam hidup kita serta kemakmuran. Secara spiritual, hari Raya Buddha Wage Kelau ini dimaknai sebagai momentum untuk menyelaraskan kesadaran materi atau material dengan nilai-nilai spiritual. Kita lebih ke introspeksi diri. Kita lebih ke introspeksi diri untuk kita selalu bersyukur di setiap keadaan kita, apapun itu. Sedikit kita dapat rezeki, sedikit kita memperoleh rezeki, kita tetap bersyukur. Itulah yang kita terima hari ini atau hari-hari kedepannya. Buddha Wage Kelau ini, tadi saya sudah sebutkan bahwa setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali itu kita pasti melaksanakan yang namanya Hari Buddha Wage Kelau. Di sini kita lebih ke meningkatkan serada dan bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, karena apapun pekerjaan kita pasti kita selalu bersyukur. Sekecil apapun, sesederhana apapun yang kita peroleh, itulah kita nikmati bersama dengan keluarga kita.
1: Ya, kadang-kadang Ibu, kita ketika mencari rezeki begitu ya, ya kita bekerja, kadang-kadang kita bekerja sampai lupa waktu.
0: Benar sekali.
1: Lupa waktu untuk makan, lupa waktu bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak. Nah, akhirnya kita sampai lupa akan ya ke apa namanya, keakraban bersama dengan keluarga. Nah, bagaimana Ibu pandangan soal itu? Karena kita memang dituntut untuk bekerja juga ya. In this economy, siapa sih yang tidak mau bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga? Tapi itu sudah kadang-kadang ketika kita sibuk bekerja sampai lupa makan, sampai lupa keluarga. Ini bagaimana menurut Ibu?
0: Kalau menurut saya pribadi, memang bekerja itu kalau kita sudah yang namanya di kantor, apalagi disibukkan dengan berbagai hal, berbagai macam kegiatan, kita pasti lupa. Dan anak kita sudah makan apa sih di rumah, seperti itu. Jadi itu pun sering terjadi pada saya sendiri. Karena saya jujur, karena saya di sini juga sendiri kadang-kadang. Contohnya kemarin waktu hari Senin itu kan diperpendek waktu untuk mereka belajar. Karena musim
1: panas,
0: panas. Jadi saya ingatnya itu bahwa anak saya itu pulangnya jam setengah dua. Tetapi saya lewat sampai gurunya ini apa?
1: Ibunya di mana? Belum dijemput anaknya.
0: Nah, kadang-kadang itu sudah jadi. Marilah kita introspeksi diri, jangan sampai seperti saya sampai melupakan anak. Tetapi bukan berarti kita tuh sengaja. Bukan kita sengaja untuk melupakan, tetapi inilah kewajiban kita untuk bekerja, untuk berbakti kepada pekerjaan kita, terutama dari mana kita mendapatkan rezeki itu, dari mana kita memperoleh rezeki itu. Jadi marilah kita bersungguh-sungguh dan melakukan pekerjaan yang kita miliki hari ini, hari esok, dan jangan sampai mengabaikan keluarga. Nah, kita persiapkan, kalau jangan sampai anak-anak juga lupa makan. Nah, jadi kita harus mengingatkan, kita mencari rezeki untuk mereka. Kita mencari rezeki untuk mempersembahkan bakti kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, mari kita selalu

0: Lu berada di jalan Dharma, mari kita selalu membuat rezeki kita sesederhana mungkin. Rezeki kita sesederhana, sekecil apapun yang kita lakukan, niscaya Tuhan akan melimpahkan, mungkin bukan dengan harta atau uang, tetapi dengan selalu bersyukur, atau mungkin kita ke depannya menemukan jalan-jalan yang lebih baik. Kemungkinan kita sekarang mendapatkan kesulitan, nah kedepannya kita bisa mendapatkan jalan yang terbaik. Nah seperti itu.
1: Oke, ini kadang-kadang juga nih Ibu ya, cari rezeki, kemudian kita juga serakah nih Ibu, loba gitu ya. Nah ini bagaimana nih tanggapan Ibu soal keserakahan ini?
0: Keserakahan itu yang berlebihan. Nah, jadi mencari rezeki dengan cara yang berlebihan itu akan mengakibatkan dan merusak pada diri kita sendiri. Saya harus memperoleh rezeki lebih. Tetapi memperoleh rezeki lebih itu dengan cara apa dulu? Kalau dengan cara yang tidak baik, ya lebih baik jangan. Karena kita mencari rezeki dimanapun kita bekerja, pasti akan mencari rezeki untuk kejujuran. Takutnya kita mencari rezeki dengan cara tidak baik atau karena keserakahan itu, jadi kita melakukan hal-hal yang tidak baik, itu akan membawa kita ke dalam penderitaan dan membawa keluarga kita juga ke dalam penderitaan. Nah, alangkah baiknya kita tidak mencari rezeki dengan loba. Apapun yang kita terima hari ini, marilah kita bersyukur dan jangan membawa penderitaan kita ke dalam yang berbahaya, lebih berbahaya lagi. Cukup apa yang kita terima, itulah yang kita nikmati.
1: Oke, terima kasih banyak Ibu. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita dan juga Mutiara Pagi saat ini, boleh disampaikan statement penguatan dan ditutup dengan doa. Silakan.
0: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma yang diberkati oleh Brahman. Di hari Buddha Wage Klau ini, bukan sekedar ritual mempersembahkan banten, sesajen, di pundi-pundi uang, atau tempat penyimpanan harta kita, tempat penyimpanan uang. Lebih dari itu, hari suci Buddha Wage Klau ini adalah momentum perenungan spiritual untuk mengendalikan hawa nafsu keduniawian kita, melepaskan keterikatan serakah kita atau loba, dan memperkuat keinginan keimanan atau srada dan rasa bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan marilah kita jadikan rezeki yang kita miliki sebagai jembatan untuk berbuat dharma, menolong sesama, dan memperdekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita dan dapat meningkatkan serada dan bakti kita ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, demi kelimpahan dan kesadaran kita semua. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Dewa Suksama Parama Acintia Yana Maswaha. Om Santi Santi Santi. Om, terima kasih.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Laozu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

Anda punya mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi itu, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda. Atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Farah Gray.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: NTT itu menjadi kodam baru. Kodam baru. Jadi kalau kemarin-kemarin kita masih bergabung dengan Kodam 9 Dayana, sekarang ini kita sudah menjadi kodam baru.
2: Pertaniaga Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tanggung jawab lebih khususnya.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Kodim 1613 Sumba Barat merekrut calon siswa TNI Angkatan Darat dengan target sedikitnya 485 orang. BBM jenis Pertalite langka, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina NTT. Inilah Warta NTT Pagi, selengkapnya bersama saya Prima Maya. Komando Distrik Militer Kodim 1613 Sumba Barat merekrut calon siswa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan target sedikitnya 485 orang. Selengkapnya Jiri Lende melaporkan.
4: 1613 Sumba Barat merekrut calon siswa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan target sekitar 485 orang. Para calon tersebut nantinya akan dikirim ke Kodam Sobe Sonbai NTT untuk mengikuti tahapan seleksi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun 2026. Kepala Staf Kodim 1613 Sumba Barat, Mayor Infantri Idris, mengatakan hal tersebut saat dikonfirmasi RRI di sela-sela tugasnya. Ia menjelaskan bahwa proses perekrutan terus dilakukan khususnya untuk memenuhi kebutuhan calon prajurit dari kecabangan Tentara dan Bintara. Menurut Mayor Idris, perekrutan tersebut juga berkaitan dengan upaya pembangunan Satuan Batalion di masing-masing kabupaten, termasuk rencana pembangunan Brigade Infantri di Kabupaten Sumba Tengah.
1: Saya selaku Kastim di sini akan menginformasikan kepada seluruh masyarakat, khususnya di daerah Sumba dan lebih terkhusus lagi di Sumba Barat, bahwa tanggal 5 Oktober ada peristiwa yang cukup besar bagi NTT khususnya.
4: Kebutuhan personil ini menjadi salah satu perhatian dalam proses penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2026. Ia menambahkan tahapan seleksi akhir untuk perekrutan tahun ini akan dilaksanakan di Kupang. Kesempatan bagi generasi muda untuk berkarir di lingkungan TNI Angkatan Darat dinilai terbuka luas, termasuk bagi para lulusan sekolah menengah yang memenuhi persyaratan administrasi dan kebutuhan seleksi yang berlaku.
1: Karena pada ini juga telah disahkan, NTT itu menjadi kodam baru. Kodam baru. Jadi kalau kemarin-kemarin kita masih bergabung dengan Kodam 9 Dayana, sekarang ini kita sudah menjadi kodam baru.
4: Mayor Edis menjelaskan, batas usia calon prajurit TNI Angkatan Darat yang disebutkan dalam penerimaan tahun 2026 adalah maksimal 26 tahun. Dengan adanya kesempatan tersebut, ia mendorong kaum muda khususnya di wilayah Sumba Barat dan Sumba Tengah agar memanfaatkan peluang untuk mendaftarkan diri dan mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan. Ia juga mengimbau masyarakat di kedua wilayah yang menjadi cakupan layanan Kodim 1613 Sumba Barat untuk mendukung dan mendorong anak-anak muda mengikuti seleksi penerimaan TNI Angkatan Darat. Diharapkan semakin banyak generasi muda yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi dalam proses perekrutan tersebut. Dari Sumba Barat, Jirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuali, STMT, memimpin rapat evaluasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta penyaluran alokasi dana desa dan dana desa tahun anggaran 2026. Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Bupati Yonatan Hani, Eskom, MAP, para camat atau lurah dan kepala desa tersebut, Bupati menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan PBB P2 melalui penguatan koordinasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak untuk mendukung pembangunan daerah. Selain itu, Bupati meminta penyaluran dan pemanfaatan ADD serta dana desa dilaksanakan tepat waktu, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Ia juga mengingatkan para kepala desa agar setiap program yang dibiayai melalui dana tersebut direncanakan dengan baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui evaluasi ini, pemerintah Kabupaten Sumba Timur berharap penerimaan PBBP2 semakin meningkat. Sementara pengelolaan ADD dan dana desa semakin efektif dan tepat sasaran guna mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita ke berita selanjutnya. BBM jenis Pertalite langka, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina NTT menuntut agar segera menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM jenis Pertalite di NTT. Selengkapnya Vinci Sakarias melaporkan.
5: Tergabung dalam organisasi kemahasiswaan PMII dan GMNI Kota Kupang menggelar aksi unjuk rasa di kantor sales area manajer Pertamina Nusa Tenggara Timur terkait adanya kelangkaan BBM jenis Pertalite yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar Pertamina segera menyelesaikan persoalan kelangkaan tersebut. Pasalnya, selama ini BBM jenis Pertalite digunakan oleh rakyat kecil menengah ke bawah. Pengunjuk rasa mahasiswa tersebut menuntut Pertamina harus menyediakan BBM subsidi yang menjadi hak masyarakat.
2: Rakyat-rakyat kecil, dan bila ini tidak diseriusi akan menimbulkan hipotesa kita terhadap institusi-institusi yang punya kewenangan mengelola, yang punya kewenangan melakukan pengawasan, bahwa telah terjadinya mafia-mafia di dalam pendistribusian BBM. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu Bupati Rotendau, ya Bupati Rotendau mempertanyakan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas, yang di mana kantor Pertamina Patra Niaga Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tanggung jawab lebih khususnya.
5: Pantauan RI aksi unjuk rasa mahasiswa di kantor Pertamina Nusa Tenggara Timur tersebut berjalan aman dan tertib, mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polresta Kupang Kota. Mahasiswa berjanji akan melakukan unjuk rasa kembali jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh pihak Pertamina Nusa Tenggara Timur.
3: Pertamina Patra Niaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi, sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Selengkapnya Alfred Cengi melaporkan.
6: Tidak sepenuhnya mungkin berisi orang-orang baik. Bisa jadi ada oknum baik.
7: Pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Nusa Tenggara Timur membutuhkan kolaborasi Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Pertamina Patra Niaga Kupang mendorong pembentukan satuan tugas untuk menertibkan dugaan penyimpangan distribusi, sementara pemerintah Kota Kupang menyoroti keterbatasan pasokan dan pengawasan harga BBM eceran. Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Kupang, Muhammad Alim, mengungkapkan adanya anomali pengisian BBM di sejumlah SPBU, termasuk dugaan pengisian berulang menggunakan kendaraan yang dimodifikasi atau berpindah-pindah SPBU. Pertamina menegaskan penanganan persoalan ini membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
6: Kita butuh sinergi, benar tadi disampaikan, perlu tim satgas. Jadi beberapa daerah itu sudah membentuk tim satgas. Nah, karena kalau kita bekerja sendiri ini nggak bisa. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Bukan kami nggak bisa. Akhirnya nanti bolanya seolah-olah Pertamina terus. Tapi Pertamina ini punya kewenangan. Artinya apakah Pertamina bisa menertibkan eceran-eceran di BBM? Nggak punya.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Alfred Lakabela menyebut keterbatasan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir dipicu keterlambatan kapal pengangkut berdasarkan koordinasi pemerintah dengan Pertamina. Pemkot Kupang juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menggunakan maupun menjual kembali Pertalite dan Pertamax. Namun harga jual BBM di tingkat pengecer belum diatur secara khusus oleh pemerintah daerah.
8: Tentu kami menghimbau aja supaya jangan sampai terjadi, yaitu terjadi kenaikan harga yang sangat besar, yang sangat tinggi. Itu pun sangat mengganggu dan sangat memberatkan masyarakat. Karena itu diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan sosial lainnya.
7: Penguatan Satgas Pengawasan Distribusi dan kepastian pasokan menjadi kunci agar BBM tersedia bagi masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah harga eceran yang memberatkan warga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kegiatan LOT NTT Bootcamp dan Challenge digelar Selasa 13 Oktober 2026 untuk mendorong kreativitas dan keterampilan digital peserta didik sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru berbasis teknologi di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Andri Iskandar melaporkan.
9: NTT Bootcamp dan Challenge digelar Selasa 13 Oktober 2026 untuk mendorong kreativitas keterampilan digital peserta didik sekaligus membuka peluang usaha lapangan kerja baru berbasis teknologi di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, mengatakan pemanfaatan teknologi Internet of Things atau IoT dapat meningkatkan produktivitas petani dan peternakan, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur yang menghadapi keterbatasan sumber daya air.
10: Di dalam kegiatan Bootcamp, peserta didik tidak hanya belajar merangkai komponen elektronik atau menulis pemrograman. Mereka juga belajar tentang ketekunan, kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Ketika sebuah rangkaian maju tidak berfungsi, peserta didik ditantang untuk tidak mudah menyerah. Mereka harus mencari kesalahan, berdiskusi, mencoba kembali dan menemukan solusi. Itulah pembentukan karakter melalui pengalaman.
9: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menilai pengembangan teknologi digital menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Kupang untuk mengejar ketertinggalan dan mendorong kemajuan daerah.
11: Ya, sehingga hal seperti ini juga menyentuh sampai tingkat desa. Kita di Kabupaten Kupang, juga bahkan orang tidak mungkin bisa tak sendiri. Kayak papan pintar. Ya, hari ini kan Pak Presiden berikut dengan programnya bagi sistem pembelajaran digital ini langsung. Tetapi saya sampaikan bahwa bahkan di luar itu anak-anak masih takut. Masih takut karena belum lihat dari lain.
9: Melalui IoT NTT Bootcamp and Challenge, generasi muda diharapkan semakin inovatif, terampil, dan mampu memanfaatkan teknologi digital untuk membangun pembangunan serta menciptakan peluang ekonomi baru di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat berdampak terhadap rendahnya debit sumber mata air baku di Kota Kupang. Selengkapnya Analopo melaporkan.
12: Air baku akibat faktor geografis, fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan panjang menjadi persoalan tidak maksimalnya cakupan layanan bagi pelanggan PDAM di Kota Kupang. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Ansan Rosine di Kupang mengatakan, pembangunan sarana-prasarana perpipaan sumur bor menjadi tugas pokok bidang sumber daya air. Namun persoalan terbesar adalah tidak tersedianya sumber mata air baku dan bertambahnya penduduk dari desa ke kota.
13: Jadi memang sumber air sangat terbatas, jadi itu adalah persoalan utama untuk kita tangani saat ini. Karena kita dari Dinas PUPR kan bagian cipta, bidang cipta karya ini, kita punya bagian yang kita handle itu ya adalah pembangunan sarana-prasarana dalam bentuk sarana perpipaan, habis itu ada juga sarana pembangunan untuk sumur bor, bukan di bidang cipta karya, itu di bidang sumber daya air, okay. Tapi semua itu kembali kepada ada lagi sumber air yang ada.
12: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa, menegaskan cakupan layanan air bersih melalui jaringan perpipaan dari Perumda Air Minum Kota Kupang saat ini baru mencapai 20,3% dengan jumlah pelanggan PDAM sekitar 19.000 lebih dari penduduk yang sudah terlayani 95.090 jiwa.
14: Ya, cakupan layanan kita sekarang itu baru di posisi 20,03%. Itu berarti bahwa masih banyak warga di Kota Kupang ini yang belum terlayani air bersih dari Perumda Air Minum Kota Kupang. Rata-rata jam layanan kita sekarang ini di 17 jam, Kak. Jadi kita belum melayani 24 jam. jam. Cakupan layanan tertinggi itu berada di Kecamatan Alak 40,72%, sedangkan terendah di Kecamatan Kotraja 7,2%. Kota Kupang punya 51 kelurahan, layanan kita itu baru ada di 44 kelurahan.
12: Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidoro Skrili Jawa, menambahkan cakupan layanan tertinggi berada di Kecamatan Alak 40,72%, sedangkan terendah berada di Kota Raja 7,2% dari 51 kelurahan, dan pelayanan pemenuhan air bersih berada di 44 kelurahan, sementara 7 kelurahan lainnya belum terlayani. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga.
3: Pesonas 2 2026 bidik 7 atlet ke World Summer Games Santiago. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
15: Nasional atau Pesonas kedua tahun 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi ajang menjaring atlet potensial untuk berlaga di tingkat internasional. Ketua Harian Soina sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Soina, Hamdan Saleh Bajo, menargetkan sedikitnya 7 atlet asal Nusa Tenggara Timur dapat mewakili Indonesia pada Special Olympic World Summer Games di Santiago, Chile. Menurut Hamdan, Pesonas merupakan bagian penting dari pembinaan atlet berjenjang, sekaligus membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas intelektual untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi.
16: NTT ini punya target agar kami mengirim minimal 7 peserta. Ya, jadi peserta atlet nasional yang akan bertanding di World Summer Games di Santiago, Chile. Kami Soina ini ingin menggali harta karun dari bumi Fomora yang terkunci. Sebenarnya atlet kita dengan kondisi wilayah NTT ini, kita memilih atlet-atlet yang sangat berpotensi, yang saya istilahkan menggali harta karun di bumi Fomora yang masih terkunci. Ada potensi besar masih terkunci, ada bakat terpendam seperti layaknya emas murni ya, di kedalaman tanah, karena ekosistem yang belum siap.
15: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pesonas 2 2026, Reni M. Un, menjelaskan ajang nasional ini diikuti 1.034 peserta dari 22 provinsi. Panitia terus mematangkan persiapan, mulai dari venue, akomodasi, transportasi hingga teknis pertandingan. Pesonas 2 berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 dengan mempertandingkan 7 cabang olahraga, yakni atletik, sepak bola, renang, senam ritmik, tenis meja, bulu tangkis, dan boce.
17: Untuk 7 cabang ini semuanya dilaksanakan di Kota Kupang, namun ada 3 cabang yang tempat venue-nya bukan di stadion, tetapi adanya di luar stadion. Kita menggunakan Pitobi Sport Center untuk kolam renang dan juga untuk coaches. Sedangkan badminton, kita menggunakan lapangan janggal di Osaka.
15: Mengusung tema Akulah Bintang Dunia, dari Kupang ke Santiago, Pesonas 2 diharapkan melahirkan atlet berprestasi sekaligus memperkuat inklusi dan kesetaraan kesempatan melalui olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kodim 1613 Sumba Barat merekrut calon siswa TNI Angkatan Darat dengan target sedikitnya 485 orang. BBM jenis Pertalite langka, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pertamina NTT. Sekian warta NTT pagi produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 4,9 MHz,
1: stasiun produksi RRI Sumba.
0: Tapi juga meningkatkan kualitas pelayanan serta menjadi ruang bagi kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, seni budaya.
2: Okay, guys.

96,9 FM. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama RRI Sumba dan saya Prima Maya. Kembali hadir di ruang dengan Anda ya. Teman setia yang menemani langkah dan aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Selamat pagi untuk seluruh masyarakat Sumba, mulai dari Waika Bubak, Wanokaka, Lamboya, Tanariu, Kodi sampai ke pelosok-pelosok yang saat ini sudah mulai menggeliat dengan aktivitasnya masing-masing. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat ya, hati tenang dan semangat tetap menyala nih untuk yang sudah bangun sejak subuh, luar biasa. Untuk yang baru membuka mata tidak apa-apa, yang penting jangan sampai membuka mata lalu memejamkannya kembali dengan alasan 5 menit lagi, tahu-tahu matahari sudah tinggi dan pekerjaan mulai memanggil. Ya pendengar RRI dimanapun Anda berada yang berbahagia, pagi adalah kesempatan baru. Kita mungkin tidak bisa mengatur semua hal yang terjadi hari ini, tetapi kita bisa memilih untuk memulai hari dengan pikiran yang baik, hati yang sabar, dan langkah yang penuh harapan. Jangan lupa sarapan, minum air putih, dan bersiaplah menjalani aktivitas dengan penuh tanggung jawab. Bagi yang berkendara, utamakan keselamatan. Jangan buru-buru hanya karena takut terlambat, sebab sampai tujuan dengan selamat jauh lebih penting. Dan pendengar tetap bersama kami di RRI Sumba, mari kita awali pagi dengan lagu-lagu pilihan yang menemani secangkir kopi, teh hangat, atau sarapan sederhana di rumah. Dan baik pendengar, kita buka pagi ini dengan sebuah lagu pilihan, semoga melodinya membuat hati lebih ringan dan semakin semangat semakin kuat ya. Selamat menikmati hanya bersama kami di RRI Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Ya, pendengar, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom, MAP, menghadiri pelantikan pengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Nusa Tenggara Timur, Koordinator Daerah Sumba, yang berlangsung di Aula Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Waingapu pada Senin 12 Oktober 2006. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kelembagaan organisasi sekaligus meningkatkan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan Kristen di Pulau Sumba. Pelantikan pengurus MPKW NTT Korda Sumba diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berkelanjutan. Kepengurusan yang baru diharapkan mampu menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, membangun koordinasi yang lebih kuat antar lembaga pendidikan Kristen, serta menyusun berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan dunia pendidikan di wilayah Sumba. Kehadiran Wakil Bupati Sumba Timur dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan berbasis keagamaan. Pemerintah memandang pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, kedisiplinan, dan integritas generasi muda sebagai penerus pembangunan daerah. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka khas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Ya, baik pendengar, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP secara resmi membuka pertandingan Karis Cup 1 sekaligus meresmikan lapangan futsal Karis di Karis Nasional Akademi Sumba Padarita, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi langkah positif dalam mendorong pengembangan olahraga futsal sekaligus memperluas ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengasah kemampuan, dan meraih prestasi melalui kompetisi yang sehat dan terarah. Penyelenggaraan Karis Cup 1 oleh Karis Nasional Akademi Sumba mendapat apresiasi pemerintah Kabupaten Sumba Timur karena dinilai memberikan kontribusi nyata dalam pembinaan generasi muda melalui kegiatan olahraga. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati hadir bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumba Timur, Sekretaris DPKO, jajaran penyelenggara, panitia, para peserta pertandingan, serta keluarga besar Karis Sumba. Kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan dukungan bersama terhadap upaya membangun generasi muda yang aktif, kreatif, berkarakter, dan mampu bersaing secara positif.

0: lipat. Kangen gak harus balikan. Hashtag
1: Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan. Adat istiadat masyarakat Sumba termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

Ya, baik mendengar, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo secara resmi membuka Festival Budaya Kelurahan Aikoten 2 bertema Lama Holot di Aula Paroki Santo Yosef Kota Kupang pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan melestarikan budaya daerah, mempererat persaudaraan, mengembangkan kreativitas generasi muda serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pembukaan festival diawali dengan penampilan tarian Hinung oleh siswa SD Persitim 1 Kota Kupang untuk menyambut kedatangan wali kota bersama rombongan. Prosesi pembukaan kemudian ditandai dengan penuangan air kelapa sebagai bagian dari tradisi adat Lama Holot. Dalam sambutannya, Christian Widodo mengatakan pembangunan Kota Kupang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, pembentukan karakter, serta kehidupan sosial yang menjunjung tinggi toleransi dan sikap saling menghargai. Menurutnya, festival budaya menjadi salah satu sarana untuk menjaga warisan leluhur sekaligus memperkuat karakter masyarakat dan menggerakkan perekonomian warga. Ia menilai keterlibatan pelaku UMKM dalam festival tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk memasarkan produk dan meningkatkan aktivitas ekonomi selama kegiatan berlangsung.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham,

Ya, pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur Umbung Ngadundamu SHMSI memimpin apel kekuatan di halaman kantor Bupati Sumba Timur Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kedisiplinan, meningkatkan kinerja, serta meneguhkan komitmen seluruh aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Apel ini juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Apel kekuatan tersebut dihadiri asisten administrasi umum, para pimpinan organisasi perangkat daerah, pejabat administrator dan pengawas, serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Kehadiran jajaran aparatur dari berbagai perangkat daerah menunjukkan pentingnya koordinasi dan kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah seluruh ASN diharapkan memiliki kesamaan pandangan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, menjaga kedisiplinan, serta memperkuat sinergi antar lembaga demi kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Baik, mendengar informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Ya, pendengar, Kapolres Sumba Timur AKBP Nanang Wahyudi SP PSI MPSI psikolog menjelaskan perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana persinahan yang terjadi di Kelurahan Hambala, Kabupaten Sumba Timur. Laporan tersebut disampaikan oleh OJJ pada Sabtu 2 Mei 2026 dengan melibatkan dua pihak terlapor berinisial PB dan JM. Hingga saat ini perkara tersebut masih berada pada tahap SP2 LID karena penyidik belum menemukan alat bukti yang cukup untuk mendukung proses hukum lebih lanjut. Kondisi ini menjadi dasar bagi penyidik dalam menentukan langkah penanganan perkara sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Wingapu, Selasa 13 Oktober 2026. Dalam proses penyelidikan, penyidik Polres Sumba Timur telah melakukan pendalaman terhadap laporan yang diterima untuk memperoleh informasi, keterangan, serta fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut. Setiap informasi yang diperoleh menjadi bahan pertimbangan dalam menilai perkembangan penanganan laporan dan menentukan langkah selanjutnya. Kepolisian menegaskan bahwa penanganan suatu perkara harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan semata-mata berdasarkan laporan atau dugaan yang disampaikan oleh pihak tertentu. Baik, pendengar, informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

Baik pendengar, personel kepolisian resor Ngada bersama anggota Polsek Golewa melaksanakan pengamanan pertandingan turnamen sepak bola Handayani Cup 1 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Ampera Mata Loko Desa Waiya, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada pada Senin 12 Oktober 2026. Pengamanan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman, tertib, dan lancar, sekaligus memberikan rasa nyaman kepada para pemain, ofisial tim, panitia penyelenggara, serta masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan. Kehadiran aparat kepolisian di lokasi juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi, keamanan, dan ketertiban masyarakat selama kegiatan olahraga berlangsung. Dalam pertandingan yang mempertemukan Hogasoa FC melawan Braga United tersebut, kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain imbang tanpa gol dengan skor akhir 0-0. Pertandingan berlangsung dalam suasana kompetitif dengan kedua tim berupaya menunjukkan kemampuan terbaik untuk meraih hasil maksimal di tengah persaingan antar klub. Pengamanan tetap menjadi perhatian agar para pemain dapat bertanding dengan nyaman dan para supporter memberikan dukungan secara sportif. Kepolisian juga mengantisipasi kemungkinan munculnya gangguan keamanan sehingga pertandingan dapat berlangsung dengan tertib serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam sepak bola. Dan baik pendengar, informasinya kami kutip pada portal kbrnrri.co.id.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di FM 96,9 MHz dan waktu terus berjalan ya. Dan sekarang kita sudah memasuki pukul 7 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sedang bersiap ke kantor, mengantar anak sekolah, membuka kios, pergi ke pasar, menuju kebun atau mulai bekerja di tempat masing-masing, apapun pekerjaan Anda, ingatlah bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur dan penuh tanggung jawab memiliki nilai yang berarti. Tidak semua orang memulai hari dengan keadaan yang sama. Ada yang paginya ditemani kopi dan sarapan lengkap. Ada juga yang langsung bekerja ya. Karena banyak hal harus diselesaikan. Namun satu hal yang bisa kita jaga adalah bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jadi pendengar, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau hari ini ada pekerjaan yang terasa berat, selesaikan satu persatu. Tidak perlu memikirkan seluruh beban sekaligus sampai kepala terasa seperti ruang rapat yang semua pesertanya berbicara bersamaan ya. Dan pendengar, untuk yang sedang bekerja di pagi hari ini, jangan lupa memberi waktu bagi tubuh untuk beristirahat. Produktif itu penting ya, tapi kesehatan memang juga jangan sampai dilupakan. Dan pendengar, ada yang kalau pagi bilang hari ini saya mau hidup sehat, tetapi begitu melewati penjual gorengan, semua rencana sehat langsung mengadakan rapat darurat. Apalagi kalau aroma pisang goreng sudah menyapa lebih dahulu daripada tetangga. Wah, iman terhadap diet langsung diuji ya. Tapi tidak apa-apa, kita tertawa sebentar. Yang penting tetap bijak menjaga pola makan dan jangan lupa bergerak. Dan pendengar, sekarang saatnya kita dengarkan lagu berikutnya. Untuk Anda yang sedang bekerja, semoga lagu ini menjadi teman yang menyenangkan. Tetap semangat, tetap fokus, dan tetap bersama kami RRI Sumba.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarateu.
3: Jadi astun ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, lagu ani.